0: cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus. Bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
1: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
2: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
1: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3, Tersemudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan empat prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
4: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, fondasi komunikasi publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam empat prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
4: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka akan dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
6: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
5: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
9: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
8: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu perharinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
9: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau. Karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
10: Jadi warga RW12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya Pak El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
9: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. karena menurutnya ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi lepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
7: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
9: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
11: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari, dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
12: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering. melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat-saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
15: Terima kasih, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awal dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari Raga

Semanggi yang akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua. Harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar, kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari Kaliurang, Jogja. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah Kota Jogja yang akan mengarah ke Kaliurang dan Pakem sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light. Mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan dan ikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia.

0: 58% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera e-tle. Tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera e-tle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, Anda sudah ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Kini menghantarkan kita pada pukul 7 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Lanjut terus ya untuk temani kebersamaan kita. Ada kabar Aceh saat lagi akan hadir pada ya usai ya beberapa waktu lagi. Dan kabar Aceh akan hadir bersama rekan-rekan siar Skorwil 17 Aceh.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh. Kabar Aceh, kabar Aceh.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Dan teman-teman Korwil 17 Aceh sudah ada di Zoom kita pagi ini. Di Kabar Aceh hari ini hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Sebelum kita mendengarkan informasi-informasi terkini dari beberapa daerah di Aceh, kita ke BMKG Aceh dulu ya, ingin mengetahui perkiraan cuaca kita untuk hari ini. Kita sudah terhubung dengan Bang Niza Andria. Assalamualaikum Bang Niza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sehat ya Bang ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Gimana
1: Bang perkiraan cuaca untuk hari ini?
2: Ya, baik, untuk perkiraan cuaca hari ini untuk wilayah Aceh secara keseluruhan terpantau cerah berawan dan berlangsung dari pagi hingga siang hari. Kemudian di siang hingga sore hari terpantau untuk wilayah tengah, kemudian pesisir timur dan selatan terpantau berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang dapat berlangsung hingga sore hari. Kemudian malam hari kembali terpantau cerah berawan. Untuk arah angin sendiri cukup bervariasi, di wilayah pesisir barat terpantau angin bergerak dari arah barat dan untuk wilayah timur angin bergerak dari arah timur dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas sendiri kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 3 titik panas di wilayah Aceh, khususnya di wilayah kota Lok Semawe dan Nagan Raya. Kemudian untuk perakiran cuaca maritim dan gelombang laut, khususnya penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk penyeberangan Kepulauan Simelu dan Kepulauan Banyak, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Kemudian untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Dan terakhir, untuk perairan barat dan selatan Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian.
1: Baik, Bang. Arah angin sendiri, Bang, kecepatan angin mungkin ya, kalau di Sabang itu sore hari sudah angin sudah mulai kencang seperti itu, Bang.
2: Ya, untuk di wilayah perairan penyeberangan Banda Aceh Sabang terpantau arah angin bergerak dari arah barat dan barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam.
1: Ada imbauan untuk pagi hari ini, Bang?
2: Imbauan kepada masyarakat agar selalu waspada dan juga berhati-hati ketika beraktivitas di luar dan juga apabila terjadi hujan ringan hingga sedang atau lebat disertai angin kencang, masyarakat agar selalu berlindung dari wilayah-wilayah yang masih rentan terjadi banjir longsor. Misal di wilayah dekat dengan tubuh air seperti sungai, pantai, danau, atau waduk, dan juga lereng yang masih cukup rawan. Kemudian juga agar selalu memonitor perkembangan dan perubahan cuaca melalui aplikasi ataupun website info BMKG, dan juga terakhir agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal memitigasi ataupun menanggulangi bencana. Demikian, Pak.
1: Baik, terima kasih.
3: Terima kasih Bang Andri ya. Selamat bertugas kembali ya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Baik pendengar dan pemirsa di mana pun Anda berada, telah kita ketahui bahwasannya untuk cuaca di pagi hingga malam hari ini terpantau cerah berawan seperti itu ya. Baik, kita dengarkan dulu informasi-informasi dari daerah-daerah di Aceh ya, dalam Korwil 17 Aceh. Yang pertama kita ke Loksmawe ini, mau ke Kak Nanda dulu nih. Assalamualaikum Kak Nanda.
4: Waalaikumsalam Kak Yana, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Kak Nanda sehat ya?
4: Sehat, Alhamdulillah.
1: Cerah sekali wajahnya. Baik.
4: Seperti cuaca di pagi hari ini juga cerah.
1: Oh iya, di Loksmawe cerah ya Kak ya?
4: Iya, dan bahkan ditemukan titik panas juga ya, udah berhari-hari. Iya,
1: benar. Oke, semoga tidak terjadi kepanasan gitu ya. Titik panas itu. Oke Kak, informasi apa nih yang ingin dibagikan pagi ini, silakan.
4: Iya baik, terima kasih Kak Yana. Dari Loksmawe ini ada satu informasi yang bisa Nanda bagikan di pagi hari ini untuk kabar Aceh, dan ini terkait dengan perkembangan dari kasus HIV/AIDS yang terdeteksi di kota Loksmawe. Dan 160 kasus HIV/AIDS terdeteksi di Loksmawe dan 18 orang meninggal dunia. Namun ini 160 ini bukan berarti dalam tahun ini, tapi ini akumulasi dari 2016 sampai 2026, artinya dalam 10 tahun terakhir. Dinas Kesehatan Kota Loksmawe mencatat 160 kasus human immune deficiency virus atau HIV dan acquired immune deficiency syndrome atau AIDS selama periode 2016 hingga 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 132 kasus merupakan laki-laki dan 28 perempuan. Namun, tidak seluruh pasien tercatat sebagai warga Kota Loksmawe. Penanggung jawab program penyakit menular Dinas Kesehatan Loksmawe, Rahmadiani, mengatakan sebanyak 101 pasien merupakan warga luar daerah, di antaranya berasal dari Batam, Jakarta, dan sejumlah daerah lainnya. Mereka juga terdeteksi saat berada di Kota Loksmawe dan menjalani pengobatan di daerah ini. Dan 59 orang merupakan warga Kota Loksmawe sendiri. Dari total 160 kasus tersebut, sebanyak 18 orang dilaporkan meninggal dunia, 4 diantaranya meninggal di sepanjang tahun 2026. Menurut Rahmadiani, jumlah kasus masih ditemukan setiap tahun. Pada 2025, tercatat ada 38 kasus HIV/AIDS di Kota Loksmawe, termasuk 4 kasus pada ibu hamil. Dan sebagian besar kasus pada tahun tersebut juga ditemukan pada warga luar Kota Loksmawe. Sementara hingga 2026, Dinas Kesehatan telah mencatat 25 kasus baru. Sebanyak 14 pasien diantaranya merupakan penduduk luar Kota Loksmawe. Untuk umur yang terkena kasus HIV dan AIDS, rata-rata umur produktif yakni 20 hingga 45 tahun. Dan ia menyebut faktor penularan yang ditemukan cukup beragam, salah satunya melalui hubungan seksual beresiko, termasuk pada kelompok lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki atau LSL maksud kami. Selain itu juga terdapat pula kasus penularan dari pasangan. Bahkan, kata beliau, pada tahun lalu terdapat perempuan yang terinfeksi HIV yang diduga tertular dari suaminya. Dan Rahmadiani juga menjelaskan pasien HIV/AIDS harus menjalani pengobatan dalam jangka panjang. Terapi antiretroviral dilakukan secara rutin untuk mempertahankan kualitas hidup pasien. Dan pengobatan dilakukan secara rawat jalan dan pasien dapat mengambil obat melalui rumah sakit maupun puskesmas sesuai layanan yang tersedia. Di sisi pencegahan, Dinas Kesehatan Loksmawe terus melakukan sosialisasi dan screening HIV termasuk di lingkungan perguruan tinggi dan sekolah tingkat SMA. Rahmadiani menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak mengabaikan potensi penularan HIV/AIDS dari berbagai kelompok maupun perilaku yang beresiko. Itu dia Kak Yana, satu informasi dari Kota Loksmawe yang dapat Nanda sampaikan di Kabar Aceh pagi hari ini. Kembali ke Kak Yana di Sabang.
1: Baik, terima kasih Kak Nanda. Semoga HIV/AIDS di Kota Loksmawe bisa diperkecil angkanya ya Kak ya.
4: Iya, tidak semakin meningkat ya, kita doakan.
1: Benar, semakin mempunyai apa ya, pedulilah seperti itu ya. Baik, terima kasih Kak Nanda informasinya. Kita ke Melabo ada Bang Fadil. Assalamualaikum Bang Fadil. Belum naik kayaknya pidernya.
5: Udah Kak Yana.
1: Udah. Oh enggak kedengar, udah ya. Oke, Bang Fadil. Apa kabar Bang pagi hari ini?
5: Alhamdulillah sehat Kak Yana. Bagaimana dengan kabar Kak Yana juga di kesempatan?
1: Iya, alhamdulillah sehat juga Bang. Cuaca Bang di sana cerah juga ya?
5: Cerah, sangat sangat cerah Kak Yana. Walaupun ekor bulan ya hari ini. Kita menunggu berapa hari lagi untuk bisa tersenyum.
1: Oke. Tapi suara Bang Fadil kami terima kecil ini.
5: Kecil Kak ya?
1: Iya.
5: Ini bagaimana? Sudah besar suaranya? Sudah up?
1: Masih sama sih, tapi nggak apa-apa Bang. Lanjut aja informasi apa yang bisa disampaikan, silakan.
5: Baik, satu informasi dari Melabuh Aceh Barat kami kabarkan di kesempatan pagi hari ini. DPRK Aceh Barat minta kualitas seluruh sungai di Aceh Barat diuji. Anggota DPRK Aceh Barat Ramli SE meminta Dinas Lingkungan Hidup ataupun DLH memperluas pengujian kualitas air sungai tidak hanya di Kerung Tujuh. Pengujian juga dinilai perlu dilakukan di sejumlah sungai lainnya, termasuk Kerung KW16 dan Kerung Merubau untuk memastikan sumber air masyarakat tetap aman dan terbebas dari pencemaran. Ramli juga mengatakan pemeriksaan kualitas air secara menyeluruh diperlukan untuk memperoleh gambaran kondisi sungai secara objektif, terutama pada wilayah yang berada di sekitar aktivitas masyarakat maupun kegiatan pertambangan. Menurutnya perhatian terhadap Kerung KW16 dan Kerung Merbau perlu ditingkatkan karena terdapat dugaan aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayah hulu das kedua sungai tersebut. Ramli juga menegaskan dugaan itu

0: setempat untuk melakukan pemantauan kualitas air secara berkala. Pengawasan dinilai penting dilakukan pada waktu-waktu tertentu ketika aktivitas masyarakat meningkat, termasuk menjelang ngegang dan Hari Raya Idul Fitri. Ramli juga berharap pemeriksaan laboratorium nantinya dapat menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah pengawasan, pencegahan, dan perlindungan terhadap sungai-sungai di Aceh Barat. Dirinya juga menegaskan untuk menjaga kualitas air bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak, khususnya dalam menjaga kawasan hulu Das agar tidak menimbulkan dampak terhadap masyarakat di wilayah hilir. Demikian Kak Yana, satu informasi dari Melabuh, kembali bersama Kak Yana di Sabah.
1: Baik, terima kasih Bang Fadil informasinya di pagi hari ini tentang keuji air sungai ya Bang ya. Baik, terima kasih Bang sekali lagi. Kita ke Takengon, ada Kak Nur Hasana. Assalamualaikum Kak Nur.
2: Waalaikumsalam.
1: Cerah banget
2: Kak
1: juga
2: Yana.
1: Ini Kak Nur ya.
2: Biru-biru. Ya, sama-sama cerah, biru-biru semua ya.
1: Biru-biru
2: semangat
1: hari ini.
2: Lembaga
1: sehat
2: biru.
1: Ya, Kak, ya?
2: Alhamdulillah sehat Kak.
1: Sehat ya Kak. Cuaca Takengon Kak masih dingin Kak pagi ini?
2: Cuaca Takengon Nur nggak ada keluar, tapi kayaknya udah mulai hangat. Cuman tadi subuh tadi memang dingin, mungkin sekitar 16-17 derajat adalah Kak. Lumayan buat gigil
1: berarti
2: waktu
1: mandi, ya?
2: Perjalanan. Mandi tetap.
1: Biasanya mandi. Oh, mandi dong.
2: Mandi. Dia malah kadang-kadang ketika subuh itu nggak terlalu dingin kalau mandi di Takengon. Tapi kalau udah jam 7 gini, jam 7, 8, 9 walaupun di luar hangat, itu malah lebih dingin sepertinya Kak. Mungkin
1: oh,
2: karena
1: gitu ya.
2: Uapnya naik atau apa nggak paham juga sih ya. Mungkin nanti kita tanya
1: oh, gitu
2: sama
1: ya.
2: Ahli ini ya.
1: Oke, oke. Nanti juga Yana rasain juga nanti kesana ya Kak ya.
2: Iya, kapan okay, Kak Yana ditunggu.
1: Insya Allah gitu. Oke, kita ajak Kak Nanda dari Losmawe ya.
2: Iya, siap.
1: Oke, Kak Nur, informasi apa Kak pagi ini? Silahkan.
2: Oke Nur, ada beberapa informasi. Ini salah satunya berkaitan dengan video kekerasan pelajar di Bener Meriah yang kita ketahui dalam beberapa pekan ini cukup viral ya, beberapa hari kebelakang, dan akhirnya polisi tetapkan dua tersangka. Jadi Polres Bener Meriah menetapkan dua pelajar berinisial RA 17 tahun dan HR 16 tahun sebagai tersangka dalam kasus kekerasan terhadap anak yang videonya viral di media sosial. Ya, penetapan tersangka dilakukan unit 4 PPA Satreskrim Polres Bener Meriah setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti terkait peristiwa yang terjadi. Dan Kasatreskrim Polres Bener Meriah Ibtu Zulpandi SEMH mengatakan penyidik menetapkan kedua pelajar tersebut sebagai tersangka setelah bukti dan keterangan saksi dinilai cukup. Dan terkait dengan kasus perundungan yang viral ini juga konon mencuri perhatian Haji Uma yang kemudian beliau menjenguk korban di RSUD Datu Beru Senin 24 Agustus malam lalu, dan kunjungan dilakukan untuk melihat langsung kondisi T, 16 tahun, pelajar SMA Negeri Unggul Binaan Bener Meriah yang menjadi korban kekerasan dan perundungan oleh kakak kelasnya. Dan Haji Uma juga ingin memastikan kondisi korban sekaligus melihat perkembangan penanganan terhadap kasus yang telah menjadi perhatian masyarakat tersebut. Dan juga ada kabar yang bisa dibilang membanggakan lah untuk RRI Takengon dan mungkin RRI se-Indonesia juga, karena RRI Takengon kemarin itu menerima penghargaan dari Pemkab Aceh Tengah dalam program siaran Halo RRI. Dan tentunya untuk program ini memang diharapkan menjadi jembatan aspirasi sehingga pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga siap respon keluhan warga. Mungkin itu sih untuk beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh, Kak Yana. Kembali ke Kak Yana di Sabang.
1: Iya. Oke, terima kasih. Selamat dari Takengon ya. Semoga terus mempunyai inovasi-inovasi ataupun yang kreatif gitu ya Kak ya.
2: Amin ya Allah, sama-sama Kak.
1: Amin, amin. Oke, terima kasih Kak Nur. Kita ke Bang Rifki dulu. Bang Junta tunggu dulu ya Bang ya. Bang Rifki, Assalamualaikum Bang. Sehat Bang?
3: Sehat Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Yana.
1: Ya, cerah Bang ya wajahnya?
3: Wajahnya? Ya, ada efek-efeknya gitu ya.
1: Iya, efeknya. Oke, Bang. Ya, cuaca cerah di Perawan dan juga informasi apa, Bang?
3: Baik, satu informasi menarik di pagi ini pendengar dan juga rekan Korwil 17 ya. bahwasanya kita sebarluaskan informasi yang semoga terwujud nantinya ya, bahwasanya

0: katanya ini Kota Banda Aceh bakal segera memiliki perpustakaan outdoor ya, atau outdoor library, perpustakaan luar ruangan. Ini dipastikan siap menyapa warga Kota Banda Aceh. Nah, fasilitas edukasi berkonsep ramah lingkungan ini merupakan hibah dan bentuk dukungan langsung ya dari pemerintah Kota Seoul, Korea Selatan yang bekerjasama dengan pemerintah Kota Banda Aceh. Ya, Wali Kota Banda Aceh Eliza Sadudin Jamal menerima kunjungan kerjasama dari pemerintah Kota Seoul, Korea di Pendopo Wali Kota setempat 2 hari lalu ya, Senin kemarin tepatnya ya. Kunjungan ini juga kelanjutan dari terpilihnya Pemko Banda Aceh sebagai salah satu pemenang Seoul Oda Challenge Project 2026 dari 40 kota yang berasal dari 28 negara dalam kompetisi tahunan yang digelar pemerintah Kota Seoul. Ada 2 yang terpilih di Indonesia, salah satunya Kota Banda Aceh. Nah, adapun pertemuan ini ya, membahas bantuan dari Kota Seoul untuk mengembangkan perpustakaan outdoor ya, dengan memanfaatkan taman-taman kota ya. Melalui proyek Oda Seoul 2026 ini, pemerintah Kota Seoul akan membantu Kota Banda Aceh mewujudkan perpustakaan luar ruangan dengan memberikan bantuan teknis dan pengadaan peralatan untuk menunjang terlaksananya perpustakaan ini. Nah, Direktur Kerjasama Internasional Pemerintah Kota Seoul, Mr. Lee Jung-gu, juga memaparkan visualisasi yaitu Taman Bustanus Salatin ya, atau Taman Sari yang lebih dikenal ya. Direncanakan ini menjadi lokasi outdoor library nantinya, di mana penataan ruang yang dapat menampung kurang lebih 2000-an pengunjung, susunan ruang yang menggabungkan istirahat dan membaca secara alami, serta pemisahan gender sesuai adat dan budaya setempat. Ya, paparnya juga pendengar ini, outdoor library ini direncanakan berjalan selama 8 minggu ya, yang diadakan setiap akhir pekannya dengan memberikan tema berbeda setiap minggunya. Jadi ada tema-tema khusus setiap minggu yang cukup menarik ya. Dengan memberikan tema berbeda ini nantinya juga digabungkan dengan program lokal karya, kompetisi, pertunjukan seni dan budaya Aceh. Nah, Wali Kota Eliza Sadudin Jamal juga menyampaikan terima kasih ya atas kesempatan ini, dan tentunya program ini menjadi salah satu cara untuk mendekatkan buku dengan masyarakat dan bisa meningkatkan minat baca dengan menggabungkan konsep outdoor library dengan gaya hidup saat ini. Itu dia Kak Yana, satu informasi, kita doakan aja ini segera terwujud ya.
1: Iya, kasih tahu lagi ya Bang informasinya.
0: Siap.
1: Biar langsung luncur ke sana
0: aja. Oke, jadi viral nanti insyaallah ya. Oke, semoga deh.
1: Mau ketemu Opa Korea nih. Oke, terima kasih baik. Bang Rifki. Terakhir kita ke Bang Junta Mulyadi Simanjuntak di RRI Singkil. Assalamualaikum Bang.
2: Salam Kak Naya. Kak Yana terbalik ya.
1: Baru mau bilang, sehat ya Bang ya?
2: Alhamdulillah sehat Kak Yana. Terakhir ya Singkil ya?
1: Iya memang sengaja Bang itu Bang. Sengaja. Karena kita sama-sama SP ya Bang ya.
2: Oh gitu ya.
1: Oke Bang. Cuaca di Kota Singkil gimana Bang?
2: Alhamdulillah untuk saat ini udah mulai cerah nih, tadi mendung ya dari pukul 6:30 sampai jam 7 mendung, ini udah mulai cerah ini pagi ini.
1: Beberapa hari kebelakang ada hujan Bang?
2: Untuk kemarin ada hujan, memang gak lama sih, ada sekitar setengah jam gitu kayak Yana.
1: Oke deh, informasi apa yang ingin disampaikan Bang pagi ini, silakan.
2: Baik, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan selamat pagi untuk rekan-rekan Depart 1 Korwil 17, tetap semangat ya. Meskipun memang pagi ini mata sudah mulai sayu ya, pada pukul 7:57 ya. Pendengar, informasi yang akan kami hadirkan yaitu terkait akses terhambat, warga minta pemerintah Aceh bangun jembatan Singkil Aceh Selatan. Pendengar, akses yang menghubungkan Kecamatan Aceh Singkil melalui Kuala Baru menuju Desa Buloh, Buloh Suma, Kecamatan Trumon, Aceh Selatan ya, hingga kini masih terhambat. Warga dari Kecamatan Kuala Baru meminta pemerintah Aceh segera melakukan pembangunan jembatan. Permintaan tersebut diungkapkan Camat Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil, Mansyurdin, mewakili masyarakat Aceh, terkhusus warga dari Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil. Sebab menurut Mansurdin, rusaknya jembatan tersebut pasca diterjang banjir pada tahun 2025 lalu ada dua titik jembatan yang hingga kini belum terbangun. Padahal keberadaan jembatan penghubung Kuala Baru, Aceh Singkil menuju Bluesema Trumon, Aceh Selatan ini sangat diharapkan untuk mendukung ekonomi masyarakat yang hendak memasarkan hasil perkebunan, pertanian, serta perikanan mereka. Lebih lanjut, Mansurdin juga mengatakan dengan adanya bangunan jembatan yang layak juga untuk memudahkan akses Kuala Baru, Aceh Singkil menuju Trumon, Aceh Selatan. Serta dengan dukungan keberadaan jembatan sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat, terutama dari sisi sektor pelaku usaha, UMKM, penyedia rumah makan. Hasil amatan akses dari Desa Kayu Menang maupun Desa Kuala Baru Sungai dan Desa Sukajaya menuju Kecamatan Trumon Aceh Selatan masih ada terhambat di tiga titik jembatan yang terbuat dari kayu. Bahkan jembatan panjang yang dibuat dengan kayu sembarang persis di kawasan perbatasan Kabupaten Aceh Selatan dengan Aceh Singkil ini ucap kali menyebabkan korban ya yang jatuh ke sungai dan mengalami luka-luka. Itu saja informasi dari Aceh Singkil, Bayana.
1: Iya, terima kasih Bang. Semoga terlaksana ya Bang, nantinya jembatan itu ya Bang ya. Dan tidak
2: Amin.
1: ada timbul korban jiwa lagi. Insya Allah ya. Baik, terima kasih Bang Mulyadi.
2: Sama-sama, Kak Yana.
1: Iya, kita terakhir ke Sabang ya. Informasi dari Kota Sabang, pendengar, di Tugu Kilometer 0 sekarang itu dipasangi garis polisi. Untuk pemasangan ini juga dilakukan untuk pengamanan atau mengamankan area selama proses pembongkaran ornamen besi berbentuk lingkaran angka nolnya. Nah, keberadaan garis polisi ini sempat menarik perhatian wisatawan yang berkunjung ke salah satu ikon wisata utama di Kota Sabang. Dan pengamanan dilakukan ini bukan karena adanya perkara pidana, melainkan untuk mencegah wisatawan mendekati area yang dinilai berpotensi membahayakan ini. Kapolsek Sukakarya Ibda Hairul Saleh Ritonga SH mengatakan, ornamen besi lingkaran angka 0 ini sudah mengalami penurunan kondisi. Struktur tersebut disebut mulai bergoyang dan juga sejumlah bagian materialnya itu telah rapuh dan serta berpotensi terlepas seperti itu. Nah, ia juga menambahkan bahwasanya kondisi tersebut ini menjadi pertimbangan utama kepolisian untuk membatasi akses pengunjung ke sekitar titik pembongkaran. Nah, langkah ini juga dinilai penting karena kawasan Tugu Kilometer 0 ini tetap menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi wisatawan. Pemasangan garis polisi ini sekaligus menjadi penanda bagi pengunjung agar tidak melewati batas aman selama proses pembongkaran berlangsung. Kepolisian juga mengingatkan wisatawan tidak memaksa diri untuk mendekati ornamen mengambil gambar dari jarak yang dekat. Nah, kepolisian juga meminta pengunjung memperhatikan kondisi di sekitar lokasi, terutama saat melakukan aktivitas swafoto atau mengambil dokumentasi. Nah, wisatawan juga diharapkan mengikuti batas pengamanan yang telah ditetapkan hingga proses pembongkaran itu selesai. Himbauan tersebut juga penting mengingat Tugu Kilometer 0 ini memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang ke Kota Sabang. Mengabadikan momen di sekitar Tugu itu menjadi salah satu aktivitas yang hampir selalu dilakukan oleh pengunjung ketika berada di kawasan ini. Dengan adanya pembongkaran ornamen, aktivitas wisata di sekitar Tugu untuk sementara perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatannya. Pengunjung juga tetap dapat menikmati kawasan tersebut, tetapi diminta tidak mendekati bagian yang sedang dikerjakan. Dan ia juga menegaskan bahwasannya keselamatan pengunjung ini menjadi perhatian selama proses pembongkaran ornamen berlangsung. Kepolisian yang mengingatkan masyarakat untuk tidak mengabaikan garis pembatas yang telah dipasang. Ornamen lingkaran angka 0 ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari identitas visual Tugu Kilometer 0 Sabang. Karena itu, kondisi fisik ornamen perlu menjadi perhatian agar keberadaannya tetap dapat mendukung kawasan wisata tersebut secara aman. Demikian informasi dari Kota Sabang, pendengar dan teman-teman semuanya di Korwil 17 Aceh pada Kabar Aceh pagi ini. Terima kasih ya untuk informasi-informasi sudah diberikan di pagi hari ini. Sehat selalu teman-teman semuanya. Ada Bang Rifki di Banda Aceh, Bang Mulyadi di Singkil, ada Kak Nanda di Loksmawe, Kak Nur Hasana di Takengon, dan Bang Fadil di Melabu. Semangat di part 1 ya sampai selesai nantinya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian untuk Kabar Aceh, siaran lintas Korwil 17 Aceh kita sudah ikuti. Menyajikan ragam informasi dari berbagai wilayah Aceh, dan lanjut terus dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Ada Takengon menyapa menemani kebersamaan kita.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Baik, selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Dengan program Halo RRI menjadi salah satu jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam menyampaikan keluhan, masukan, dan aspirasi terkait pelayanan publik. Atas peran tersebut, Bupati Aceh Tengah Haile Yoga memberikan apresiasi kepada LPP RRI Takengon melalui piagam penghargaan dalam rangkaian kegiatan evaluasi dan penyelarasan program kegiatan tahun anggaran 2027 Kabupaten Aceh Tengah di Gedung Oprum Selasa 25 Agustus 2026. Haile Yoga mengatakan masyarakat merupakan pihak yang paling tepat menilai kinerja pemerintah karena menerima langsung pelayanan yang diberikan. Karena itu berbagai keluhan yang disampaikan melalui Halo RRI dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Bupati menegaskan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama organisasi perangkat daerah atau OPD siap merespons dan menindaklanjuti keluhan masyarakat sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Dia menilai peningkatan kualitas pelayanan publik membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk pagi ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia-Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

93,1 Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, Takengon pagi ini. Takengon menyapa menemani kebersamaan kita. Pendengar, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat. Dan untuk Anda juga bisa berbagi kabar dari sekitar tempat tinggal pendengar. Untuk informasi-informasi yang juga Nur akan sampaikan, dari dataran tinggi Gayo ya khususnya, kali ini informasinya berkaitan dengan rumah zakat yang karena dorong penerima manfaat di Aceh Tengah naik kelas, mustahik ke muzaki. Rumah zakat di Aceh Tengah tidak ingin program bantuan berhenti pada pemberian dana atau kebutuhan dasar, dan melalui pendampingan berkelanjutan penerima manfaat didorong agar mampu mandiri secara ekonomi sehingga suatu saat dapat berubah dari penerima zakat mustahik menjadi pemberi zakat muzaki. Hal tersebut disampaikan relawan inspirasi rumah zakat Gunedi Saufa Asri dalam program Ruang Komunitas Pro 1 RRI Takengon bertema berbagi aksi menggugah hati. Gunedi juga mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu fokus utama relawan inspirasi yang telah dijalaninya sekitar 5 tahun di Aceh Tengah. Sebelum memberikan bantuan, pihaknya juga terlebih dahulu melakukan identifikasi dan pendampingan untuk memahami kondisi penerima manfaat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

103 FM Pro 1 RRI Takengon. Selamat pagi dan semangat selalu pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Untuk kebersamaan kita juga masih terus lanjut ditemani dengan beragam pilihan lagu dan informasi lainnya untuk Takengon menyapa pagi ini. Dan untuk informasi selanjutnya, Nur hantarkan dari, ya masih dari dataran tinggi Gayo ya. Ini kalau kita lihat karhutlah di berbagai wilayah Indonesia terjadi, dan wilayah Tengah Aceh juga menghimbau ya setidaknya agar masyarakat yang khususnya di area-area perkebunan dan sebagainya ini agar tidak membuka lahan sembarangan dengan membakar, apalagi jika mungkin ya karena kondisi yang terpaksa harus membakar sampah atau mungkin tanaman-tanaman yang memang harus dimusnahkan dengan dibakar dan sebagainya. Ini agar waspada gitu setidaknya, apalagi juga ketika sudah lihat api gitu ya, wah ini coba dulu ya, tapi tetap harus ingat untuk mengutamakan keselamatan saat menghadapi karhutlah. Ya, masyarakat yang menemukan titik api atau kebakaran hutan dan lahan karhutlah memang diminta segera melaporkannya kepada petugas pemadam kebakaran, dan masyarakat juga diingatkan tidak memaksakan diri melakukan pemadaman apabila api sudah membesar dan membahayakan keselamatan. Pemadam kebakaran pemula BPBD Aceh Tengah, Iwan Tamiko, mengatakan laporan sejak dini sangat penting agar petugas dapat segera menuju lokasi dan mencegah api semakin meluas. Untuk pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon, ragam informasi pendengar bisa update terus di rri.co.id, dan ya stay tune terus ya bersama Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, selamat pagi dan semangat selalu untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon. Dan untuk kebersamaan kita juga masih terus lanjut ya, ditemani dengan pilihan lagu dan informasi lainnya. Dan yang pasti juga semoga tetap lancar berbagai kegiatan yang pendengar lakukan. Untuk informasi-informasi dari Dataran Tinggi Gayo selanjutnya, ini berkaitan dengan kunjungan ya, Haji Umar ke Rumah Sakit Datu Beru Takengon. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI asal Aceh. Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung kondisi salah seorang pelajar SMA Negeri Unggul Binaan Benar Meriah yang menjadi korban kekerasan dan perundungan oleh kakak kelasnya. Dan Haji Uma ingin memastikan kondisi korban sekaligus melihat perkembangan penanganan terhadap kasus yang telah menjadi perhatian masyarakat tersebut.

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita, seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Cek Fakta bersama kami, Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, untuk Cek Fakta kali ini berkaitan dengan klarifikasi konten satir. Prabowo umumkan beras dijual per butir. Ya, jadi pendengar Pro 1 RRI Takengon, Presiden Prabowo Subianto disebut mengumumkan bahwa beras tidak lagi dijual per kilogram, tetapi per butir. Narasi itu beredar di media sosial pada Agustus 2026, namun berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta, narasi tersebut keliru. Narasi ini merupakan satir ya, namun perlu diluruskan agar tidak jadi gangguan informasi. Satir dibuat untuk mengkritik kondisi negara, tetapi disertai narasi keliru. Narasi yang beredar di mana menyebutkan Prabowo mengumumkan beras dijual per butir dibagikan dalam unggahan Facebook pada Kamis 20 Agustus 2026 lalu. Dan pendengar, dari penelusuran tim Cek Fakta tidak menemukan pernyataan Prabowo soal beras dijual per butir di laman resmi Presiden atau pemberitaan kredibel. Pernyataan terbaru Prabowo terkait beras adalah soal swasembada. Hal itu disampaikan dalam sidang tahunan MPR RI pada 14 Agustus 2026. Narasi Prabowo umumkan beras dijual per butir kemungkinan adalah satir terhadap kondisi negara, meski diklaim swasembada harga beras mengalami kenaikan. Dan kesimpulannya, berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta, narasi Prabowo mengumumkan beras dijual per butir adalah konten satir. Konten ini tetap perlu diluruskan agar tidak menjadi gangguan informasi. Satir dibuat untuk mengkritik kondisi negara, namun disertai narasi yang tidak benar. Demikian untuk Cek Fakta pagi ini. Anda dapat ikuti Cek Fakta setiap hari pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Show RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Jumpa kembali untuk program Halo RRI pagi ini di edisi siar Rabu 26 Agustus 2026. Dan pendengar, sebelum lanjut ke program Halo RRI, Nur mau sampaikan nih informasi yang bisa dibilang sangat membanggakan lah untuk program Halo RRI. Karena Halo RRI kemarin itu menerima penghargaan dari pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, khususnya untuk Halo RRI ya. Dan pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang memberikan apresiasi kepada LPP RRI Takengon atas pelaksanaan program Halo RRI yang dinilai mampu menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyampaikan berbagai keluhan, masukan, serta aspirasi publik. Dan apresiasi tersebut disampaikan Bupati Aceh Tengah Hail Yoga saat memberikan penghargaan kepada LPP RRI Takengon dalam rangkaian kegiatan evaluasi dan penyelarasan program kegiatan tahun anggaran 2027 Kabupaten Aceh Tengah di Gedung Aprum Selasa 25 Agustus 2026. Ya, menurut Hail Yoga, keberadaan program Halo RRI memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi sekaligus menjadi sarana evaluasi bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan tentunya terkait hal ini juga Bupati Aceh Tengah ini menegaskan setiap masukan dan keluhan yang disampaikan masyarakat melalui program Halo RRI akan ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah OPD sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Hail Yoga juga mengajak nih seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung pembangunan daerah termasuk menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Aceh Tengah sebagai daerah tujuan wisata. Dan tentunya sementara itu Kepala LPP RRI Takengon Imam Taufik juga mengatakan bahwa program Halo RRI merupakan program nasional yang dilaksanakan serentak oleh seluruh satuan kerja di Indonesia. Dan menurut Imam, pelaksanaan Halo RRI di Aceh Tengah mendapat respon positif dari berbagai instansi pemerintah yang aktif memberikan tanggapan atas keluhan masyarakat. Dan pendengar Pro 1, untuk itu ya, tentunya lewat program Halo RRI, pendengar bisa menyampaikan nih keluhan, respon terkait dengan pelayanan publik. Jika ada hal yang tidak nyaman dengan pelayanan publik yang hadir atau pendengar rasakan, bisa disampaikan melalui program Halo RRI. Dan hari ini dalam rangkaian program Halo RRI yang memang

0: untuk RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821 6585 4676 atau 0643 23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272, live chat RRI Digital, atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya, masih di Halo RRI menemani kebersamaan kita untuk pagi ini dan pendengar Pro 1 dimanapun berada. Ya, masih kami ajak ya untuk pendengar berbagi keluhan, tanggapan terkait dengan pelayanan publik. Ya, sebelumnya ada yang sudah gabung sepertinya melalui telepon. Ada siapa? Halo. Iya, halo. Iya, dengan
2: halo,
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Abah Patumba.
1: Abah, oke, siap. Mohon maaf. Abah Patumba. Iya, Abah Patumba, ada keluhan atau tanggapan apa nih yang ingin disampaikan?
2: Yang pertama, Abah ucapkan selamat atas keberhasilannya RRI Takengon mendapat anugerah dari Bapak Bupati Haidi Yoga atas program apa ini?
1: Halo RRI, Abah.
2: Halo RRI ini ya. Yang ke

0: dia, memang keluhan ini betul-betul keluhan katanya. Bagaimana caranya atau apa solusinya kita untuk mengatasi lomba drag ini, balapan drag setiap pagi itu hampir itu.
1: Oke,
0: yang disetat mulai dari Teh Tumpi dan finishnya di Mongal itu. Itu ya, dia operasinya itu sekitar dari jam 2 malam dini hari itu ya. Jadi bukan hanya dia lomba saja. Dia itu samping dia lomba itu teriak-teriak dan sangat mengganggu sekali bagi seperti Abah ini kalau lagi istirahat ya.
1: Oke.
0: Karena Abah itu biasanya bangunnya jam 3 kan gitu. Ini jam 2, kadang-kadang setengah 2 dia sudah mulai teriak-teriak sehingga kan otomatis Abah sudah terbangun di jam itu kan gitu.
1: Iya.
0: Tapi itulah, kalau sudah ada informasi dari Kapolres mau razia itu cepat sekali bocornya itu. Ada apa ini kan begitu?
1: Oh, benar. Jadi waktu razia malah
0: setiap,
1: sepi
0: setiap
1: gitu ya.
0: Setiap operasi mereka mau operasi itu selalu enggak ada kegiatan di hari itu.
1: Oke.
0: Kami sebenarnya sudah pernah berusaha ya, masyarakat Teh Tumpi yang diinisiasi dengan ketua pemudanya ya, dibantu dengan warga. Sudah pernah kami tangkap itu. Beberapa bulan yang lalu, sampai sekarang buktinya masih ada di kantor desa itu sepeda dragnya itu. Nah, itu misalnya kami tahan itu. Okay. Itu tapi kegiatan itu belum juga berhenti.
1: Masih aja ada ya,
0: Pak.
1: Padahal
0: kalau memang kalau memang dia mau silakan saja, itu resiko apa itu dia, tapi jangan sampai mengganggu lah. Artinya kalau mau korban dia jangan sampai mengorban orang lain kan begitu ya. Jangan di jalan raya maksud kami gitu. Itulah keluhannya ya. Mohon ya barangkali dapat solusi nanti ya kemana.
1: Siap, Abah.
0: Oke, Mbak Nur, terima kasih. Oh, satu lagi itu masalah drainasi apa itu ya. Trotoar yang di depan RR itu sampai sekarang saya lihat masih bolong-bolong gitu. Itu kan sangat mengganggu betul itu ya.
1: Trotoar atau jalan lintas yang dekat RRI Samsat ya, Abah ya.
0: Iya betul, itu pokoknya itu yang di depan, yang di, bukan RRI, di depan rumah sakit.
1: Oh ya, depan rumah sakit.
0: Depan rumah sakit itu totalnya itu bolong-bolong gitu. Karena RRI itu sudah pernah babat kemarin itu sendiriannya, belum selesai masih setengah pun itu. Tapi sekarang itu belum lagi atas selesainya, setengah lagi sebelah kirinya itu.
1: Serius apa yang babat itu?
0: Serius, itu sebelah kiri itu apa yang babat itu.
1: Wow.
0: Tapi setengah hari sendirian gak selesai, pulang apa panas sekali kan.
1: Habis Abah gak konfirmasi ya. Baik Abah, terima kasih Abah. Intinya trotoar jalan lintas depan rumah sakit yang sepertinya belum ditindak lanjuti.
0: Iya, itu bolong-bolong sekali kan. Itu kan fasilitas umum yang siang malam itu ramai dikunjungi masyarakat. Saya pikir sebelum terjadi hal-hal yang gak kita inginkan, mungkin segera itu kan gitu ya.
1: Oke, siap.
0: Oke, Abah. Gitu aja Mbak Nur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Abah di Patumba, terima kasih untuk ucapannya untuk program Halo RRI ya. Dan ada dua tanggapan lah sekitar setidaknya ini berkaitan dengan kegiatan balap liar drag Paya Tumpi Mongal tuh ya, yang konon sangat mengganggu dan mengkhawatirkan setidaknya ya, walaupun memang mungkin pihak kepolisian sudah melakukan berbagai upaya untuk patroli dan sebagainya, tapi terkesan ketika ada patroli malah kayak mungkin gak ditemukan untuk mereka yang akan balap liar drag itu atau apa, dan masih terus berlangsung mungkin sampai tadi malam ya Abah ya. Yang Nur tangkap itu kegiatan mereka dilakukan sekitar pukul 2 sampai jelang subuh. Dan yang sangat mengganggunya itu karena sambil teriak-teriak gitu ya. Dan yang pasti juga selain membahayakan mereka yang melakukan aksi balap liar drag di jalan lintas Paya Tumpi itu, tentunya juga mengganggu istirahat masyarakat yang tinggal di dekat pinggir-pinggir jalan besar itu, karena memang kalau teriak-teriak itu bakal jelas sekali suaranya kalau jam-jam seperti itu. Kemudian juga terkait dengan trotoar jalan lintas depan rumah sakit yang konon sampai saat ini belum ditindaklanjuti, ini memang sepertinya beberapa bulan kebelakang juga Abah sudah menyampaikan ya, semoga nanti kami akan komunikasi dengan tim gitu ya, siapa sih sebaiknya merespon terkait dua permasalahan ini, terkait dengan balap liar drag dan juga terkait dengan kondisi trotoar jalan lintas depan rumah sakit yang sudah disampaikan sering tapi belum ada tindak lanjut sampai saat ini, masih bolong-bolong dan dikhawatirkan mungkin kalau terang ya, kondisi terang itu bisa dilihat dengan mata gitu ya, tapi kalau misalnya malam, belum lagi nanti ada banjir, airnya menggenang dan tertutup, ini bakal lebih beresiko juga, mungkin seperti itu. Dan untuk mendengar setiap Prosoto RRI Takengon, mungkin ada yang punya keluhan lainnya juga bisa sampaikan bersama kami di program Halo RRI untuk pagi ini. Stay tune terus ya bersama Prosoto RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya, masih di program Halo RRI menemani kebersamaan kita pendengar. Usai tadi kita sudah dengarkan ya respon dari Abah Patumba terkait dengan beberapa hal yang mengkhawatirkan. Memang benar-benar sangat mengkhawatirkan dan bisa dibilang juga sangat meresahkan masyarakat di lintasan yang dilakukan kegiatan balap liar drag ini tadi ya. Karena kegiatan mereka itu di tengah malam sekitar pukul 2 hingga jelang subuh, teriak-teriak juga dan yang pasti sangat mengganggu. Belum lagi juga trotoar depan rumah sakit yang konon belum ditindaklanjuti hingga saat ini. Dan ada juga nih pendengar keluhan yang masuk ya. Ini berkaitan dengan ini kerusakan jalan. Oh, jadi ada keluhan juga nih yang sama ya. Kerusakan jalan dari simpang 4 Takengon menuju simpang Perumnas, termasuk akses menuju RSUD Datu Beru Takengon dan kantor pelayanan pembayaran pajak kendaraan. Kondisi jalan yang mulai berlubang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat, terutama karena jalur tersebut merupakan akses penting menuju fasilitas kesehatan dan pelayanan publik. Ya, masyarakat berharap nih dinas terkait segera melakukan penanganan dan perbaikan jalan sehingga akses menuju rumah sakit dan kantor pelayanan pajak kendaraan menjadi lebih aman, nyaman, dan mudah dilalui. Ya, perbaikan tersebut juga konon dinilai perlu menjadi prioritas mengingat masyarakat membutuhkan akses yang layak untuk mendapatkan pelayanan publik termasuk memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan. Ya, jadi ini dekat sekali memang dengan kantor RRI ya, salah satu posisinya, dan bisa dibilang kalau sudah musim hujan ini juga kondisi jalannya bakal nggak terlihat karena terendam air, sehingga memang kalau nggak familiar dengan kondisi jalannya itu malah bisa masuk ke lubang dan akhirnya jatuh ya di jalan itu, karena jalan posisi jalan sedang kering aja itu harus hati-hati sekali untuk melintasi daerah itu, belum lagi daerah-daerah lainnya. Kita mencoba ya untuk kita apa ya, RRI Takengon sudah mencoba mengkonfirmasi dan untuk pihak terkait seperti apa nanti tanggapannya. Pastikan stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, dan untuk pendengar juga kami ajak setidaknya untuk yang ya ingin berbagi keluhan, tanggapan terkait dengan pelayanan publik, silahkan di nomor interaktif kami 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0852-7082-5272.

Siang, semangat selalu untuk pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Dan ya, masih di program Halo RRI. Pendengar Pro 1 RRI Takengon,

Jawa Tengah konon sudah menganggarkan perbaikan ruas jalan Simpang 4 Bebesen Kebayakan. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR juga memastikan ruas jalan Simpang 4 Bebesen Kebayakan akan mendapat perbaikan pada tahun ini. Ya, Kepala Dinas PUPR Aceh Tengah Pijas Pisara dalam program Halo RRI mengatakan anggaran untuk penanganan ruas jalan tersebut telah disiapkan. Perbaikan akan dilakukan dalam waktu dekat sebagai upaya meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Ya, menurut Pijas, ruas jalan Simpang 4 Bebesen Kebayakan sebenarnya sudah beberapa kali mendapat pemeliharaan. Namun kerusakan kembali terjadi dalam waktu relatif cepat dan dia menjelaskan kondisi badan jalan yang terus-menerus basah dapat mempercepat penurunan kualitas lapisan aspal terlebih jika dilalui kendaraan setiap hari. Pijas juga berharap ya agar pelaku usaha di sepanjang ruas jalan tersebut dapat turut menjaga kondisi jalan dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi mempercepat kerusakan badan jalan. Mungkin nyiram-nyiram jalan itu ternyata sangat tidak dianjurkan ya pendengar. Ya walaupun mungkin menghindari debu dan sebagainya, tapi ketika aspal sering disiram ini bakal bisa menambah potensi percepatan kerusakan badan jalan. Dan Pijas juga menyampaikan insya Allah dalam waktu dekat akan diperbaiki ruas jalan tersebut. Dinas PUPR Aceh Tengah juga terus melakukan pemeliharaan terhadap sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan, kebutuhan masyarakat, serta ketersediaan anggaran, dan perbaikan ruas jalan Simpang 4 Bebesen Kebayakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat di wilayah tersebut. Baik, untuk pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon, ya untuk Kepala Dinas PUPR Aceh Tengah Pijas Pisara ini hanya bisa mengkonfirmasi ya melalui pesan, dan setidaknya untuk pagi ini mungkin ada kesibukan beliau sehingga tidak bisa menyampaikan secara langsung. Untuk beberapa keluhan lainnya, kami masih mencoba menghubungi beberapa pihak terkait dari pihak keamanan, kepolisian dan sebagainya seperti apa, khususnya untuk balap liar sepeda drag ini sendiri. Dan stay tune terus di program Halo RRI pagi ini edisi Rabu 26 Agustus 2026.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon masih di Halo RRI, dan ya sepertinya juga untuk Halo RRI pagi ini kita sudahi aja dulu ya, karena pendengar Pro 1 RRI Takengon juga sudah ada beberapa tanggapan tadi masuk ya, dan berhubung juga respon belum bisa diberikan langsung setidaknya untuk pagi ini. Dan terima kasih untuk Abah tadi yang sudah menyampaikan terkait dengan keluhannya tentang kondisi kalau sudah tengah malam di lintasan Payatumpi, jalan besar ya, itu ada balap liar drag yang berlangsung dan sangat mengkhawatirkan serta mengganggu jam istirahat warga atau masyarakat sekitar, karena ada teriak-teriak, berisik dan sebagainya, belum lagi ya pastinya bisa membahayakan pengendara lain ya, yang mungkin tiba-tiba melintasi di jam-jam seperti itu. Dan juga berkaitan dengan trotoar depan rumah sakit yang belum ditindaklanjuti hingga saat ini dan dikhawatirkan membahayakan masyarakat yang melewati. Ya, walaupun tadi memang responnya lebih ke perbaikan, dana perbaikan di jalan Simpang 4 Bebesen kebanyakan, tapi semoga ini juga ini ya, dalam artian mencakup lintasan trotoar di depan rumah sakit, semoga. Tapi ya untuk respon pastinya kita juga nanti akan coba mendapatkan respon lebih lanjut dari Dinas PUPR Aceh Tengah sendiri seperti apa. Dan untuk pendengar di Halo RRI edisi mendatang di setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat, silahkan sampaikan keluhan ataupun tanggapan terkait dengan pelayanan publik yang ada di sekitar pendengar. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk sudah gabung di program Halo RRI pagi ini, dan langsung undur diri, sampai jumpa lagi dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice

Please note di 0852-7082-5272, live chat RRI Digital, atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

Esensi buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah. Buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah, ditulis oleh Aurelia Alida Marie Moremans Bigenho, seorang aktris dan penulis berdarah Belgia Indonesia. Karya ini merupakan memoir yang merekam pengalaman nyata penulis tentang manipulasi emosional, relasi tidak setara, dan proses bertahan hidup hingga menemukan kembali kebebasan diri. Buku ini terbit pertama kali pada 2025 dan tersedia dalam versi digital gratis yang dapat diunduh publik. Secara fisik, Broken Strings terdiri dari 214 halaman, memuat 24 bab termasuk satu bonus chapter. Struktur buku disusun kronologis, dimulai dari prolog yang reflektif, pengenalan latar keluarga penulis, hingga fase pembebasan dan penyembuhan. Sejak awal, penulis juga memberikan peringatan isi, trigger warning, menandakan kehati-hatian dan empati terhadap pembaca, khususnya para penyintas. Isi buku menuturkan perjalanan Aurelia sejak masa kecil di Eropa dalam kondisi ekonomi terbatas, pengalaman perundungan, hingga perpindahan hidupnya ke Indonesia. Pada usia sangat muda, ia masuk ke dunia hiburan, sebuah fase yang membawa tanggung jawab besar sebelum ia benar-benar siap secara mental. Dalam situasi rapuh itulah, Aurelia terjerat hubungan dengan pria yang jauh lebih tua. Relasi yang perlahan berubah menjadi kontrol, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang sistematis. Judul Broken Strings, Senar Yang Putus, menjadi metafora kuat atas kondisi batin penulis. Ia menggambarkan dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, kehilangan suara dan kehendak. Buku ini mengurai bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai pukulan, tetapi sering menyamar sebagai kasih, agama, kewajiban, dan rasa bersalah. Dengan bahasa jujur dan tenang, Aurelia menunjukkan bagaimana manipulasi bekerja pelan-pelan, hingga korban mempertanyakan dirinya sendiri. Salah satu hal penting dari buku ini adalah keputusan penulis untuk membagikannya secara gratis dalam bentuk PDF. Aurelia secara sadar memilih jalur ini karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial, melainkan menyebarkan kesadaran. Ia ingin kisahnya dapat diakses seluas mungkin tanpa hambatan ekonomi, agar siapapun, terutama perempuan muda dan para penyintas, dapat membaca, mengenali tanda bahaya relasi tidak sehat, dan merasa tidak sendirian. Keputusan ini juga dihargai oleh penerbit versi bahasa Indonesia karena sejalan dengan nilai kemanusiaan yang diusung buku ini. Dalam catatan penutupnya, harapan penulis disampaikan dengan sangat jelas. Jika kisah ini mampu menghentikan satu orang saja,

bijak dari melangkah ke dalam hubungan yang menyakiti, atau memberi keberanian untuk bertahan dan mencari jalan keluar, maka semua rasa sakit yang dituliskan tidaklah sia-sia. Broken Strings bukan hanya kisah trauma, tetapi juga kisah penyembuhan, keberanian, dan kebebasan. Sebuah ajakan untuk percaya bahwa senar yang patah masih bisa dilepaskan dan hidup dapat dimulai kembali dengan lebih utuh. Esensi buku produksi RRI Takengon, Nur Hasanah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada. Untuk hari ini kita rangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi. Namun pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya.

Baik, pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi kami ucapkan untuk pagi hari ini. Dan kita dengarkan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, untuk rangkaian lagu dan juga informasi kita rangkaikan untuk pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Ada program-program RRI Takengon itu untuk hari Rabu kita hantarkan program RRI diberi nama Sanksi. Tapi ada jabarannya, kita hari ini menghantarkan tentang narkoba. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, informasi itu untuk kita di saat semua kegiatan-kegiatan tengah kita lakukan, tengah kita isi waktu-waktu ini dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Apapun kegiatannya, jenisnya, dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, di kebun kita tetap bekerja namanya, di rumah usaha kita, dagangan kita. Ada rangkaian lagu dan juga informasi dari RRI Takengon.

0: rangkaian lagu dan juga informasi dihantarkan. Dan senang sekali selalu bisa menemani pendengar untuk beragam rangkaian lagu dan juga informasi. Ada edukasinya dan tentu hiburan-hiburan yang sehat RRI Takengon. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, narkoba dan judi bukan sekedar persoalan hukum pendengar. Keduanya juga mendapat dampak pada kesehatan, kondisi sosial, ekonomi, hubungan keluarga, bahkan masa depan seseorang. Karena itu membangun budaya hidup sehat berarti juga membangun kebiasaan untuk menjauhi berbagai perilaku yang dapat merusak diri dan maupun orang-orang di sekitar kita. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kalau kita berbicara tentang budaya sehat, jadi seperti apa budaya sehat yang ideal dalam kehidupan masyarakat kita? Apakah budaya sehat itu hanya berkaitan dengan pola makan dan olahraga, atau juga menyangkut lingkungan pergaulan, pola pikir dan kebiasaan sehari-hari? Jadi yang pasti budaya sehat itu hanya berkaitan dengan pola makan dan olahraga, ternyata enggak. Jadi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, ada beberapa besar sebenarnya pengaruh keluarga dalam membentuk kebiasaan hidup sehat, khususnya bagi generasi muda. Sudah merasa sehat kita tadi pagi semua pada sarapan dengan seperti biasa aja, terus beranjak ini di luar, apakah semua itu sudah sehat? Terlebih kalau orang tua punya anak-anak yang usia masih sekolah menengah atas, itu yang rentan. Di rumah mereka biasa aja berinteraksi ini, tapi ketika di luar mereka bertemu dengan lingkungan yang baru, orang-orang yang baru di sana, yang tentunya banyak iming-iming yang mereka dapatkan, cerita-cerita yang wah mereka dapatkan. Ternyata itu kamuflase, itu hanya ilusi. Ternyata yang mereka dapatkan itu ajakan yang ternyata tidak baik. Walaupun ajakan pertamanya tadi itu diiming-imingi dengan kegembiraan, selain kegembiraan, pergaulan yang mereka tidak dapatkan, itu yang harus kita hati-hati. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, dari dulu budaya-budaya sehat ini budaya sehat namanya, pergi sekolah kita ingatkan apa yang harus mereka lakukan di luar rumah. Di lingkungan sekolah, kampus dan sebagainya gitu ya. Nggak mesti kalau udah kuliahan nggak bisa diingetin lagi, nggak boleh ngobrol tentang sehat, dan itu nggak lagi, itu tidak sehat obrolannya. Mereka pergi kuliah walaupun mereka sudah jauh di luar kota gitu ya, tapi tetap kita ingatin bahwasanya mereka punya keluarga, punya lingkungan waktu di mana mereka dulu beranjak besar. Jadi itu yang akan mereka jadikan pegangan, tidak akan terlepas. Bagaimana dengan yang sudah usia produktif, yang usia 30-an ke 50, itu juga bisa kita ingatkan. Karena terkadang dengan ngobrol dengan teman-temannya, akhirnya sedikit nyerempet-nyerempet ngobrolnya. Ayo kita coba. Nah ini dia akan menjadikan dunia yang luas yang kita bayangkan tadi itu tidak ada apa-apanya, ternyata memang tidak aman ya. Coba-coba aja, dan setelah dicoba-coba ternyata ohnya itu yang harus kita batasi gitu ya. Kalau udah katanya nggak enak itu nggak usah, itu berarti bisa kita kendalikan diri kita. Kita bisa kendalikan, tapi kalau sudah ada yang coba lagi mengatakan, oh di sana sangat luar biasa sekali, ini bisa membuat kita happy aja sepanjang waktu, itu sudah harus hati-hati, itu yang harus kita hindari.
1: Banyak orang yang sudah kehilangan karena narkoba, banyak pula yang ditahan. Para pecandunya tetap bermunculan. Sebagian besar dari mereka adalah generasi muda. Kita harus mencegah, dimulai dari keluarga. Keluarga hendaknya mengenalkan sejak dini akan dampak buruk dari narkoba, mendampingi pertumbuhan anak hingga dia siap menghadapi dunia. Mari kita tanamkan bibit-bibit anti narkoba sejak dini. Bangun generasi emas Indonesia tanpa narkoba.

0: Alah, Ella, kalian udah siap belum? Kita besok 17 Agustusan loh.
1: Siap, Kak. Ini lagi beresin hiasan kantor, tinggal pasang benderanya aja.
2: Ngomong-ngomong soal 17 Agustus, kemerdekaan itu bukan cuma soal bebas dari penjajahan ya?
0: Iya juga ya, kita juga harus merdeka dari produk obat dan makanan yang berbahaya.
1: Nah benar, makanya kalau beli obat, kosmetik atau makanan, jangan asal beli.
2: Minimal cek-cek dulu, kemasan, label, izin edar, sama kadaluarsa.
0: Betul, jangan karena murah terus kita lupa ngecek keamanannya.
1: Kalau udah aman, baru deh tenang, mau makan, mau kerja juga nyaman.
2: Jadi, tahun ini kita rayakan kemerdekaan dengan cara yang beda.
0: Merdeka dari produk berbahaya.
1: Dan tetap jadi konsumen yang cerdas.
3: Dirgahayu Republik Indonesia.
2: Balai POMDI Aceh Tengah mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Yuk rayakan kemerdekaan dengan hidup sehat dan aman. Jangan lupa.

Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi. Kami ucapkan lagi untuk pendengar semua. Dan dimanapun Anda berada, kita untaikan kembali serangkaian lagu dan juga informasi ini. Pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, untuk kita hantarkan yang terbaik pastinya, untuk yang baiknya lagi. Jadi tadi kita coba berikan apa ya, pertanyaan lah istilahnya, atau pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita jawabnya sendiri juga. Jadi seberapa besar pengaruh narkoba dalam membentuk kebiasaan hidup sehat, khususnya bagi generasi muda? Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Jadi kenapa sampai tertarik atau terpengaruh mereka tentang mencoba tentang narkoba ini? Kan ibaratnya menu, ibaratkannya makanan, pendengar RRI Takengon ya. Semua mau coba dulu gitu. Apa ya gerangan yang ada di sana tadi itu yang dijanjikan, semua bisa happy dan semua bisa kita lihat apa ya, dunia yang nggak pernah ada sedihnya, happy aja, karena ada namanya pil, mereka itu namanya pil happy memang gitu ya. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, judi juga sama, karena kan hari ini kita bicara tentang budaya sehat, hidup tanpa narkoba dan juga judi. Ini rentetannya ke sana, pendengar. Coba-coba lagi, ya kan? Jadi akses terhadap judi bisa semakin mudah karena teknologi juga semakin ini. Ada spam barangkali kan di handphone Anda masuk nih, akses-akses yang nggak bagus. Jangan diklik, kata orang sebagian. Benar, sebagian kalau sudah diklik keluarlah apa namanya ini, uraian-uraian yang cukup besar, yang cukup panjang, yang membuat kita menjadi penasaran. Coba lagi, klik lagi. Jadi mengapa jadi mudah membuat orang itu terjebak dan sulit berhenti kalau sudah judi? Karena memang ini dijanjikan, ada yang membuat kita ingin lagi, coba lagi. Dampaknya di kehidupan keluarga, oh sangat luar biasa sekali. Sampai-sampai kehidupan rumah tangga itu bisa hancur lebur karena narkoba dan judi.

Ketika hidup merasa terbebani jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba memainkan tangan kejinya, merampas kehidupan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali kembali sadar bahwa kita punya keluarga yang menyintai dan menyayangi kita. Jauhi narkoba. Narkoba perusak kehidupan kita dan generasi muda.

0: Rangkaian lagu dan juga informasi pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita rangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi sepanjang waktu ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Sebuah berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategorimu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

Takengono, selamat siang lagi untuk hari ini. Kita lewati hari kita dengan Anda mendengarkan rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon. Dari tadinya kita sudah coba bertanya pada banyak pertanyaan yang pastinya yang akan kita jawab sendiri. Kita akan bisa belajar banyak tentang hidup sehat, bukan hanya tentang terbebas dari penyakit. Hidup sehat itu berarti mampu memilih lingkungan yang baik juga, membangun kebiasaan positif kita, menjaga diri dari narkoba, menjauhi perjudian, serta berani mengatakan tidak terhadap segala sesuatu yang dapat merusak masa depan kita. Kita mulai dari kita, lingkungan, keluarga dulu ya, itu yang paling dekat, dan barulah kita ke lingkungan, dan seterusnya ke lingkungan yang lebih luas lagi. Karena sehat dan tumbuh ketika kita membiasakan bersama.

Mari kita tanamkan bibit-bibit anti narkoba sejak dini. Bangun generasi emas Indonesia tanpa narkoba. Pesan ini disampaikan RRI Takengon.

Pendengar RRI Takengon dari kawasan Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, RRI Takengon, untuk waktu ini kita hantarkan rangkaian lagu dan juga informasi. Informasi berikutnya di waktu yang menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk Warta Berita Olahraga Dinamika Olahraga RRI Pro 3.

Celtic alami kekalahan bersejarah last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lost di Linz setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat dan kehilangan tempat di fase Liga Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. Last bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubicic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really terrible that.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas. Kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, Mark Kuboar menyampaikan tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi tim Austria juga, dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas. Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meski terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir. Tapi bagi saya, rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Last juang luar biasa untuk membalikkan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Last akan menjadi tim pertama yang bermain di fase Liga Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukkan Nottingham dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff change in here. Dan change.
2: United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Tricky Tris dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat. Tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with a win because
4: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
2: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk Nottingham Forest, Oliver Glasner, bukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil di Blaster mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
4: Kami benar-benar kesulitan. Apa momen hari ini, kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberi mereka. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi lagi. Penting juga untuk menerimanya dan telah kekalahan ini, karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
2: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds, yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Masih dari Liga Inggris, Manchester terus mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton. Melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin, gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Anyer tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yori Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Rionosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Vales tampil sigap hingga turun minum, skor tetap 0-0. Memasuki babak peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Vales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir. Kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
3: Bueno, lo valoro como 3 puntos muy importantes.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus. Dan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin, unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, bagus, punya kualitas. Kualitas yang sama hampir ketat. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya tidak jomplang antara tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai. Kemampuan juga rata.
1: Turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak profesional. Perbu melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapat nasional untuk unjuk.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2020, berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut, Banteng Jawa Barat sebagai juara, sementara Bali menempat 2. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun.
3: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia
2: menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan. We'll be right back.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup C bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten. Juga punya bintang dari Denis Sumargo hingga Mario Wisang. Hey, come on, everybody want you. Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queen Mi Kenli Riwu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuhibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari Panjat Tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar RRI Takengona. Demikian Anda mendengarkan dinamika olahraga RRI Pro 3 di hari ini 26 Agustus 2026.

0: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Siang hari ini rangkaian lagu dan juga informasi mewarnai suasana siang kita semua. Siang yang langitnya sebagian berwarna biru, siang yang kategorinya di luar sudah cukup panas, bukan lagi hangat. Dan aktivitas-aktivitas yang berlangsung masih diwarnai juga ditemani dengan rangkaian lagu dan juga informasi.
1: Sebuah berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategomu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

selamat siang, siang hari ini untuk ke semua kalangan yang sebagian jam-jam ini waktunya bakal beristirahat sebentar, sudah bakal menuju tengah hari. Kita juga masih dengan rangkaian lagu dan juga informasi yang disampaikan, tidak hanya sampai tengah hari ini saja, sepanjang waktu kita akan masih bisa bersama untuk menyampaikan rangkaian lagu dan juga informasi.

Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang. Untaian lagu-lagu yang kita hadirkan mudah-mudahan bisa jadi suasana teduh di luar dengan Anda mendengarkan rangkaian lagu dan juga informasi yang kita hadirkan di kesempatan siang hari ini. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat siang untuk kesemuanya di kediaman di mana saja Anda berada.

0: Woi, Litarno, mau buka lahan ya?
1: Bang Ara, iya nih Bang, rencana mau tanam kopi Bang, yang di Bapak dulu.
0: Ya udah, bakar aja langsung Le, nggak usah repot-repot.
1: Waduh, bahaya itu Bang. Ini lagi musim kemarau, angin juga kenceng. Kalau dibakar bisa nggak terkendali tuh Bang. Gak berani aku.
0: Iya dijaga Le, aman itu. Bakar aja terus.
1: Oh gitu tuh Bang, aman ya?
0: Aman Le.
2: Ino!
3: Ino, ada musio, musio, musio!
4: Saudara Tarno, Anda dipidana penjara 10 tahun dan denda 10 miliar karena membakar lahan dan menyebabkan kerugian bagi orang banyak.

RI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang. Untuk siang hari ini, informasi nantinya pendengar RRI Takengon pada waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dengar RRI Takengon di kediaman untuk sampai di waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dihadirkan ke ruang dengar Anda yang masih beragam ini, dan waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, Anda dengarkan lagi informasi dari kami.

Pendengar RRI Takengon, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat untuk serangkaian informasi seperti yang tadi disampaikan. Anda akan mendengarkannya sambil Anda beristirahat atau sebagian pada yang dekat-dekat pada pulang jam istirahat untuk waktu ini. Terus nanti sudah selesai istirahat, selesai zuhur, akan balik lagi ke tempat kerja mereka. Selamat siang ke semua di mana saja Anda berada. Untuk yang tadinya perlu juga keperluan-keperluan pagi sudah selesai sebagainya, yang mencari keperluan untuk nanti di siang ini sambil pulang juga masih terus seperti biasa lagi. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang kami ucapkan untuk Anda. Lintas informasi pada waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

DPP RRI Takengon, Imam Taufik mengatakan, Halo RRI merupakan program yang dilaksanakan serentak oleh Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia. Program tersebut disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan, masukan, maupun persoalan pelayanan publik yang selanjutnya diteruskan RRI kepada instansi terkait untuk mendapatkan tanggapan. Menurut Imam, pelaksanaan Halo RRI di Aceh Tengah mendapat respon positif dari sejumlah instansi pemerintah. Hal tersebut terlihat dari adanya tanggapan dan tindak lanjut terhadap berbagai aduan masyarakat yang disampaikan melalui program tersebut. Terakhir yang dikeluhkan warga terkait antrian BBM dan rambu lalu lintas yang tidak berfungsi optimal di sejumlah persimpangan kota Takengon.

Selamat siang pendengar RRI Talking On. Untuk siang hari ini kita lanjutkan musik tradisional dan budaya untuk hari Rabu itu dengan pesona Nusantara yang kita hadirkan untuk pendengar. Seperti inilah suasana Nusantara kita untuk setiap harinya di RRI Talking On dengan uraian-untaian lagu-lagu daerah yang dihadirkan. Gambaran kebinekaan lewat lagu-lagu Nusantara.

Pendengar RRI Takengon, selamat siang diucapkan untuk siang hari ini. Format kita beda dengan sebelumnya. Mudah-mudahan untaian lagu-lagu daerah ini juga bisa menyejukkan suasana di tempat Anda. Dan ini adalah bukti kalau kita masih berada di negeri kita dengan lagu-lagu daerah yang dihadirkan. Kita aplikasikan melalui rangkaian lagu dan juga informasinya di musik tradisional juga budaya. Pendengar RRI Takengon di FM 93 MHz dimanapun Anda berada, siang hari ini kita lanjutkan musik tradisional dan budaya. Dan kita coba hantarkan menjaga persatuan, persaudaraan melalui budaya. Jadi budaya itu kan bukan sekedar warisan dari orang-orang terdahulu. Di dalamnya terdapat nilai, identitas, cerita, dan cara sebuah masyarakat membangun kebersamaan. Begitu pula dengan musik tradisionalnya. Jadi ketika sebuah musik dimainkan, bukan hanya bunyi dan iramanya yang kita didengarkan, tapi juga ada kearifan lokalnya di sana. Ada pesan kehidupan yang tentu diwariskan dari dulu, dari generasi sebelumnya ke generasi sekarang. Jadi kemampuan untuk mempertemukan banyak orang terkadang lewat musik. Ada perbedaan usia, latar belakang, bahkan perbedaan pandangan bisa sejenak melebur ketika kita semuanya masyarakat menikmati sebuah suguhan seni bahkan.

0: liburan yuk. Heling, heling. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
1: Soal nabung? Aku juga.
0: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
1: Shh. Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
0: Kita, kamu, Gen Z. Cinta negeri? Yuk jelajah Indonesia.

0: Mana saja anda berada. Tantangan pelestarian budaya saat ini tentu berbeda dengan masa lalu. Generasi muda ini tumbuh di tengah perkembangan teknologi dan arus budaya yang tentunya begitu cepatnya. Namun teknologi tidak harus menjadikan ancaman bagi budaya lokal kita. Justru teknologi dapat kita manfaatkan untuk memperkenalkan musik dan kesenian tradisional kita ke dunia luar. Jadi mulai dari hal-hal yang sederhana, mengenal kesenian daerah sendiri, ada pertunjukan-pertunjukan budaya, mendukung juga para pelaku seni, kita kenalkan musik tradisional kita ke anak-anak kita, ke generasi yang berikutnya, dan juga dengan adanya rangkaian lagu-lagu daerah seperti yang dihadirkan RRI Takengon ini adalah untuk salah satunya melestarikan budaya-budaya daerah kita. Dan pendengar RRI Takengon dimana saja anda berada, kalaupun belum ke semuanya kita hadirkan, setidaknya inilah Indonesia, inilah ragam yang ada di Indonesia itu. Tidak ada yang bisa kita pungkiri bahwa kita berada di situ, kita ada di Nusantara dengan keberagamannya. Pendengar RRI Takengon dimanapun anda berada, bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjatuhkan, justru melalui budaya kita dapat menemukan ruang untuk saling mengenal, menghargai dan mempererat persatuan, persaudaraan bahkan. Jadi musik dan budaya itu sebagai jembatan persatuan, bukan sekedar untuk dipertontonkan, tidak hanya sekedar untuk diperdengarkan seperti siang hari ini.
1: Hidup di wilayah perbukitan membuat masyarakat suku Gayo larut dalam budaya memelihara kuda. Mereka memanfaatkan jasa kuda sebagai alat transportasi manusia, hasil alam, dan mengolah sawah, sekaligus juga sebagai simbol harga diri dan gengsi dalam wujud pacuan kuda. Perlombaan pacu kuda ini sudah digelar sekitar tahun 1850 yang dilakukan oleh muda-mudi Gayo sebelum atau seusai panen padi atau luah berumah sebagai pesta rakyat dan tontonan bagi warga. Di masa sekarang, pacu kuda tradisional Gayo ini digelar dua kali dalam setahun, yaitu pada saat perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun Kota Takengon. Dengan menampilkan keterampilan joki cilik, kebanggaan daerah masing-masing. Kuda telah menjadi simbol harga diri, gengsi, persahabatan, dan penyatu kerukunan bagi masyarakat Gayo.

merupakan varietas kopi Arabica yang menjadi komoditi unggulan dari dataran tinggi Gayo. Telah menerima sertifikat indikasi geografis dari Uni Eropa sebagai kopi organik terbaik dunia. Produksi kopi Arabica Gayo merupakan yang terbesar di Asia. Ditanam di daerah dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, menjadikan kopi Arabica dari dataran tinggi Gayo dikenal dunia karena memiliki cita rasa yang khas dengan aroma dan perisai yang kompleks dan kekentalan yang kuat dibanding kopi Arabica dari tempat lain. Kopi Gayo, salah satu kebanggaan Indonesia.

Selamat siang pendengar RRI Takengon. Kita akan persiapkan untuk pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk kawasan Takengon dan sekitarnya yang biasanya kita akan awali dengan pengajian dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang kami ucapkan untuk Anda untuk siang hari ini. Dan untaian lagu religi juga untuk mengawali kebersamaan kita di waktu sekarang. Selamat siang pendengar di kediaman di mana saja Anda berada dan selamat mendengarkan kembali rangkaian-rangkaian lagu-lagu religi ini untuk menyongsong zuhur yang akan segera tiba.

ولله ما في السماوات وما في الأرض الله ترجع.

siang pendengar RRI Takengon, untuk siang hari ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang kami ucapkan untuk siang hari ini. Dan untuk seterusnya rangkaian lagu dan juga informasi kami sampaikan bagi pendengar RRI Takengon di manapun Anda berada. Untuk siang hari ini sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat, beberapa rangkaian kami tempatkan untuk Anda.

dan buat lidah makin basah terus. Cukup. Lebih dalam soal rasa dan pengalaman makan mie Aceh. Bayangin deh, pas suapan pertama, aroma rempahnya langsung menyerbu indera penciuman. Rasa pedasnya nendang, tapi bikin ketagihan. Kuah kental dan gurih bikin lidah bergoyang. Apalagi kalau ditambah topping seperti daging sapi, udang, atau kepiting. Wah, makin mantap. Mie Aceh bukan cuma soal rasa, tapi juga soal pengalaman. Biasanya, mie Aceh disajikan di warung-warung pinggir jalan atau restoran sederhana. Suasananya hangat dan ramai, bikin kita merasa jadi bagian.

Selamat siang pendengar RRI Takengon. Anda yang tengah makan siang, selamat siang diucapkan untuk siang hari ini. Yang mau makan makanan hidangan yang berat, silakan juga untuk siangnya, karena memang waktunya makan siang. Atau ada menu mie goreng, tadinya mie Aceh yang kaya rempah.

Pendengar RRI Takengon akan menuju ke waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk nanti Anda akan mendengarkan rangkaian warta berita berbahasa daerah Gayo ke berseru nih.

Untuk rangkaian lagu ini nantinya bisa kita lanjutkan kemudian. Selamat siang pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, untuk kita sampai di waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kita nanti nak keber Serloni, menyawah ni keber Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Taloh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengen menyawahan ke Berseluni telur Rabu 26 Agustus 2026. Biak sedere ini ke Berseluni selengkapi kami sawahan. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues muimbau ku masyarakat kati jege-jege kin akun media sosial palsu si mu atas namanan Bupati Gayo Lues Suhaidi.
2: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues mengimbau masyarakat jege-jege ari akun media sosial palsu si mengatasnamanan Bupati Gayo Lues Suhaidi. Akun palsu ai laporan mengirim pesan pribadi, keluarga, muniru bantuan sen, atau pe informasi pribadi, urum berbagai alasan modus. Pemkap Gayo Lues menegaskan ku masyarakat enti percaya, enti munosah data pribadi, enti transfer sen ku akun gere resmi. Informasi terkait kegiatan Bupati, Rom Wakil Bupati Gayo Lues ngoyengon melalui kanal resmi Agu Prokopim Gayo Lues, Diskominfo Gayo Lues, Rom akun media sosial resmi pemerintah daerah. Mahyani, Ari RRI Takengen, munyawah Nike Berserlun.
1: Polres Bener Meriah menetapkan roa kekanak sekolah sebagai tersangka wan kasus dugaan kekerasan terhadap anak video si viral di media sosial.
2: Polres Bener Meriah menetapkan roa pelajar sebagai tersangka wan kasus dugaan kekerasan terhadap anak video viral di media sosial. Tuani pelajar ileni masing-masing berinisial RA 17 dan HR 16 tun. Penetapan tersangka urum unit 4 PPA Satreskrim Polres Bener Meriah setelah mari menyelidiki memeriksa sejumlah saksi nyamu ngumpulan alat bukti terkait perkara oya. Kasatreskrim Polres Bener Meriah Ibtu Julpandi menyawahni penetapan tersangka wai dasari ari keterangan saksi rum alat bukti si terima penyidik dan inilai ngegenap menentun status hukum RA rum HR. Mahyani, Ari RRI Takengen, munyawah Nike Berserloni.
1: Karhutlah mengancam Tanoh Gayo ara pian wilayah rawan mutelong wan kemaruni.
3: Muteleng hutan dan perempuan menjadi ancaman si perlu waspadi masyarakat Aceh Tengah, terutama saat musim kemarau. Pemadam kebakaran pemula BPBD Aceh Tengah, Iwan Tamigo, menyawahan rara depetir meluas akibat kondisi perempuan kering dan huyu keras. Iwan menghimbau masyarakat gere menuka empos orum cara menelong dan renya melaporan ike arah titik rara depet itangani sebelum meluas. Enti menuka empos Orum Munelong, Keni Iwan, Wan Dialog, Kentongan RRI Takengen Selasa Mane. Lisa Dana, RRI Takengen, menyawahni ke Berseluni.
1: Biak sedere, ngekita pengih, ngekami sawahan ke Berseluni ari RRI Takengen. Inantinen ke Berseluni selengkapi, jeplu wan jam satu ruhul waktu Indonesia Barat. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere, benmari kita pengenan ke Berseluni produksi RRI Takengen. Entilupan program ke Berseluni.

Manfaat tertawa dan tersenyum. Senyum dan tawa adalah hal yang sederhana, atau tidak? Meskipun itu adalah bagian dari tampaknya tidak penting bagi sebagian besar hari, senyum dan tawa kita memiliki implikasi lebih dari yang dapat kita bayangkan. Faktanya, banyak penelitian menunjukkan ada banyak manfaat dari dua perilaku, termasuk peningkatan kesehatan mental dan fisik kita, kehidupan sosial yang lebih baik, dan bahkan umur yang lebih panjang. Sejatinya, manusia tersenyum karena alasan lain, termasuk bersikap sopan ataupun terlihat mudah didekati. Kita mungkin tertawa karena malu atau bahkan takut. Tertawa dan tersenyum adalah perilaku kompleks yang telah memunculkan banyak penelitian. Baik senyum maupun tawa telah dipelajari secara ekstensif selama berabad-abad. Ilmuwan dan ahli saraf Prancis bernama Guillaume Dacin yang mempelajari tawa dan senyum pada abad ke-19 menemukan bahwa dua otot wajah diaktifkan saat tersenyum. Salah satunya adalah zygomaticus major yang mengontrol sudut mulut kita, dan kita bisa mengaktifkan otot ini kapanpun kita mau. Yang lainnya adalah otot orbicularis oculi yang mengontrol area di sekitar mata kita. Tetapi kita tidak bisa mengaktifkan otot ini sesuka hati. Itu berarti bahwa hanya dengan senyum atau tawa yang tulus yang hanya bisa mengaktifkan kedua otot tersebut, yakni otot sudut mulut dan otot sekitar mata. Manfaat tertawa dan tersenyum yaitu mengurangi stres, perkuat sistem kekebalan tubuh Anda, meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, menciptakan perasaan positif. Luangkan waktu untuk terhubung dengan teman atau keluarga yang bikin Anda tersenyum dan tertawa. Entah itu bercanda atau berbagi cerita. Ingat, semakin banyak senyum dan tawa dalam hidup Anda, semakin bahagia Anda dan orang-orang di sekitar Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, berjumpa lagi kita dalam paket acara Feature Budaya. Kali ini kita akan membahas tentang cara masyarakat Gayo menikmati hidup dengan ngopi. Selamat mendengarkan.

Pendengar, suku Gayo adalah salah satu etnis yang mendiami dataran tinggi Gayo yang berada di wilayah tengah Provinsi Aceh. Suku yang tergolong dalam ras Proto-Melayu atau Melayu Tua ini diperkirakan berasal dari India dan mulai datang ke Tanah Gayo sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Jika saja Anda berkunjung ke Gayo, ada style atau gaya minum kopi yang mematahkan cara Barat meminum kopi. Hal ini disebut Gayo Style. Apakah itu? Jika di Eropa atau Amerika Anda meminum kopi Arabica jenis espresso berukuran 30 ml karena kesibukan atau singkatnya waktu, atau berharap efek kafein segera bereaksi, maka kopi diminum dengan cara cepat-cepat dan pergi. Gaya itu tidak laku di Gayo. Cara minum kopi seperti ini berubah alami. Alam dan lingkungan di dataran tinggi Gayo yang ingin membuat warganya cenderung santai. Warga Gayo hidup di dataran tinggi 1200 di atas permukaan laut, di jantung kota Takengon. Tentu berbeda dengan Barat yang sibuk dan cenderung tak saling peduli, walau mungkin saling kenal.

Sejak ditemukannya mesin espresso tahun 1884 di Italia, espresso menjadi tren minuman kopi dengan 2-3 kali sesap atau teguk. Dengan mesin ini, kopi dapat disajikan dengan waktu kurang dari 1 menit. Para peminum espresso di negara asalnya sana menikmati kopi saat istirahat dengan waktu yang singkat. Espresso hasilkan kopi kental dan pekat. Meski tetap meminum espresso yang terkadang disebut kopi bingit, tapi Anda tak harus cepat berlalu. Minum espresso bisa berlama-lama duduk di kafe yang kini tumbuh subur di banyak tempat kota berkabut di pagi hari ini. Bahkan, kafe bergerak dari mobil ke mobil yang didesain sedemikian rupa kini mengisi antero gayo. Peminum kopi secara modern ini tetap laris. Peminum kopi di kebun kopi dengan suguhan pemandangan yang aduhai.

Gayo kini menjadi incaran warga luar untuk minum kopi atau membeli kopi untuk dijual lagi dalam bentuk biji hijau, roasted bean, atau bubuk kopi. Kopi Gayo dijual bukan saja dari sentra penghasil utama di Gayo, tapi juga di Medan, Banda Aceh, dan kota besar lainnya. Namun, membeli kopi Gayo di luar Gayo menimbulkan resiko dan komplain dari para pembeli luar Gayo karena rasanya dikatakan berbeda. Berbeda dengan kopi Gayo yang dibeli langsung ke Takengon atau Bener Meriah. Mungkin sudah dicampur kopi lain atau kopi lain yang diatasnamakan kopi Gayo. Hal ini bisa saja terjadi karena tingginya harga kopi Gayo, karena kopi Gayo memiliki ciri rasa dan aroma khas tersendiri. Kopi Gayo punya katalog sendiri, katalog kopi Gayo. Hal ini penting karena di Gayo sendiri memiliki puluhan varietas Arabica. Selain yang diintroduksi dari luar seperti Tim-Tim di tahun 1982 dari negara Timor Leste yang saat itu masih masuk provinsi Timur Indonesia. Maupun varietas endemik lokal seperti Bergendal dan Kupi Ramung serta Ateng Jaluk. Dua kopi unggul Gayo yang telah dirilis secara nasional adalah Gayo 1 dan Gayo 2. Hebatnya lagi, meski dihasilkan dari tempat yang sama, kopi Gayo cenderung selalu berubah rasa dan aromanya. Wajar saja, karena saat panen, musim sangat mempengaruhi rasa kopi. Demikian juga dengan ketinggian tempatnya. Pendengar, kopi Gayo yang dikenal dengan specialty dan merupakan perkebunan kopi rakyat Arabica terluas di Asia. Dulu dijual dalam bentuk mentah, yakni bahan mentah, green bean. Margin market harga kopi green ini diambil paling banyak oleh Amerika yang merupakan negara pembeli terbesar yang kemudian mengolahnya dan menjualnya lagi ke berbagai negara lain. Hampir semua kafe menamakan menu kopinya sesuai dengan diberikan barat, di mana menu kopi ini bermula seperti black cafe, americano, espresso, latte, dan lain-lain. Meski begitu, nama kopi nasional juga populer, seperti Kopi Tubruk, Kopassus, Kopi Pakai Susu. Pendengar, cara membuat kopi yang enak adalah suatu pertanyaan yang sering ditemukan dari pelanggan yang membeli kopi dari kafe-kafe. Atau bagi para pemula yang ingin belajar banyak tentang kopi. Karena itu, sangat penting agar jangan kopi yang dibeli tersebut tidak mengeluarkan cita rasa yang maksimal. Cara membuat kopi juga ada beberapa macam. Alat yang digunakan harus benar-benar bersih dan cara membuatnya yang menentukan kopi itu enak atau tidak. Pertama, cara membuat kopi tubruk. Cara membuat kopi ini adalah cara yang paling sederhana karena cara ini yang paling sering dilakukan oleh masyarakat Gayo umumnya dan cara membuat kopi ini yang paling ideal, ekonomis, dan tidak pernah ketinggalan zaman. Bahan yang dibutuhkan hanya gelas, sendok, air panas, bubuk kopi. Masaklah air sampai 100 derajat Celcius, lalu biarkan 1 menit agar suhu airnya turun sedikit menjadi 98 derajat Celcius. Siapkan gelas, lalu masukkan bubuk kopi sebanyak 1 sendok makan atau sekitar 8-10 gram, tergantung sesuai selera Anda. Langkah pertama, tuanglah bubuk kopi pada gelas. Lalu masukkan air, tapi secara perlahan, sebisa mungkin penuangan air itu tinggi, ditarik dari bawah ke atas secara perlahan. Sebelum air penuh, usahakan bubuk kopi basah semuanya. Lalu biarkan 2-3 menit, baru Anda bisa mengaduknya. Tambahkan gula menurut selera Anda. Jika bubuk kopinya terapung karena agak kasar, diaduk perlahan sampai semuanya tenggelam. Cara membuat kopi selanjutnya, kopi enak menggunakan alat French press. Bersihkan peralatan, siapkan bubuk kopi andalan Anda. Namun, harus diingat, karena ini untuk kopi French press, bubuk kopinya lebih baik yang agak kasar.
seperti pembuatan kopi tubruk. Siapkan air, matangkan pada suhu 100 derajat Celcius, kosongkan gelasnya lalu masukkan bubuk kopi berdasarkan kebutuhan untuk 1 gelas 10-14 gram, untuk 2 gelas 25-30 gram. Biasanya, cara membuat kopi dengan French press lebih banyak butuh bubuk kopinya. Kemudian, tuanglah air secukupnya berdasarkan takaran. Biarkan 1-2 menit, baru masukkan penyaring secara perlahan. Jangan didorong ke bawah secara cepat, tapi harus perlahan. Tekan dan istirahat, tekan dan istirahat. Begitu seterusnya, sampai menyentuh bubuk kopi tersebut. Waktu yang dibutuhkan sekitar 2-3 menit, karena apabila dipaksa peralatannya cepat pecah dan rasa kopinya kurang sempurna. Tuanglah pada gelas dan disarankan jangan tambah gula, karena minum kopi yang sehat itu tanpa gula.

pendengar, demikian tadi acara Fitur Budaya RRI Takengon yang membahas tentang cara masyarakat Gayo menikmati hidup dengan ngopi. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Kita akan berjumpa lagi dalam bahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kediaman dimana saja Anda berada, selamat siang untuk siang hari ini. Rentang waktunya cukup panjang ya. Ya ada yang sholat zuhur, ada yang makan siang dan sebagainya. Anda juga di rumah seperti itu. Ada yang udah tidur sebentar aja dulu. Tapi harus ngantor lagi kan, harus kerja lagi, harus banyak lagi aktivitas-aktivitasnya. Coba bayangkan yang belum pulang dari sekolahan jam segini, udah jam-jam ngantuk, jam-jam lapar, tapi sedikit lagi mereka harus pulang coba. Atau udah kali ya, ini waktu-waktunya mereka lagi di jalan. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang kita ucapkan. Ada Pro Dangdut, selamat siang, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Dangdut adalah di Maria Jaya Bunda.
0: Oke, ada di rumah sendiri gitu. Di setel sendiri, tapi kita ikut bantu setelnya ya. Iya. Apa kabar Mas Boy?
1: Enggak.
0: Apa kabar untuk siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, enggak ada kekurangan suatu apapun Bunda.
0: Oke. Cuaca sepanas seperti di Takengon kah?
1: Panas berdetak.
0: Panas memang ya. Tapi kalau rumah kita ada pohon-pohonnya, jadinya rindang, teduh gitu.
1: Anaknya pohon-pohon Bunda.
0: Mana lagi nanti pohonnya berbuah gitu kan. Jadi seru-seruan aja kalaupun panas hari. Mas Boy, kita dangdutan aja lah kalau gitu, daripada panas-panas gini ya.
1: Panas gini dangdutan aja.
0: Lagu apa gerangan yang pas nih untuk siang-siang ini?
1: Pasrah aja Bunda ya.
0: Hah?
1: Pasrah aja lagunya.
0: Lagu pasrah aja lah ya. Dari Liwaldi.
1: Salam-salamnya buat Bunda, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki
0: semuanya. Iya, amin, seperti itu maunya kita semuanya.
1: Kak Selvi, Kak Nur,
0: Ya.
1: Kak Jri,
0: Kak Nati, ya, semua penari,
1: Kari,
0: semua
1: penyanyi. Kak Budi,
0: iya.
1: Kak Viola,
0: Bang
1: Sultan, Bang Amir Mahmud, Bang Herman,
0: Iya.
1: Eba di Payutumpi. Buat Kak Selvi di Bergang Bunda ya.
0: Okay.
1: Di Pengilanan dia nggak mau Bunda.
0: Kali masih sibuk-sibuk gini nggak sempet gitu ya. Biasanya apa nih?
1: Bunda ya, aku senggol dia. Dia mau senggol nggak Bunda?
0: Aku yakin dia ngebut untuk satu target, harus dikebut dulu, kebun ini harus selesai, kebun ini, jadi nggak peduli kanan kiri dulu, nanti tanggal 1 atau pas mau akhir pekan mau selesai pacuan kuda baru pulang.
1: Siapa Bunda?
0: Mas Selvi, saya kira itu dia makanya nggak peduli kanan kiri dulu, dia ke kebun serius, nanti baru pulang hari Sabtu, Jumat dia pasti pulang, Sabtu Minggu mau pacuan kuda.
1: Ada pacuan kuda?
0: Ada, di Takengon ada pacuan kuda. Ada.
1: Mulai, Bunda?
0: Dari Senin kemarin.
1: Oh, dari Senin kemarin. Dari Senin kemarin Bunda ya?
0: Iya, betul. Biasanya kan seminggu kan, Sabtu Minggu pasti rame-ramenya. Okelah. Sebegitu saja kah Mas Boy untuk siang ini?
1: Buat Kak Nurul tetangga Bunda ya.
0: Tetangga sebelah ya, lain lorong. Satu lorong tetangga gitu kan. Satu lorong tapi tetangga sini.
1: Mungkin rasa Bunda.
0: Iya, boleh. Boleh, buat mudah-mudahan dengerin.
1: Fatima ya, Fatima di...
0: Iya di...
1: Kak Caca, anu Bunda.
0: Kak Caca di... diangkut di sekarang.
1: Pendengar RRI Bunda ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Kembaliannya. Terima kasih Bunda.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas ya untuk siang hari ini, nggak nyaman aja ya. Pindah-pindah ke ruangan nggak mungkin. Kita masih nemani pendengar ini. Kalau di rumah mungkin kita buka aja sedikit kaca jendela rumah kita atau jendelanya, ada angin sepoi-sepoi, mana rumah kita di depan atau di belakang ada pohon jambu. Kalau Bunda Hana di depan rumah, di belakang rumah nih sebenarnya ada pohon alpukat, jadi anginnya bertiup sepoi-sepoi gitu, nyaman aja. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar Kuna, bagaimana?
2: Halo. Kabar sehat dari mereng-mereng Tridro.
0: Lagu singe mereng-mereng pora.
2: Mereng sen. Boleh kuna cuaca anak.
0: Porak sangat luar biasa.
2: Inti porak itu blanket dan ini.
0: Inti belang ini lo blanket bang yo ya ke.
2: Kakangung peralunya ini lo seluruh blanket punya.
0: Hananya malah siru mengi dangdut ke bang. Hana malah jemakuan kiri berani ke jemakuan kiri melarang lo berani ke.
2: Aku berani, anak berani kita dah luhur.
0: Kita pe blanket tu, betul ya?
2: Kesukaan melebihi dari kekayaan betul.
0: Iya, ketemu lagi bahasanya. Iya betul.
2: Kita kaya kesukaan, anak betul kah?
0: Hana kena didong bang, kaya harta gerara. Kaya
2: hati ini disampi.
0: Iya, nah saudara. Kau betul guna gerai kedek kini ya lagu sih.
2: Itu ni wah penyakitnya pora-pora kedek, kau jamur.
0: Senuan pengen kering bang, wah kati.
2: Wah kati ni kayak kanker ni.
0: Pora-pora ni ana me kering ah. Kupi si kusuan.
2: Tapi ini kedok bas kan ada.
0: Nanti mulu kupi si kusuan ana ngekuning ulungi, itu ana
2: segesu. Mulu cerita kopi sendiri ni.
0: Ya ana kata bang.
2: Dobas gitu kayak ini.
0: Dobas. Salah sesah yo mane dobas.
2: Oh. Dobasan mu dobas kenawi sih.
0: Kati dobas kenong ni bang ke? Por pian lu ni ngekering ya. Hanya masuk si keringan lo.
2: Halo, silang hijau ayo asal sana.
0: Halo.
2: Silang hijau ayo asal.
0: Oh ya, kati ngukur nih sesahurnya karena dia dobas weh.
2: Tembakan kuno mau ini sekitar kana ya.
0: Bang, aku sen teleponnya nomor sesini bang. Kena aku kaya karena dia. Ini.
2: 69 ujungnya.
0: 69 ujungnya.
2: Tembakan sekitar sini.
0: Iya. Kati nampin lo dobasannya kering ke.
2: Ya itu dua pas dulu jadi itu makin kering keseluruhan ya jauh.
0: Kati kering ke kati murah weh misi mien.
2: Tidak ya?
0: Pian lu nih nge kering bebe ini. Nya bang, Ana nuntun nih cerita dua pas ke dua pas.
2: Salamin pertama kali ken ke Ana, keluarga, dan ke Ana tengah tugas.
0: Nge bang.
2: Tetap Tuhan lindungan Allah.
0: Ya,
2: Kanur, Kana, Kayu, Kanur, Kayu, Kak Selti, Kak Risadana, Kak Arora, Kak Mayani, Bang Budi, Bang Pajeri, Bang Pedro, Bang Alpi, kemudian Bang Hari, kemudian Bapak Pimpinan. Ayah kalian juga Pimpinan, Kak Imam Topik.
0: Bapak lain ya, Bapak lain, Rabulan lah, Rabulan lah.
2: Alhamdulillah, agak mudah-mudahan ini minah-minah dari ini.
0: Setun-setun wenguk, Bang.
2: Kagak, ya sakit ya.
0: Setun-setun wenguk, ya.
2: Ini kita wenguk. Dan mau ikutan mas cara irapus kak, Tintiminah nih.
0: Iya, ya ke kami kuas.
2: Nih, aku pengen nyuruh merapus sih bapak Tintiminah dari gitu nih kak.
0: Oh ya, perlu, balik kunal kan.
2: Loh, ngerti merayati gini cuman kak, kau waktu terasa kerpi, betul kak?
0: Iya, dengki, nanti kerpi.
2: Ini kan pong-pong bayangnya nih, Mas Boy, Mas John, Bang Joy.
0: Iya bang.
2: Kemudian Bang Amir Mahmud, Miko, Bang Mamat, Abah Patumba, Pak Saragi, Bang Bayu,
0: yeah.
2: Mas Boy, kemudian Bang Sendirin Kos, Nanda Wahyudi, Japar, Jenata Ketor, kemudian Kak Yana Ditoa, Kak Saadah Isak, kemudian Kak Nurul,
0: ini
2: sini teleponannya Hanu, Mas Boy sih juga,
0: Mas Boy, Mas
2: tetangga
0: Boy.
2: Sebelah kini kah? Kemudian Bang Hitam, Bang Oti, Bang Akup masing-masing di tempat.
0: Oke.
2: Kemudian Bang Jol Belungi.
0: Oke.
2: Nah, jadi nyong lagu ini karena.
0: Iya bang.
2: Lagu si Gertegin nih porak nih ya. Hari bintang SD di. Uren malam. Uren malam Kamis mereka.
0: Uren malam Kamis ya ngok karena salah hit.
2: Ya urang malam Minggu tawa.
0: Kamis elang ke Kamis, malam Kamis nih gerka.
2: Memang kelamnya malam Kamis gerka.
0: Agak tu jadi hujan di malam Kamis gerka. Iya, maya kemurah ke soal jodoh kita si tukang ganti-ganti.
2: Mulai kemarau.
0: Oya kati lemam prodang dut mulai seluruh ini lagu
2: kena. Tunggu boleh ngasihkan gua lor mangan lor jamur.
0: Oya neng kati lemam dangdut ni kita mulai oya neng.
2: Nong kebuat tap nong kebuatan nomor 12 kak.
0: Tibang yo honena lagu geni.
2: Siapa syarat neng lor kena ke anak baru sana kita.
0: Enggak bang, hana ni gerani. Kami ni tim kunah-kunah karena Rio negeh ni barang a.
2: Tak ya. hasil numpus pikir pora langkah ini.
0: Kering kena kuhan hil itu pora.
2: Tak kering dari mana itu seluruh ni kering. Kena lo ni pora.
0: Tak pernah.
2: Kayak keringnya hijau hil ni kak Ana berko. Jadi wang kupiah kering hijau ini kering, tapi hijau kan kering.
0: Kayak hijau wewah kemarin.
2: Ini kakak lah bang Tuki, berarti gak ada hijau-hijau kering-kering hijau ini ya.
0: Tuki apa ke Tuki ece-ece lah.
2: Bener kak?
0: Tuki ece-ece, oh ya.
2: Ece-ece lah, cuman saya dilang sini hijau-hijau ini.
0: Itu saya nama memang warnanya.
2: Siap bang. Dikira arah kona senggol mohon sebor nanti kepompongan. Sungai tersenggol berizin.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener panas-panas gini, ayo kali minum es sirup-sirup yang warna-warna segar-segar kali ya. Tapi kalau udah nggak bisa pakai es jangan, besok sudah batuk dia.

0: siang lagi. Untuk siang hari ini Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi kan harus lapor. Dekat-dekat sama apa nih kebun apel enggak?
1: Oh, kita di Merah Pupuk.
0: Oh, iya. Jadi siapa tahu ya kan, nanti aku ke arah-arah situ kita bisa jumpa-jumpa di jalan gitu.
1: Amin.
0: Ayo, saya manggilnya kalau kakek kesannya memang ini eyang aja lah, eyang lah. Kita dangdut lagu apa ya, Yang ya?
1: Kakek minta lagu Gadis Kalimantan.
0: Oh, Gadis Kalimantan.
1: Khusus untuk nenek.
0: Iya, oke. Neneknya di rumah. Jadi kalau tadi dengerin bahasaku, jadi gini tadi ininya. Kan manggilnya Eyang gitu kan? Jadi ayo lagu apa yang kita pilihkan, Yang gitu. Manggilnya Eyang gitu ya.
1: Iya, boleh.
0: Boleh sayang, boleh Eyang manggilnya. Oke, lagunya Gadis Kalimantan kita hadirkan lah mudah-mudahan. Sebegitu saja, Yang.
1: Iya, talentanya khusus untuk penyiar, iya, teman-temannya. Tidak kecuali.
0: Oke.
1: Kami akhiri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru aja siang hari ini. Ini kan tadi katanya kakek gaul. Aku bilang kalau kakek kan kesannya udah ngebayangnya jenggotnya putih gitu kan. Tapi masih muda, masih dengerin Pro Dangdut. Akhirnya aku ganti aja namanya dengan panggilan Eyang. Jadi ujungnya aja manggilnya. Makasih ya, Eyang. Mati gitu. Oke, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kok ketawa? Mau dipanggilin Eyang lagi, ujungnya Eyang gitu. Enggak lah, enggak mungkin manggil Eyang gitu kan.
2: Masih muda ini.
0: Masih muda. Aku juga masih 23. Mas Nawan juga gitu, masih 23.
2: Kemarin deh Ana lagunya enggak diputarinnya.
0: Enggak sempet lagi. Oke, kita ganti Bang Ferry. Bang Ferry kan, Pak Ferry kan?
2: Iya, tahu ya.
0: Ingat lagunya kemarin
2: Sepiring bertiga.
0: Bertiga ya kan. Kalau berdua tadi kayak cerita kemarin cepat habis, kok bertiga susah-susahan, mau ngambil sikit, mau ngambil banyak susah. Sepiring berdua. Oke, tik aku ketikan ketemu lagunya. Oke, sudah ketemu lagunya. Segitu saja Pak Ferry, Bang Ferry.
2: Iya, itu acaranya memang hardang ya.
0: Hardang itu panas gitu, nggak tahu ini antara jeruk, lemon, semangka atau apalah.
2: Ya, memang di daerah-daerah lain pun memang
0: lagi panas memang.
2: Iya.
0: Arti
2: keadaannya.
0: Kita kabarin ke semua warga dataran tinggi Gayo, jangan ada yang bakar lahan. Ya kan, ya, Pak Ferry ya, ini lagi panas-panasnya nih, nggak usah bakar-bakar lahan dulu. Nanti
2: iya,
0: gak bisa.
2: Iya betul. Ini lagi di kebun di atas.
0: Nanti nggak bisa di ini kan, nggak bisa dipadamkan apinya, menjalar ke semua kebun-kebun orang. Mana orang mau panen lagi gitu ya kan, Pak Ferry ya?
2: Iya. Tapi kalau api cincin nggak tahu.
0: Biarkan dia membara gitu.
2: Api cinta sama musik dangdut.
0: Iya benar, biarkan api kecil itu membara, api cinta itu membara. Oke, siap.
2: Berdua ibadah ilah ya.
0: Oke, siap. Kita hadirkan lagu itu. Siap, beres. Sudah diketik, ketemu lagunya, dapat semua ini dapat kok lagunya.
2: Iya. Dalam salamnya untuk.
0: Iya.
2: Semua kru RRI Takengon ya, selamat bertugas.
0: Iya.
2: Sehat selalu.
0: Baik.
2: Juga dan pendengar.
0: Iya.
2: RRI dalam Sengkol dari kita ya, yang di Putaran Lutawar.
0: Oke.
2: Kawan-kawan yang ada lagi di Tebun. Semuanya.
0: Oke, baik.
2: Selamat bekerja.
0: Oke.
2: Itu aja di anak.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya yang lagi

kebun itu cuma pesannya, jangan sampai kebunnya terbakar karena kita sendiri bakar lahan, akhirnya terbakar lahan-lahan yang di sebelah pun, jadi merugikan orang-orang mana semua pada nunjukin di media sosial mereka kalau kopinya sudah hijau, memerah satu-satu, jangan sampai merusak lahan-lahan orang lain.

0: Nih panas-panas gini kita berdangdut ya kan. Kalau Pak Peri tadinya di seputaran danau, alangkah senangnya kita angin bertiup sepoi-sepoi. Panas-panas tapi angin ada lah, walaupun gak sekencang hari biasa. Selamat siang, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak.
0: Dangdut adalah kita. Dari arah mana gerangan?
1: Kemana, Kak?
0: Dari arah mana gerangan ini?
1: Ini arah Puting nih, Kak.
0: Oh, dari dengan siapa, Bang?
1: Dengan Marna nih, Kak.
0: Dengan siapa?
1: Marna di Puting.
0: Entar namanya harus lebih jelas lagi, tapi di Puting ya.
1: Ini dengan Marna Puting nih, Kak.
0: Marno.
1: Marno.
0: Oh, Mas Marno. Oke.
1: Mana Kak, situ ada hujan, Kak?
0: Berharap hujan turun, makanya hujan di malam minggu tadinya kita putarin. Berharap turun sebentar aja hujannya, biar hilang panas hari ini.
1: Di sini panas nih, Kak.
0: Sama-sama, Mas, sama Bang. Jadi mending kita berdangdut gitu loh. Jadi biar tambah panas aja suasana. Lagu apa ya, Mas Marno ya, dangdutnya?
1: Lagunya Jandaku aja, Kak.
0: Ya Allah, kita coba putarin lagu itu. Mau nyapa siapa? Mau menyapa siapa? Siapa mau dikirimi?
1: Pak Mimin nih, Kak. Mau menyapa Pak Mimin.
0: Oke, okay, iya.
1: Lagunya Jandaku aja, lagunya siap. Khusus untuk Lik Ponimin.
0: Untuk Lik Ponimin ya.
1: Lik Ponimin yang lagi di rumah, yang lagi nyantai.
0: Oh gitu, lagi ngopi.
1: Lagi ngopi itu dia tuh.
0: Kalau gitu secepatnya lagunya lah kita antarkan ya.
1: Itulah Kak. Yaudah gitu aja, Kak.
0: Ya boleh, Mas Marno, siap, dinantikan. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Bang Joy dulu ya, kalau udah panas-panas gini lewat di kebun orang asam jantar pe jadi karena porak lo. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Siang juga, waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Mana di mana kabarnya?
0: Begitu juga, kabar baik itu yang kita harapkan ya kan, Bang?
2: Ya, alhamdulillah juga. Panas. Memang gitu yang kita harapkan, semoga selalu ada di bawah hidungannya.
0: Iya, panas-panas gini, ini sirup warna kuning kayaknya. Atau warna hijau?
2: Enggak, tambah panas juga. Oh, atau kena es kan? Cuman dinginnya terasa sebentar aja. Sebabnya cuaca itu enggak panas. Cuman kita aja yang kepanasan.
0: Iya betul sih. Matahari kan jauh berapa ribu juta gitu kan di atas kan? Kok kita yang kepanasan coba? dengar dangdut aja biar lebih adem, lebih dingin.
2: Iya, ini mau request lagu dari Leo Waldi.
0: Ya.
2: Tersiksa lagi.
0: Iya. Yeah. Ayo Bang.
2: Kirim salam dulu Kak Ana. Lama sekali buat kawan-kawan yang udah standby di 93 RRI Tengon di mana saya berada. Terutama sekali buat Bang Semiring, juga Pak Saragi, juga buat Bang Herman Kwadrat yang satu di Pondok Bali, yang satu di Aceh Selatan. Juga buat Bang Putra di Calang, juga Bang Sultan, Bang Bayu, juga Mas Nawan, Mas Boy, juga Bang Amir. Lalu juga buat Yana, Nadia, Fitri, Mak Selfie, juga Mak Sada, juga buat Fatma di Aceh Jaya.
0: Lalu
2: buat karyawan dan karyawati RRI Tengon di mana saja berada, semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin, mereka baik-baik, mereka sehat-sehat. Oke, ada yang istimewa, sekali-sekali yang istimewa lah.
2: Semua buat yang lagi nyiar aja, semoga selalu ada dua lindungan yang Maha Kuasa,
0: amin.
2: Tak kurang suatu apapun.
0: Amin, pendengarnya juga semua.
2: Sedikit ucapan di siang ini, Mbak Ana.
0: Mari, silakan.
2: Karma tidak pernah salah alamat. Dia tidak terburu-buru dan tidak salah tujuan. Mungkin hari ini mereka merasa menang karena berhasil menyakiti atau mengkhianati atau berlaku tidak adil. Namun hidup memiliki caranya sendiri untuk menyeimbangkan setiap perubahan. Yo, itu aja mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana gak bisa komen dulu, gak bisa apa-apa dulu. Pokoknya Bang Mus yang nelfon tadi itu yang selalu meninggalkan kesan manis dengan ungkapan-ungkapan manisnya. Ntar kita lanjut lagi. Pesan singkat pun berdatangan untuk siang ini.

Pendengar RRI Takengon, selamat siang. Untuk siang hari ini enggak mengabaikan sih, tapi belum kebaca aja pesan singkatnya. Oke, saya baca pesan singkat ya pendengar ya. Untuk yang telepon bisa nunggu, bisa sabaran. Harus sabar, panas-panas gini pulang-pulang nanti beli es cendol kali. Kak Selvi, tempat Kak Selvi ada ke es cendol. Saya baca pesan singkat, pokoknya baca aja dulu ya lagunya pelan-pelan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Kak Ana. Semoga sehat selalu. Ada Kak Fitri dari Pairejo, request lagu dari Ayu Ting Ting. Yang asik-asik aja lah ya. Oke. Untuk siang hari ini kita teruskan dari Kak Fitri yang dari di Pairejo. Kita agak melangkah jauh ke barat ya, ke Aceh Barat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Bang Amir, selamat siang Bang Amir. Lagunya Dayu Age, duetnya sama ini nih. Pokoknya ada birunya cinta. Oke, ya ya ya. Yang duet kan. Salamnya untuk Mas Boy, untuk kesemuanya juga, untuk Kak Ana. Salam yang paling mame sekali. Oh, mangatat Bang, panas-panas gini. Terima kasih untuknya Bang Amir, ada Kak Fitri. Melangkah lagi, baca pesan singkat dulu untuk siang hari ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nawan ini di Bukit Kemuning, Jagung Jagat. Lagunya dari Ridho Roma, judulnya Dawai Asmara. Salamnya ke semua pendengar di mana saja Anda berada. Semoga sehat kita, bahagia kita. Kalau sudah sehat kita pasti bahagia. Enggak sehat bagaimana mau senyum pun. Makin kesini makin porak ge. Tapi lagi di kebun enak nih, di kebun. Apa-apa yang di bawah pohon kita juga bisa rebahan sebentar. Konda seperti Mas Boy, pulang dulu lah dari kebun ke rumah, istirahat dulu. Iya, siap Mas Nawan ya. Kita dengerin nantinya lagu-lagu ini. Dan Mak Vita, selamat siang Mak Vita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu dari Dewi Persik, Dilema. Salamnya untuk semua pendengar aja. Untuk Mbak Ana, semoga sehat selalu. Tuh kan bener, belum sembuh. Jadi kemarin bener ya Ana bilang kan, ketika kita sudah selesai acara, kita kelelahan. Karena sebelum-sebelumnya energi kita dikuras habis untuk acara besar kemarin itu ya Mak Vita ya. Acaranya ya kita masih seger-seger aja, habis itu agak-agak sedikit lelah. Itu hal yang biasa, biasanya obatnya bubur sum-sum, gegereke sate-sate ya. Kan banyak buah alpukat, ayo itu aja, gak usah pakai gula lagi, gak usah pakai coklat, jangan ditaburin apa-apa biar pulih semangatnya. Nanti kelupaan siapa yang pilih lagu, karena kebanyakan baca pesan singkatnya. Kak Selvi nunggu, pokoknya pesan singkat Kak Selvi juga udah oke, tapi belum kebaca. Mak Vita, Mas Nawan, Bang Amir, Kak Fitri untuk siang hari ini. Bisa tunggu, bisa sabaran. Bang Ferry yang ada di seputar-seputar danau nih, walaupun ada Ida Laila, tapi versinya Ike Nurjanah kita coba dulu.

0: Alah, Ella, kalian udah siap belum? Kita besok 17 Agustusan loh.
1: Siap, Kak. Ini lagi beresin hiasan kantor, tinggal pasang benderanya aja.
2: Ngomong-ngomong soal 17 Agustus, kemerdekaan itu bukan cuma soal bebas dari penjajahan ya?
0: Iya juga ya, kita juga harus merdeka dari produk obat dan makanan yang berbahaya.
1: Nah benar, makanya kalau beli obat, kosmetik atau makanan, jangan asal beli.
2: Minimal ceklik dulu, kemasan, label, izin edar, sama kadaluarsa.
0: Betul, jangan karena murah terus kita lupa ngecek keamanannya.
1: Kalau udah aman, baru deh tenang, mau makan, mau kerja juga nyaman.
2: Jadi, tahun ini kita rayakan kemerdekaan dengan cara yang beda.
0: Merdeka dari produk berbahaya.
1: Dan tetap jadi konsumen yang cerdas.
3: Dirgahayu Republik Indonesia.
2: Balai POMDI Aceh Tengah mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Yuk rayakan kemerdekaan dengan hidup sehat dan aman. Jangan lupa

0: Dengar RRI Takengon, selamat siang. Kita sudah hantarkan semua lagu. Ketika saya lihat catatan saya, memang semua sudah diantarkan untuk lagu-lagunya yang dari pesan singkat aja yang belum ya. Bisa tunggu, bisa sabaran untuk kesemuanya lagi. Untuk pasrah sudah, hujan di malam minggu, hujan di malam Kamis. Perawan Kalimantan, gadis Kalimantan lah ya. Tadinya dari Dikempot, sepiring berdua. Bang Marno juga ada lagu tersebut. Lagu dari Leo Waldi lagi bakal menyusul. Selamat siang Kak Selvi, apa kabarnya untuk siang hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Porak-porak lu nih Kak, teh dingin rasa-rasanya segar jadi di tenggorokan kita. 12.27 tadinya kakak ini sedang dinas-dinas yang mulai ruhul ya kurasa Kak. Jadi sekarang dilanjutkan lagi untuk pesan singkatnya. Dangdut adalah kita, lagunya dari Maggie Z, judulnya 19 November. Masih Agustus, 19 November aja. Salam untuk penyiar, pendengarnya, penggemar di mana saja berada. Ada Bang Ari, ada Bang Fajri. Untuk kesemua-semuanya tanpa terkecuali, kita-kita semua diajak ngopi, jangan lupa ngopi. Oke, iya. Jadi Mas Boy, Kak Selvi sudah di Kalanare. Kemarin benar-benar Anda bilang, kemarin udah benar-benar cari cuan di kebun, lagi di kebun. Pokoknya serius saja ke kebunnya. Hana Singo ikutip gitu kan, yang bisa dijual apa namanya nih? Pokoknya buah, segala buah yang bisa dijual. Akhirnya cukup untuk belanja dan nanti modal pacuan kuda. Betul, kena kupe. Kamoy, kita pacuan kuda ke sama Kak Selvi ini ngelarang modal. Kamoy udah berapa hari nih, anak nggak terima teleponnya? Oke, pokoknya saya bacakan pesan singkat ya Kak Selvi ya, bisa tunggu bisa sabaran kita dari setengah satu WA gitu baca ya. Oke, kalau Mak Vita sehat, Mak Vita apa batuk ya Mak Vita ya atau kelelahan aja, cek tensi. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam. Segala buah bisa dijual. Buah apa yang nggak bisa dijual?
0: Pokoknya yang bisa menghasilkan uang yang harus diantar ke pasar.
1: Yang nggak bisa dijual buah apa?
0: Dari
1: buah simalakama.
0: Oh, kirain ini di. Di pacuan kuda kan pasti ada mainan-mainan plastik dari atom-atom gitu ya kan Pak ya.
1: penganugerahan program
0: Halu
1: RRI-nya ya.
0: Iya, insyaallah.
1: Dari Kabupaten Aceh Tengah.
0: Iya.
1: Responnya baik ya. Begitulah maunya, setiap kritikan, masukan itu diterima dengan baik.
0: Betul,
1: untuk kemajuan bersama mereka.
0: Insyaallah. Jadi pendengar kita kalau mau kritik kanan kirinya, fasilitas umum, silakan sampaikan ke RRI di acara Halu RRI ya, Pak ya.
1: Iya, jangan cuma sekedar menyampaikan saja RRI pun. Sekali-kali RRI pun boleh juga usulkan jalan ke RRI itu, jangan begitu terus. Kena.
0: Jalan ke RRI ada tiga nih, kantor besar.
1: Itu makanya, jadi jangan cuma sekedar sampai sampaikan keluh kesahnya orang. Aja keluh kesah kita pun inunya. Di situ pelayanan ini lagi kan
0: di sebelah Samsat kan gitu.
1: Itulah kan Samsat itu kan itu ya
0: pelayanan masyarakat ya Pak ya.
1: Pelayanan apa titik penting betul gitu ya. Mudah-mudahan nanti.
0: Iya,
1: mudah-mudahan nanti semuanya kejangkau.
0: Betul. Pelan-pelan pasti akan kita benahi karena ada BPOM juga di sebelah.
1: Masih ada hutang juga setengah lagi itu yang belum abah babat itu, jalan yang ke lorong RRI itu sebelah kan sudah, tapi sudah tumbuh lagi.
0: Namanya juga rerumputan, kita nggak bisa larang dia akan tumbuh di mana dia suka.
1: Itu lah, padahal belum selesai pun baru sebelah kenaki sebelah nih wabernadis, karena selalu pagi ya abah lewat situ kan, walaupun di simpan SD4 tapi abah lewatnya lewat situ. Kenapa? Karena itu di lemah itu selalu ramai orang antri itu, jadi macet. Makanya biar jauh dikit lewat sini gitu.
0: Jadi kan agak sulit sedikit aksesnya gitu ya. Oke lah.
1: Karena waktunya pun sudah begini, ku tengok live-nya itu sudah enggak nampaknya itu masih
0: masih banyak gitu.
1: Ke hari esok itu ya, mau diputar semuanya itu. Yalah, salam aja lah semuanya.
0: Sehat-sehat abah ya, ini cuaca kita ini lagi panas-panas gini nih, rentan sekali kita dengan penyakit-penyakit ini kalau sudah cuaca nggak bersahabat.
1: Abah pun duduk di bawah ini, dia golek-golek nih di bawah kipas angin ini. Salam aja untuk itu direktur bank. Bang kata-kata apa itu yang dari simpang balik, bang kata-kata
0: Bang Mus.
1: Itu direktur bang kata-kata bijak itu.
0: Iya betul, dia selalu punya ide aja. Ayah, iya betul.
1: Mudah-mudahan ketemu nanti sama Abah.
0: Insyaallah.
1: Ada giliran nanti Abah sholat di masjid simpang balik nanti.
0: Insyaallah. Mudah-mudahan, karena kami sama Bang Mus sudah ketemu gitu.
1: Itulah, tapi ketemu lagi.
0: Iya, siap Bang.
1: Mudah-mudahan didengarnya nanti. Oke, makasih
0: Ya, baik Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi.

kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang untuk siang hari ini. Dan pendengar yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, tadinya di antara kita menghantarkan lagu, terus Abah sedikit membuka rahasia bahwasanya kita kemarin itu dapat penghargaan ya, karena media ini, RRI ini media yang Anda percaya untuk menyampaikan maksud Anda, yang tentu kami tidak menyelesaikan masalah itu, tapi yang Anda maksudkan kami sampaikan ke pihak-pihak yang berkompeten yang bisa menjawab keluh kesah Anda tersebut. Kami dapat penghargaan dari pemerintah daerah di Halu RRI. Jadi dengarkan Halu RRI Senin, Rabu, dan Jumat. Sampaikan maksud Anda, tujuan Anda, keluh kesahnya, apalagi yang belum Anda dapatkan, apa kiranya yang mau disampaikan, silakan.

Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini Bang Amir yang ada di Melabu pasti deg-degan dia nih. Jangan-jangan laguku gak diputer. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman dimana saja Anda berada. Yang lain juga lagunya gak diputarin juga. Mereka nunggu-nunggu untuk yang mana bisa apa nih, enggak pilih-pilih sebenarnya. Pokoknya yang dapat tadinya kan ketika ada pendengarnya pilihin lagu, kita ketikkan terus diantara yang ada di daftar lagu kita di hari ini. Akhirnya lagunya dapat. Konon lagi lagunya Bang Mus yang ditunggu, yang dinantikan, belum juga bisa kita dengerin. Nah itu dia, kadang-kadang teman-teman nunggu lama, bukan satu orang, banyak lagi. Pendengar RRI Takengon di kediaman dimana saja Anda berada, selamat siang ya untuk siang hari ini. Tapi yang mana kira-kira yang bisa saya hantarkan lagu dari Rewaldi ya Bang Mus ya. Udah Bang Mus aja lah yang ngalah, yang lain karena udah berumur ya Bang Mus ya, Bang Mus ya. Padahal yang lain juga masih muda-muda kok. Coba bayangkan, Mbak Silvi lagunya nggak dapet, Mbak Vita enggak, Kak Fitri enggak. Tapi Pro Dangdut ini selesai juga. Terima kasih, nanti kita bisa pacuan kuda, kita ketemu sama Mbak Vita, kita jalan-jalan atau banyak lagi lah ya. Nanti ada rekan kami berikutnya yang menemani pendengar untuk rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya. Terima kasih, selamat beristirahat, sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, bersama saya Yati mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, masih akan kami hadirkan ragam informasi dan juga lagu-lagu sebagai hiburan di ruang dengar Anda pendengar ya. Dan untuk mengawali jumpa kita hari ini pendengar, dengan lintas informasi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memberikan apresiasi kepada LPP RRI Takengon atas pelaksanaan program Halu RRI yang dinilai mampu menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyampaikan berbagai keluhan, masukan, serta aspirasi publik. Apresiasi tersebut disampaikan Bupati Aceh Tengah Hailioga saat memberikan penghargaan kepada LPP RRI Takengon dalam rangkaian kegiatan evaluasi dan penyelarasan program kegiatan tahun anggaran 2027 Kabupaten Aceh Tengah di Gedung Oprum Selasa 25 Agustus 2026. Menurut Hailioga, keberadaan program Halo RRI memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi sekaligus menjadi sarana evaluasi bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, apa kabar sore ini pendengar? Senang sekali saya Yati kembali menemani Anda dalam program Suara Nusantara, sebuah ruang untuk mengenal lebih dekat berbagai cerita, kekayaan, kehidupan, budaya, dan keindahan yang ada di negeri kita pendengar ya. Dan pendengar, sore ini kita akan mengajak pendengar berjalan-jalan sejenak ya. Bukan berjalan kaki di jalan raya pendengar ya. Bukan pula naik kendaraan menuju tempat wisata, tetapi membayangkan sebuah perjalanan menuju tepian laut pendengar. Kita akan mendengarkan suara yang mungkin sudah sangat akrab bagi kita semua. Suara deburan air, suara angin yang bergerak perlahan, suara ombak yang datang kemudian kembali ke laut. Ya pendengar, sore ini kita akan berbincang tentang cerita ombak dan pantai pendengar. Ketika mendengar kata pantai, apa ya yang langsung terbayang di pikiran Anda pendengar? Hamparan pasir, air laut yang biru, pepohonan kelapa, matahari terbenam barangkali ya. Atau mungkin kenangan ketika duduk di tepi pantai bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Nah, pantai memang selalu punya cara sendiri pendengarnya untuk menghadirkan cerita. Ada orang datang ke pantai untuk berlibur, ada yang datang untuk mencari ketenangan, ada juga yang datang untuk menikmati keindahan alamnya pendengarnya. Tetapi bagi sebagian masyarakat pesisir pendengar, pantai bukan sekedar tempat wisata loh. Pantai itu adalah rumah, laut adalah ruang kehidupan, dan ombak adalah bagian dari keseharian mereka. Karena itu, ketika kita membicarakan pantai, sebenarnya kita sedang membicarakan banyak hal sekaligus pendengar ya. Tentang alam, manusia, budaya, mata pencaharian, perjalanan, bahkan tentang bagaimana kita belajar menghargai kehidupan. Pendengar, mari kita mulai perjalanan sore kita ya melalui cerita ombak dan pantai. Iya, pantai dan cerita yang tidak pernah habis pendengar. Pernahkah Anda memperhatikan ombak? Sekilas ombak terlihat sederhana ya, datang, menyentuh pantai, kembali lagi ke laut gitu ya, berulang-ulang datang lagi gitu dan kembali lagi ke laut gitu pendengar ya. Tetapi kalau kita mau memperhatikan lebih lama pendengar, ternyata ombak menyimpan sebuah pelajaran yang menarik. Ombak tidak pernah benar-benar berhenti bergerak. Ada kalanya ombak besar, kecil gitu ya. Ada saat laut tenang dan ada pula saat gelombang menjadi kuat dan tinggi. Nah, begitulah juga kehidupan manusia pendengar. Ada hari ketika semuanya terasa mudah, tetapi ada pula masa ketika kita harus menghadapi berbagai tantangan. Dan seperti ombak yang terus bergerak, kehidupan juga terus berjalan pendengar ya. Mungkin karena itulah pantai sering menjadi tempat yang dipilih banyak orang untuk menenangkan pikiran ya, seperti sekedar duduk di atas pasir gitu ya, memandang laut, mendengarkan suara ombak, dan apa ya, tidak perlu banyak bicara gitu pendengar ya. Kadang-kadang kita hanya membutuhkan waktu untuk berhenti sejenak dari kesibukan. Ya, sekedar menarik napas barangkali ya, kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Pantai juga menjadi saksi berbagai cerita manusia pendengar. Ada nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit, ada anak-anak yang bermain di pasir, ada pedagang yang mencari rezeki dari wisatawan pendengar ya, dan ada pula keluarga yang menghabiskan waktu bersama. Ada juga nih pendengar, wisatawan yang datang membawa kamera mengabadikan pemandangan yang mungkin tidak akan terlupakan. Jadi pantai bukan hanya pemandangan, pantai adalah ruang pertemuan antara manusia dan alam. Dan pendengar, di Indonesia cerita tentang pantai tentu tidak pernah habis. Negeri kita memiliki garis pantai yang sangat panjang dan wilayah kepulauan yang membuat kehidupan masyarakat pesisir berkembang dengan beragam karakter. Setiap daerah memiliki pantai dengan ciri khas masing-masing. Ada pantai dengan pasir putih, pasir hitam gitu ya. Ada pantai yang dikelilingi tebing, ada juga pantai dengan hutan mangrove pendengar ya. Dan ada pantai yang menjadi lokasi wisata, ada pula pantai yang menjadi tempat masyarakat menggantungkan kehidupan ya, terutama para nelayan pendengar ya. Dan pendengar, dari Sabang sampai Merauke, laut menjadi bagian penting dari cerita Nusantara. Ya pendengar, ketika kita pergi ke pantai sebagai wisatawan, mungkin apa ya yang ada di pikiran kita itu adalah bersantai dan menikmati pemandangan ya. Tetapi coba kita melihat pantai dari sudut pandang masyarakat yang hidup di sekitarnya. Bagi mereka, laut adalah sumber kehidupan, pendengar. Ada nelayan yang menggantungkan penghasilan dari hasil tangkapan laut. Ada pembudidaya ikan, ada pengolah hasil laut, ada pedagang gitu ya, di tempat wisata-wisata. Dan ada pelaku usaha kuliner juga, ada masyarakat yang bekerja di sekitar pariwisata tersebut. Artinya pendengar, satu kawasan pantai bisa menjadi ruang ekonomi bagi begitu banyak orang. Di balik semangkuk makanan laut yang kita nikmati di sebuah warung, misalnya ada perjalanan panjang, ada nelayan yang pergi melaut, ada hasil tangkapan yang dibawa ke daratan, ada pula pedagang yang membeli, ada orang yang mengolahnya menjadi makanan, kemudian makanan tersebut sampai di meja kita. Semua itu keterikatan pendengar ya, saling terhubung gitu ya. Karena itu, ketika kita berkunjung ke pantai, sebenarnya kita juga sedang berinteraksi dengan kehidupan masyarakat setempat. Maka ada satu hal penting yang perlu kita ingat, menikmati alam juga berarti menghormati kehidupan yang ada di dalamnya. Jadi pendengar, jangan membuang sampah sembarangan, jangan merusak lingkungan, jangan mengambil sesuatu dari alam secara berlebihan, dan jangan menganggap laut sebagai tempat membuang apa saja. Sampah yang kita tinggalkan di pantai mungkin hanya satu bungkus makanan pendengar ya, tetapi jika dilakukan oleh ratusan bahkan ribuan orang, jumlahnya bisa menjadi masalah besar. Apalagi sampah plastik ini pendengar, ia dapat bertahan sangat lama ya di lingkungan dan berpotensi mencemari laut serta mengganggu kehidupan biota. Karena itu, wisata yang menyenangkan seharusnya juga menjadi wisata yang bertanggung jawab, datang dengan membawa kenangan, pulang tanpa meninggalkan kerusakan. Ya, baik pendengar. Setelah kita berbicara tentang ombak yang terus bergerak, rasanya pendengar kurang lengkap ya kalau kita tidak memberikan ruang untuk musik pendengar ya. Dan pendengar silakan menikmati satu pilihan lagu, tetap bersama Suara Nusantara RRI Takengon.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

Ya baik pendengar, masih di Suara Nusantara pendengar ya, cerita pantai dan ombak ya. Pendengar, berbicara tentang laut Indonesia juga berarti berbicara tentang budaya pendengar ya. Masyarakat pesisir di berbagai daerah memiliki tradisi, bahasa, makanan, kesenian hingga pengetahuan lokal yang berkembang dari hubungan mereka dengan laut. Laut bukan hanya ruang geografis pendengar ya, laut juga membentuk cara manusia menjalani kehidupan. Misalnya, pengetahuan tentang musim, arah angin, kondisi gelombang hingga waktu yang tepat untuk melaut telah menjadi bagian dari pengalaman masyarakat pesisir dari generasi ke generasi. Ada pula berbagai tradisi masyarakat yang berkaitan dengan laut pendengar. Dari sejumlah daerah, masyarakat memiliki tradisi syukuran atas hasil laut. Ada ritual yang menjadi bentuk penghormatan terhadap alam. Ada festival pesisir, ada pertunjukan seni, ya. Ada pula kuliner khas yang bahan utamanya berasal dari hasil laut. Semua itu pendengar menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya kaya akan pemandangan alam, kita juga kaya akan cerita manusia dan hidup bersama alam. Ya pendengar, inilah yang membuat perjalanan ke berbagai daerah menjadi menarik pendengar ya. Ketika kita tidak hanya datang untuk melihat pantai, kita juga bisa mengenal masyarakatnya, mencicipi makanan lokalnya, mendengarkan cerita warganya, mengenal keseniannya, dan bahkan membeli produk UMKM-nya pendengar. Dengan begitu, perjalanan wisata bisa memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat setempat. Ya pendengar, mungkin kita tinggal jauh dari laut pendengar ya. Seperti di kawasan kita ini di Aceh Tengah, di Takengon pendengar ya, yang lebih dekat dengan suasana pegunungan dan danau pendengar ya, kita jauh dari laut gitu ya. Namun setiap daerah di Indonesia memiliki hubungan yang saling melengkapi. Ada wilayah pegunungan, pesisir, kepulauan, ada juga yang berada di kawasan perkotaan gitu ya. Jadi semua menjadi bagian dari satu cerita besar bernama Nusantara. Dan laut menjadi salah satu penghubungnya, pendengar. Ya, pendengar. Lagi ya, ada satu hal menarik dari ombak pendengar ya. Ombak seperti yang dikatakan di awal tadi, ombak selalu datang dan pergi. Tidak ada ombak yang tinggal selamanya di satu tempat gitu ya. Ketika gelombang datang, ia akan mencapai pantai. Kemudian kembali lagi ke laut, lalu datang lagi dan terus berulang pendengar ya. Kalau kita melihatnya sebagai sebuah perumpamaan kehidupan, ada pelajaran yang cukup dalam pendengar ya. Seperti masalah juga seperti ombak gitu ya, ia datang gitu, kadang-kadang terasa berat gitu ya, seolah-olah ini masalah besar gitu ya, dan kadang-kadang juga membuat kita takut gitu. Tetapi tidak selamanya masalah itu akan berada di hadapan kita pendengar. Ada waktunya ia surut, ada waktunya keadaan menjadi lebih tenang gitu ya. Dan karena itu ketika sedang menghadapi masa sulit, mungkin kita bisa belajar dari laut. Tetap bergerak, tetap berusaha, tetap percaya bahwa keadaan akan berubah pendengar. Namun ada satu hal lagi yang bisa kita pelajari dari pantai. Pantai tidak melawan ombak pendengar. Pantai menerima kedatangan ombak dan membiarkannya kembali ke laut. Bukan berarti kita harus pasrah terhadap keadaan pendengar ya, tetapi kita juga perlu belajar membedakan mana yang harus diperjuangkan dan mana yang harus kita terima pendengar. Ada hal yang bisa kita ubah, ada pula hal yang berada di luar kendali kita. Yang penting adalah bagaimana kita tetap berdiri dan melanjutkan perjalanan seperti ombak. Jatuh bukan berarti selesai, kembali ke laut bukan berarti kalah pendengar ya, karena sebentar lagi ia akan datang kembali. Ya pendengar, sudah kurang lebih 30 menit Yati menemani perjalanan kita pendengar ya di Suara Nusantara, dan saat ini kita berada di penghujung perjalanan. Ya pendengar, kita sudah berjalan bersama melalui cerita ombak dan pantai. Dari suara deburan ombak, kita belajar bahwa laut bukan sekedar tempat wisata, tapi di sana juga ada kehidupan gitu ya. Ada pekerjaan, juga ada budaya, tradisi, keluarga, dan perjuangan. Dan begitulah banyak cerita manusia pendengar ya. Sama seperti ombak yang terkadang masalah datang dan kemudian berakhir dengan sendirinya gitu ya. Dan pendengar,
Sebenarnya apa yang bisa kita lakukan agar keindahan ini tetap bisa dinikmati oleh generasi berikutnya, pendengar ya. Dan seperti pesan yang disampaikan tadi di awal, jangan membuang sampah sembarangan dan tetap jaga lingkungan, pendengar. Iya. Pendengar, demikian Suara Nusantara dengan tema cerita ombak dan pantai. Terima kasih sudah bersama ya selama 30 menit ini. Tetap cintai alam, tetap jaga lingkungan, dan jangan pernah berhenti mengenal kekayaan Nusantara.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Ya baik pendengar, kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya pendengar ya. Dan pendengar, kita dengarkan sholawat terlebih dahulu ya sebelum kita terhubung atau tersambung bersama Masjid Agung Rohmat Takengon untuk mendengarkan kumandan azan asar.

الله أكبر الله

Ya pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kondisi jalan dari Simpang 4 Takengon menuju Simpang Perumnas yang juga termasuk akses menuju RSUD Datu Beru Takengon dan kantor pelayanan pembayaran pajak kendaraan mulai mengalami kerusakan dan berlubang. Kerusakan tersebut dikeluhkan masyarakat karena dianggap mengganggu aktivitas dan kenyamanan pengguna jalan. Terlebih, ruas tersebut merupakan salah satu akses penting menuju fasilitas kesehatan dan pelayanan publik. Salah seorang warga, Abah Patumba, berharap pemerintah segera melakukan penanganan agar kondisi jalan tidak semakin parah dan masyarakat dapat melintas dengan aman dan nyaman. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon bersama saya Nur Hayati.

As-salatu ar-rajuli nurun fi qalbihi faman sa'a minkum wal yunawwir qalba. Salat seseorang adalah penerang hatinya. Barang siapa berkeinginan agar hatinya menjadi terang, maka terangilah hatinya itu dengan salat.

0: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.

0: Ya baik pendengar, demikian telah kami hadirkan dua buah lagu ya, lagu religi di ruang dengar Anda, dan kami hadirkan satu informasi. Pemerintah pusat bersama pemerintah Aceh terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca bencana di Kabupaten Gayo Luas. Sebanyak 54 jembatan sedang dibangun kembali, sementara 22 titik jalan nasional juga dalam tahap penanganan. Bupati Gayo Luas Suhaidi mengapresiasi keseriusan pemerintah dalam menangani dampak bencana. Menurutnya, kunjungan Wakil Presiden ke Gayo Luas sebanyak 2 kali menjadi bukti perhatian pemerintah pusat terhadap proses pemulihan daerah. Ia optimis Gayo Luas dapat pulih secara bertahap dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Suhaidi pun mengajak masyarakat untuk tetap sabar dan bersama-sama mengawal proses pemulihan hingga kondisi kembali normal. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.
1: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya. Dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah. Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh.

0: Ya, informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Gayolues melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Himbauan yang disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 itu bertujuan mencegah munculnya titik api baru, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan kering. Masyarakat diminta tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, tidak meninggalkan api tanpa pengawasan, serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau indikasi kebakaran kepada aparat desa, kecamatan, BPBD, TNI maupun Polri. Bupati Gayolues mengajak seluruh masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan dan mencegah kebakaran sejak dini. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
1: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Pendengar, selama beberapa menit ke depan akan kami hadirkan lagu pendengar ya di ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kita akan mengikuti Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba,

Pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Ya, pendengar, Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelayaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional Kazem Gharibabadi. Jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Iran tampaknya belum bersedia membuka kembali Selat Hormuz secara penuh. Negara itu mensyaratkan Amerika Serikat memenuhi komitmennya sesuai kesepakatan yang ditandatangani Juni 2026. Melansir dari Al Jazeera, Rabu 26 Agustus 2026, kesepakatan tersebut mencakup sejumlah komitmen terkait hubungan Teheran dan Washington. Iran dan Oman telah melakukan pembicaraan mengenai pengaturan lalu lintas kapal selama beberapa pekan. Selat Hormuz merupakan jalur strategis bagi perdagangan energi dunia. Sebelum konflik dimulai, sekitar 1/5 pengiriman minyak dan gas alam cair dunia melewati selat tersebut. Namun sebagian besar aktivitas pelayaran di kawasan itu telah terhenti sejak konflik pada Februari 2026. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sebelumnya bertemu dengan Menteri Luar Negeri Oman Badr Al-Busaidi di Teheran. Pertemuan tersebut membahas koridor navigasi sementara sejak proyek pembersihan ranjau di Selat Hormuz. Al-Busaidi berharap koridor baru segera diumumkan. Kedua negara juga merencanakan pembicaraan teknis untuk membangun pengaturan jangka panjang termasuk mekanisme berbagai informasi serta layanan navigasi dan keamanan. Selat Hormuz menjadi titik panas setelah Iran menutup jalur air tersebut sebagai respon terhadap perang Amerika Serikat-Israel. Teheran kemudian mengumumkan jalur pelayaran baru melalui perairan teritorialnya dan mengatakan jalur tersebut telah dipasangi ranjau. Gharibabadi mengatakan Selat Hormuz sebelum dapat dianggap terbuka meskipun Iran dan Oman telah mencapai kesepakatan baru. Ia juga membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa seluruh ranjau di perairan internasional telah dibersihkan. Trump juga selain itu, Gharibabadi mendesak negara-negara lain menolak tekanan Amerika Serikat terkait sanksi terhadap Iran. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Trump mengumumkan operasi ekonomi besar-besaran terhadap Iran. Trump juga mengancam negara yang tetap melakukan bisnis dengan Teheran. Gharibabadi menilai sanksi baru Washington akan gagal mencapai tujuannya dan mengatakan Iran memiliki cara sendiri untuk menghadapi tekanan ekonomi tersebut. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.
1: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Suku Dani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Ya baik pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk kita bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk kita mengikuti Lintas 17.
1: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
3: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
4: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
5: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekoril Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Dinas Pendidikan Aceh dorong sekolah di Semelu ciptakan ragam inovasi. Berikutnya tim SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian korban hilang terseret ombak di pantai Lok Ketapang, Aceh Besar. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulut Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Dinas Pendidikan Aceh dorong sekolah di Kabupaten Simelu ciptakan berbagai inovasi dan keahlian siswa pada berbagai sektor. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin meninjau langsung pelaksanaan dan mutu pendidikan di Kabupaten Simelu. Salah satu sekolah yang dikunjungi adalah Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Tepat Tengah di Desa Lasikin, Kabupaten Simelu. Murtala Mudin bertemu para guru, siswa-siswi hingga melihat sarana-prasarana pada sekolah yang berfokus pada bidang pertanian. Pihaknya berharap sekolah ini dapat memiliki banyak jurusan, tidak hanya pertanian, agar terciptanya inovasi, keterampilan, dan peluang kerja yang lebih luas.
2: Nanti kamu punya keahlian bidang pertanian dan mendidik kamu untuk menjadi orang-orang yang mandiri dan bisa menghasilkan, ya, jadi pengusaha. Bidang pertanian, usaha sawit, bidang perikanan di sini laut luas.
1: Murtala Mudin turut mendorong siswa-siswi untuk meraih prestasi pada bidang yang ditekuni serta mampu berwirausaha sejak usia muda agar mandiri dan berdaya saing. Adapun Kabupaten Simelu dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan berbagai bidang keilmuan maupun peluang ekonomi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Tim SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian korban hilang terseret ombak di Pantai Lok Ketapang, Aceh Besar. Sudah memasuki hari ketiga, korban yang masih berusia 19 tahun itu hingga kini belum ditemukan. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
3: Tim SAR gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian terhadap seorang remaja berusia 19 tahun yang hilang terseret arus saat mandi di Pantai Lok Ketapang, Kecamatan Pekanbada, Kabupaten Aceh Besar. Hingga pencarian hari ketiga, korban bernama Juanda, warga Kecamatan Syahkuala, Banda Aceh, belum ditemukan. Tim Basarnas gabungan telah melakukan operasi pencarian sejak korban dinyatakan hilang terseret ombak pada Minggu 23 Agustus 2026. Operasi SAR kini diperluas hingga ke perairan Pulau Nasi dan Pulau Bunta. Tim SAR mengerahkan dua tim pencarian dengan metode pencarian difokuskan di laut dan di darat. Petugas juga mengerahkan drone untuk melakukan pemantauan lewat udara. Kepala Jaga Harian Kantor Basarnas Banda Aceh, Suhengki, mengatakan hingga operasi pencarian pada sore kemarin, korban masih belum ditemukan. Dalam operasi pencarian, tim menghadapi kendala berupa angin kencang dan gelombang laut yang mencapai 1,5 meter. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menghambat proses penyisiran di wilayah perairan.
4: Pencarian dilakukan dengan membagi dua tim. Tim pertama itu menggunakan satu unit rig, yaitu peralatan rescue di air, itu sejauh 1 nautical mile ke arah barat dari LKP. Lalu tim 2 melakukan penyisiran darat pinggir pantai menggunakan drone sejauh 1 km dari LKP. Hingga saat ini pencarian masih dilakukan dan korban masih belum ditemukan.
3: Diketahui peristiwa tenggelamnya seorang remaja bernama Juanda pada pukul 11 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat hari Minggu 23 Agustus 2026. Saat itu korban bersama 7 orang rekannya sedang melakukan camping di Pantai Luhuk Ketapang. Korban diduga terseret arus laut saat mandi di kawasan pantai tersebut. Rekan korban sempat berupaya memberikan pertolongan dengan menarik korban menggunakan tali. Namun upaya tersebut tidak berhasil hingga peristiwa ini kemudian dilaporkan kepada petugas Basarnas. Dari Banda Aceh, reporter Munsir Budiana melaporkan.
0: Direktur Jenderal Pembendaharaan Wilayah Aceh terus mendorong investasi hilirisasi potensi daerah untuk perkuat ekonomi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
5: Upaya mendorong hilirisasi komoditas kelapa sawit di Aceh mulai mendapat perhatian investor, salah satunya melalui rencana pembangunan pabrik refineri kelapa sawit yang akan mengolah bahan mentah menjadi berbagai produk bernilai tambah di Aceh. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Aceh, Safu Adi, dalam Forum Konsultasi Publik 2026 yang digelar Kanwil DJPB Aceh bersama KPPN Banda Aceh di Kantor Kementerian Keuangan Aceh, Rabu 26 Agustus 2026. Safu Adi mengatakan rencana investasi tersebut dinilai penting karena selama ini Aceh memiliki banyak pabrik kelapa sawit namun belum didukung industri pengolahan lanjutan yang memadai. Berdasarkan data yang disampaikannya, Aceh memiliki sekitar 63 pabrik kelapa sawit, namun hasil produksi tersebut sebagian besar masih berupa bahan mentah yang kemudian dikirim ke luar daerah untuk diproses lebih lanjut.
6: Jadi gini, ada informasi yang terakhir yang kami terima bahwa ada upaya dari investor di Aceh yang ingin mengambil fungsi agar pemenuhan dari kebutuhan pokok salah satunya adalah minyak goreng itu bisa disediakan sendiri di Aceh. Karena kita paham bahwa Aceh itu punya 63 PKS, tapi kemudian pabrik turunan dari produk sawit itu nggak ada. Sedangkan yang bisa langsung digunakan oleh masyarakat kita kan pabrik turunan, ya rafineri gitu. Nah rafineri kalau nggak ada ya masyarakat nggak bisa memanfaatin.
5: Menurutnya kehadiran investor yang berencana membangun pabrik refineri menjadi peluang untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sawit sekaligus memperkuat perekonomian Aceh. Melalui pabrik refineri, minyak sawit mentah dapat diolah menjadi berbagai produk kebutuhan masyarakat, salah satunya minyak goreng. Tidak hanya itu, produk turunan lainnya seperti mentega, sabun, dan berbagai kebutuhan industri juga berpotensi diproduksi di Aceh. Safu Adi menambahkan bahwa selama ini Aceh masih berada pada tahap produksi awal dan penyediaan bahan baku, sementara proses pengolahan dan penciptaan nilai tambah berlangsung di daerah lain. Karena itu, ia mendorong agar investasi di sektor hilirisasi terus diperkuat, sehingga potensi sumber daya Aceh tidak hanya menghasilkan bahan mentah, tetapi mampu menciptakan produk jadi dan memutar roda perekonomian daerah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Sebanyak 58 anak yatim Gampung Tumpuk Tengah di Kecamatan Banda Sakti, Kota Losmawe, kemarin menerima santunan pada peringatan Maulid 1448 Hijriah. Berikut Nasrullah melaporkan.
7: Sebanyak 58 orang anak yatim Gampung Tumpuk Tengah di Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe, Selasa kemarin 25 Agustus 2026 menerima santunan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Imam Gampung Tumpuk Tengah, Tengku Adlan Ali mengatakan, penyantunan anak yatim ini merupakan kegiatan rutinitas Gampung setiap memperingati kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, 58 orang anak yatim Tumpuk Tengah kemarin menerima dua amplop, satu amplop dari sumbangan warga dan satu amplop lagi khusus dari sumbangan hamba Allah.
8: Seperti tahun lalu, cuman ada perubahan sedikit, karena dalam masa-masakan itu diantar dusun-dusun, berjalan dengan lancar, tertib dalam masakan-masakan bermacam menu. Nah, selanjutnya ada zikir, ada dua grup tadi, merusak sebelah berlalu. Dan sekarang kita sentuhnya anak yatim, lebih kurang ada 58 orang anak yatim dengan satu kotak nasi dengan sedekah dari masyarakat ada 250 ribu. Alhamdulillah peningkatan ada pada tahun ini.
7: Lebih lanjut dikatakan, pada peringatan maulid tahun ini, masing-masing anak yatim menerima santunan Rp250.000 per anak. Dana sumbangan yang diterima anak-anak yatim tahun ini, dijelaskan Tengku Adlan, lebih meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pada peringatan maulid Nabi Muhammad SAW di Kampung Tepu Tengoh yang dipusatkan di Masjid Al-Muklisin, berlangsung khidmat dan semarak yang juga diwarnai dengan penampilan dua grup zikir maulid serta diakhiri dengan kenduri atau makan bersama. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Baitul Mal Aceh tengah melakukan evakuasi terhadap Jumino yang menderita lumpuh selama 3 tahun. Warga Arul Badak, Kecamatan Pegasing tersebut kini telah mendapatkan perawatan di RSUD Datu Beru Takengon. Selengkapnya terlaporkan Fitra Jayadi.
9: Baitul Mal Aceh Tengah bersama sejumlah instansi mengevakuasi seorang mustahik bernama Jumino yang mengalami kelumpuhan dari Dusun Mas Arba, Kampung Arul Badak, Kecamatan Pegasing ke Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon. Jumino diketahui telah mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya selama lebih dari 3 tahun akibat kecelakaan. Ia sempat menjalani pengobatan hingga ke rumah sakit di tingkat provinsi, namun pengobatan terpaksa dihentikan karena keterbatasan biaya. Selama ini Jumino bersama istrinya tinggal di sebuah rumah kebun milik orang lain di Dusun Mas Arba, lokasi rumah yang jauh dari pemukiman penduduk dan kondisi tempat tinggal yang tidak layak menjadi perhatian Baitul Mal setempat. Istri Jumino mengaku bersyukur atas bantuan dan perhatian yang diberikan kepada suaminya. Menurutnya selama ini keluarga mereka menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melanjutkan pengobatan.
10: Saya terima kasih sama Pak Bupati dan Pak Batumal, kesehatan Didi, Camat Begasing, Camat. Saya banyak terima kasih banyak. Alhamdulillah bersyukur suami saya sudah ditolong.
9: Sementara itu, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Tengah Majid mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan secara berkelanjutan kepada Jumino dan istrinya. Baitul Mal, kata Majid, juga telah menyiapkan rumah bagi pasangan tersebut di Kampung Mongal. Selain itu, pihaknya juga berencana memberikan bantuan modal usaha sebagai upaya membantu keluarga Jumino memperoleh sumber penghasilan.
11: Alhamdulillah, relokasi daripada warga kita mustahil dari Dusun Mas Arba, Kampung Karubadak, sudah sampai ke rumah sakit Datu Beru sekarang. Atas bantuan daripada Bapak Kadis Kesehatan, Bapak BPBD, dan Bapak Camat serta Kepala Kampung Arul Badak, terima kasih sudah membantu Baitul Mal untuk merelokasi pasien kita itu. Insya Allah lanjutannya akan kami dampingi sampai dengan Bapak sehat walafiat.
9: Baitul Mal Aceh Tengah berharap dengan penanganan kesehatan, penyediaan tempat tinggal, hingga bantuan usaha yang direncanakan dapat membantu Jumino dan keluarganya untuk dapat menjalani kehidupan yang jauh lebih layak. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Melalui program Subuh Keliling atau Suling, Polres Bener Meriah mengajak warga mencegah penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
12: Polres Bener Meriah kembali melaksanakan program Subuh Keliling Suling sebagai sarana mempererat silaturahmi sekaligus menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Jami Al-Munawarah, Kampung Simpang Tritit, Kecamatan Wipesam, Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat itu dihadiri Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Chai Dwi Susanto bersama personil Polres Bener Meriah dan Polsek Wipesam. Turut hadir perwakilan MPU Bener Meriah Tengku Ridwan, tokoh masyarakat serta aparatur Kampung Simpang Tritit. Dalam kesempatan tersebut, Tengku Ridwan menyampaikan tausiah mengenai berbagai keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia juga mengajak jamaah untuk senantiasa memperbanyak amal kebaikan serta menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Bener Meriah Ibtu Suherman mengingatkan masyarakat mengenai bahaya peredaran narkotika yang semakin mengkhawatirkan. Ia juga menyoroti keterkaitan penyalahgunaan narkotika dengan berbagai persoalan sosial termasuk judi online.
13: Menyangkut tugas kami ini, kami mengajak

0: ya
1: makanya jangan nekat terus sekarang. Caranya bagaimana? Mungkin cara yang paling efektif itu yang pertama mungkin kita open dengan lingkungan sekitar kita dan lingkungan pergaulan untuk kita di sini. Nah kalau ada yang macam-macam silakan ditindak, dilaporkan ke Pak Polsek atau Pak Lebih Ketimas, nanti sama-sama kita carikan solusinya apa.
2: Pada kesempatan yang sama, Kapolres Bandar Meriah AKBP Aris Cahy Dwi Susanto menyoroti maraknya kenakalan remaja seperti perkelahian, balap liar, penyalahgunaan lem, hingga narkoba. Menurutnya diperlukan peran aktif orang tua dan masyarakat dalam memberikan pengawasan, pembinaan, serta pendidikan kepada generasi muda. Melalui program Suling, Polres Bandar Meriah berharap sinergi antara kepolisian, tokoh agama, orang tua, dan masyarakat semakin kuat. Sinergi tersebut dinilai penting untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus melindungi masa depan generasi muda di Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
4: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Terdampak longsor satu tahun lalu, Jalan Balohan Ano Hitam ditutup. BPKS prioritaskan keselamatan pengguna. Selengkapnya dilaporkan Razi Arta.
5: Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang BPKS menutup sementara ruas jalan Balohan Ano Hitam yang mengalami longsor. Langkah ini ditempuh untuk mencegah kecelakaan dan korban jiwa mengingat ruas jalan tersebut masih kerap dilalui warga maupun wisatawan. Deputi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang BPKS Dr. Fajran Zain mengatakan kondisi longsor di kawasan itu sudah berlangsung hampir setahun. Meskipun material longsor masih terlihat pada siang hari, kondisi menjadi jauh lebih rawan pada malam hari dikarenakan minim penerangan.
6: Hari ini sebenarnya kita melakukan kegiatan sosialisasi penutupan jalan yang tujuannya adalah untuk mengantisipasi jatuhnya korban, terutama bagi para pengguna jalan, mobil, motor, atau siapapun, baik itu dari warga kota kita sendiri di Sabang maupun para pengguna jalan yang berasal dari wisatawan yang seringkali kadang-kadang menggunakan jalan ini untuk sebagai jalan pintas.
5: Fajran menegaskan BPKS sebagai pihak yang sebelumnya membangun ruas jalan itu berkepentingan memastikan keselamatan pengguna jalan. Karena itu penutupan sementara dilakukan sampai tersedia dukungan pembiayaan untuk membangun kembali bagian jalan yang rusak akibat longsor. Sosialisasi penutupan melibatkan pemerintah kota Sabang melalui dinas teknis, dinas pekerjaan umum, dinas perhubungan, serta satuan lalu lintas kepolisian. Unsur kecamatan dan aparatur gampung termasuk Geci Ano Hitam dan Geci Balohan turut dilibatkan agar penutupan dipahami dan dipatuhi masyarakat.
6: Ada rencana dan sudah ada kunjungan kok dari Kementerian Bappenas beberapa bulan yang lalu dan mereka mengusulkan untuk dinaikkan aja anggaran ke pemerintah pusat. Walaupun sesungguhnya kan butuh proses juga karena untuk penganggaran tahun 2027 kan udah selesai. Paling untuk 2028. Kami ikhtiar terus kok untuk berusaha terus untuk coba membangun kembali jalan ini.
5: BPKS berharap seluruh unsur pemerintah dan masyarakat bersama-sama menjaga kawasan tersebut selama penutupan berlangsung. Keselamatan pengguna jalan, kata Fajran, menjadi pertimbangan utama sebelum ruas jalan Balohan Ano Hitam kembali dibuka untuk umum. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
4: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Perkuat ketahanan pangan, Dinas Pertanian salurkan alat dan mesin pertanian kepada petani di Kabupaten Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
7: Hari ini ada kita serahkan tracer, sebenarnya jumlahnya 10, cuma kita bawa kemarin 2 sebagai simbolis. Kemudian apa tadi? Untuk mengikuti pasur-pasur ini, yang traktor udah 4 anak.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP terus berupaya untuk memperkuat sektor pertanian sebagai pondasi ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran alat dan mesin pertanian atau alsiltan berupa hand traktor dan mesin alat perontok padi atau threshing dosh kepada para petani melalui sejumlah kelompok tani yang tersebar pada beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, meliputi Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Suru, dan Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Aceh Singkil Abdul Haris mengatakan, melalui penyaluran sejumlah alat dan mesin pertanian atau alsiltan tersebut, difokuskan untuk mendorong dan memperkuat kapasitas produksi para petani, sehingga ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Singkil dapat lebih baik.
8: Kita sebenarnya mendorong agar ketahanan pangan di wilayah kita di Kabupaten Aceh Singkil ini jauh lebih baik dan jauh lebih meningkat agar terpenuhi kebutuhan-kebutuhan pangan di Kabupaten Aceh Singkil ini.
0: Sekedar informasi, sejumlah para petani di Kabupaten Aceh Singkil yang mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian tersebut yang tergabung dalam kelompok tani meliputi kelompok tani Layembara 1 dan 2, kemudian para petani yang tergabung dalam kelompok tani Lubang Tunggung di Desa Siatas, petani di kelompok tani atau Poktan Cinta Tani, Pekar Tani, Desa Ujung Limus, kelompok tani atau Poktan Sejati di Desa Lairiman, dan kelompok tani Terasi di Desa Silatong masing-masing di Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil. Selain itu, bantuan juga menjangkau para petani yang tergabung ke dalam kelompok tani atau Poktan Makmur Tani di Desa Mandumpang dan petani di kelompok tani bersaudara di Desa Siumpin, Kecamatan Suro, hingga para petani yang tergabung dalam kelompok tani atau Poktan Tani Sada Arih di Desa Situbuh-Tubuh, Kecamatan Danau Paris, Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
4: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Lasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: Ya, baik pendengar RRI Talk Ekonomi dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh, informasi berjaringan Core World 17 Aceh pendengar ya. Dan pendengar, kita di Gayo sore ini, Harmoni Senja di RRI, seperti biasa kami hadirkan lagu-lagu Gayo ya di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Tari Gual adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari budaya masyarakat Gayo di Aceh. Tarian ini cenderung berbeda dengan tarian-tarian tradisional Aceh kebanyakan, terutama dari segi geraknya. Tari Gual memiliki gerakan yang sangat khas dan penuh makna, bahkan terkesan bernuansa magis, sehingga tidak jarang membuat para penonton seakan terhipnotis dan terbawa suasana saat menyaksikannya. Tarian Gual merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Aceh, khususnya di kalangan masyarakat Gayo. Tarian ini biasanya sering ditampilkan pada acara-acara adat maupun budaya yang diselenggarakan. Tari Gual awalnya lebih difungsikan sebagai bagian dari upacara adat tertentu di kalangan masyarakat Gayo, baik secara ritual adat maupun perayaan adat. Tarian ini kemudian juga mulai berkembang menjadi sebuah tarian pertunjukan sebagai wujud pelestarian budaya. Bagi masyarakat Gayo, Tari Gual tidak hanya sekedar tarian biasa. Tarian ini memiliki nilai-nilai dan filosofi yang mewakili budaya mereka, sehingga setiap babak dan gerakan dalam tarian ini mengandung pesan-pesan dan nilai-nilai khusus di dalamnya. Sepenuhnya apresiasi terhadap wujud alam, lingkungan kemudian dirangkai begitu rupa melalui gerak simbolis dan hentakan irama. Tari ini adalah media informatif, kekompakan dalam padu padan antara seni sastra, musik atau suara, gerak memungkinkan untuk dikembangkan atau kolaborasi sesuai dengan semangat zaman dan perubahan pola pikir masyarakat setempat. Tari Gual kaitannya dengan gajah sangat erat, karena tarian ini terinspirasi dari legenda masyarakat Gayo yang menceritakan kisah Sengeda dan Benar Meriah dalam upaya mereka mencari dan menjinakkan gajah putih untuk dipersembahkan kepada seorang putri. Gerakan-gerakan dalam Tari Gual dirancang untuk mencerminkan karakter gajah serta proses persuasi dan penjinakan gajah tersebut. Tarian Gual berawal dari cerita rakyat Gayo tentang dua bersaudara, Sengeda dan Benar Meriah, yang mencari gajah putih untuk persembahan. Gajah putih ini dipercaya merupakan jelmaan dari Benar Meriah yang meninggal karena pengkhianatan.

0: gerakan dalam tari gual secara simbolis menggambarkan perilaku gajah dan perjalanan mereka dalam upaya menjinakkan si gajah putih. Tarian dibagi menjadi 4 babak yang menggambarkan proses interaksi dengan gajah. Pertama, tatap atau munatap, yaitu komunikasi awal untuk membujuk dan menaklukkan hati gajah. Kedua, redep atau dep, gajah mulai merespon dan menunjukkan kesediaan untuk mengikuti gerakan tarian. Ketiga, ketibung, yaitu gajah telah berhasil dijinakkan dan menunjukkan kesediaan untuk mengikuti permohonan. Dan keempat, cicang nangka, yaitu ungkapan kegembiraan dan perayaan atas keberhasilan membawa gajah putih hingga ke istana. Selain menceritakan legenda, tari gual juga menyiratkan pesan tentang kesetiaan, persaudaraan, keikhlasan, tanggung jawab, serta ajaran moral dan agama.
1: Jadi, bukan hanya konflik gajah yang kita hadapi hari ini, justru kita punya nilai kebudayaan yang sangat luar biasa bagi kami, tari gual, yang bukan menceritakan tentang hal yang lain, tapi justru menceritakan tentang gajah, gajah putih, kebangkitan negeri Gayo, yang selama ini mungkin masyarakat melihat tarian ini hanya sebagai pertunjukan, namun kami anggap di sini adalah yang lebih kuat lagi adalah tari gual itu menciptakan tentang pesan bagaimana kita menjaga lingkungan, bagaimana kita mencintai alam, bagaimana kita mencintai habitat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam tari gual kami lihat salah satu gerakan yang menatap itu menceritakan maknanya apa, bagaimana kita merayu si gajah, bagaimana kita bisa dekat dengan si gajah agar kita lihat sejarahnya, gajah itu bangun, gajah itu berdiri dan diantar ke Putri Sultan Aceh pada waktu itu. Putih, kerawang putih itu di dalam tari gual disimbolkan menjadi gajah putih, yang baju hitam disimbolkan menjadi sengeda.
0: Tarian ini juga menjadi inspirasi untuk mengatasi konflik antara manusia dan gajah, menekankan solusi melalui kearifan lokal dan harmoni, bukan kekerasan.

Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November 2011. Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa

Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran penting untuk memperkuat kemampuan negara menghadapi bencana. Presiden mengaitkan pengelolaan keuangan negara dengan kemampuan pemerintah mengerahkan berbagai sumber daya untuk penanganan karhutla. Sebelumnya, Presiden menyebut pemerintah mengerahkan berbagai cara untuk menangani karhutla, mulai dari pengerahan puluhan helikopter dan pesawat, ratusan bor air, ratusan pompa air, hingga ribuan personil. Presiden kemudian menekankan pentingnya pengelolaan seluruh kekayaan dan keuangan negara secara bertanggung jawab. Kepala negara kemudian mengaitkan upaya penyelamatan keuangan negara dengan pemberantasan korupsi. Presiden menegaskan pemerintah masih harus meningkatkan pengelolaan keuangan negara untuk memastikan sumber daya dapat digunakan bagi kepentingan masyarakat. Dan pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.

Didong, tari gual, dan nyanyian tradisi yang penuh makna, itulah budaya Gayo. Warisan leluhur yang terus hidup di tengah masyarakat, menjadi perekat persaudaraan sekaligus kekuatan.

Gayo adalah sebutan untuk ikan depik, yaitu ikan endemik khas Danau Laut Tawar di Takengon, Aceh Tengah. Ikan ini sangat dikenal oleh masyarakat Gayo karena hanya bisa ditemukan secara alami di danau tersebut, sehingga menjadi identitas sekaligus kebanggaan Tanoh Gayo. Beberapa hal menarik tentang ikan depik, yaitu memiliki tubuh yang kecil, ramping berwarna keperakan, mirip

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Takeo, dimanapun Anda berada, cek fakta untuk sore hari ini terkait hoax Pulau Manjangan kecil dijual 500 miliar rupiah. Ya pendengar, liputan6.com, tim cek fakta liputan6.com menemukan postingan yang mengklaim Pulau Manjangan kecil di Jepara dijual 500 miliar rupiah. Postingan itu beredar sejak akhir pekan lalu pendengar. Dan salah satu akun yang mengunggahnya pada 15 Agustus 2026 kemarin. Ya pendengar. Cek fakta liputan6.com melakukan penelusuran dan menemukan bantahan dari Pemkab Jepara pendengar. Bantahan itu disampaikan Bupati Jepara Witiarso Utomo dalam artikel liputan6.com berjudul Heboh Pulau Manjangan Kecil Dijual 500 miliar rupiah. Ini faktanya dan ini tayang pada 25 Agustus 2026 lalu pendengar ya kemarin. Dan Pemkab Jepara sendiri memastikan informasi penjualan pulau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Witiarso meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi yang berkaitan dengan aset dan kawasan strategis.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pepongotan berasal dari kata dalam bahasa Gayo, yaitu pongot, yang artinya tangisan atau ratapan.

Tradisi ini dulu dilakukan pada saat adanya kerabat atau keluarga yang meninggal dunia, yang diungkapkan secara indah, puitis, yang disertai tangisan, dan hanya dilakukan oleh kaum perempuan saja. Setelah masuknya syiar Islam ke Tanah Gayo yang melarang orang yang masih hidup meratapi orang yang telah meninggal dunia, maka tradisi pepongotan ini mulai ditinggalkan dan hanya diadakan pada saat perhelatan pernikahan yang berisi ungkapan isi hati, kesan, pesan dan kenangan, kekhawatiran dan harapan dari seorang perempuan calon pengantin kepada kerabat dekatnya.

Sumang dalam budaya Gayo merupakan rambu-rambu untuk menghindari seseorang dari melakukan tindakan perbuatan terlarang yang salah satunya adalah Sumang Kenunulen. Adalah larangan pergaulan terhadap seseorang wanita yang bukan muhrimnya. Di samping itu, Sumang ini juga berlaku untuk pergaulan bersama. Seseorang yang lebih muda tidak layak duduk berpapasan atau tempat duduknya lebih tinggi dengan orang yang lebih tua seperti bapak, ibu, guru, dan orang yang setara dengan mereka. Hal ini dilarang karena termasuk etika dan akhlak memuliakan orang tua dan orang yang lebih tua.

0: Ya baik pendengar, kita akan memasuki waktu sholat maghrib pendengar ya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan pendengar, kami hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda sebelum kita bergabung ke Masjid Agung Rahmat Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib pendengar ya.
1: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."

Ya baik pendengar, kita masih menantikan untuk bergabung bersama Masjid Agung Rohmat Takengon untuk mendengarkan pengajian pendengar ya. Dan sebelum kita bergabung, masih akan kami hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengan Anda.

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: Siapa yang kedua kakinya itu berdebu karena membela agama Allah, maka Allah mengharamkannya dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasa'i, dan Tirmizi.
1: Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib bagi Anda menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan pendengar, 55 menit telah berlalu dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saatnya Yati cukupkan ya kebersamaan kita di sore menjelang malam pendengar. Dan akan ada rekan Fajri yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI ya untuk mengikuti berita sentral. Saya Yati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang

0: terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan
1: usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Naga Keo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
2: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
3: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
2: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
1: Sementara itu, Bupati Naga Keo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
4: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
1: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179.000 orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Naga Keo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
6: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
7: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
8: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
7: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai rusak persoalan ya.
10: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi, disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai rusak persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau diajak diskusi, diajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
10: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
11: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27.000 ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan berbeda peta. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
10: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
12: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaannya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Sementara itu anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
14: Rekomendasi dari Ombudsman, temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
13: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data Tunggal Sosial Ekonomi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh ke BPS tahun ini. Ya.
17: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sen itu Pak?
15: Jadi data sen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. Penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan data sennya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
16: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
18: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
16: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
19: untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
20: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
19: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
20: Sementara itu Rifki, salah satu mahasiswa menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
9: Dari aku pribadi, ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru, kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
20: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli, Hendra, mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar 250 juta rupiah per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat Bea Cukai dan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
21: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando, Sisprian, dan Riza.
22: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importir Pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai untuk biaya operasional senilai 250 juta setiap bulan.
21: Pemberian uang ya, tandanya saksi dari pihak Pasteli ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober. Betul. November, Desember 2025 masing-masing sebesar 250 total 750 juta seperti itu.
23: Betul,
21: ya.
23: Pak.
21: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
23: Tidak.
21: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
23: Ya barang saya diperiksa terus, Pak.
21: Seperti itu.
22: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
24: Yang mulia, mohon menyela sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia.
21: Ya ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
22: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importer Pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
0: Baik, terima kasih dan pendengar. Supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus Sarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta, dan ini tentunya PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan, dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB, dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk Liga Baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Jadi untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan, Jakarta, Nirapi, Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian Warta Berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya...
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Fajri mengawali jumpa kita pendengar di edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Kita ikuti mimbar agama dengan topik menjaga keseimbangan alam adalah perintah agama. Selamat malam, selamat mengikuti.
5: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.

Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia dengan seindah rupa, menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang saling melengkapi serta membebankan kepada keduanya tanggung jawab yang sama dalam membangun kehidupan yang beriman dan beradab. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan agung bagi seluruh umat manusia. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan seluruh perintah-Nya dan menjauhi larangannya. Ketakwaan bukan hanya tercermin dalam hubungan kita dengan Allah melalui ibadah, tetapi juga dalam cara kita memperlakukan sesama makhluk dan menjaga kehidupan di muka bumi. Islam memandang alam semesta bukan sebagai objek eksploitasi semata, melainkan sebagai ciptaan Allah yang tunduk kepada hukum-hukum-Nya. Alam diciptakan dengan ukuran, keteraturan, dan keseimbangan yang sangat presisi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 7-9, yang artinya, langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan, keadilan, dan keseimbangan, agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu. Ayat ini menegaskan bahwa mizan, keseimbangan, adalah prinsip dasar dalam penciptaan. Langit ditegakkan, bumi dihamparkan, dan seluruh sistem kehidupan berjalan di atas hukum keseimbangan. Manusia tidak diperintahkan untuk melampaui batas, tapi justru diminta menjaga agar keseimbangan itu tetap tegak. Mizan tidak hanya bermakna timbangan dalam transaksi ekonomi, tetapi mencakup seluruh tata kehidupan. Ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kebutuhan dan batasan, antara pemanfaatan dan penjagaan. Ketika manusia hidup dengan prinsip mizan, ia tidak serakah, tidak berlebihan, dan tidak merusak tatanan yang telah Allah atur. Keseimbangan itu tampak dalam keterhubungan seluruh ciptaannya. Manusia berasal dari tanah, hidup dengan air, bernapas dengan udara, dan bergantung pada tumbuhan serta hewan. Kita memberi karbon dioksida kepada pepohonan, dan pepohonan memberi kita oksigen yang membuat kita tetap hidup. Laut, sungai, hutan, dan makhluk hidup lainnya membentuk satu jaringan kehidupan yang saling menopang. Tidak ada satupun unsur yang diciptakan sia-sia atau berdiri sendiri. Karena itu, menjaga mizan berarti menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam. Ketika manusia menjaga keseimbangan ini, alam menjadi sahabat yang memberi kehidupan. Namun, ketika keseimbangan diabaikan, manusia sendiri yang akan merasakan dampaknya.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
3: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kita jelang kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya pada pukul 19:57 waktu Indonesia Barat. Dan juga kita nantikan untuk dapat bergabung bersama dengan Masjid Ruhama mengikuti pengajian SC jelang azan Isya.

Sultan. Assalamualaikum ibadah sholat isya bagi anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Saatnya kita ikuti Ruang Rindu Nasional dipandu Ita dan juga Yudi dengan bintang tamu Irma, kemudian Sarwana, Stephen Tamaji, dan Andre Papilaja.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, nice. Suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Pro 1 RRI. Hari Minggu kemarin main ke sini ya.
1: Hari Minggu kan, main ke sini kan. Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya. Para murid-murid. Siswanya itu ada 150 lebih ya?
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Setala, 500?
1: Iya.
0: Wow.
1: Luar biasa ya.
0: Ih, luar biasa. Hanya mas Dwi
1: Bapak
0: ini,
1: Ibu
0: ya, kan?
1: Yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasah lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Karena bakat saja gak cukup ya?
1: Karena bakat saja nggak cukup, jadi harus diasah lagi
0: dan diasuh.
1: Itu, asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan nggak kaleng-kaleng mas. Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an, empat perjalanan penuh karya, dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Benar, dan mas, menemukan suara-suara baru
1: dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya.
0: Okay.
1: Mantap kan?
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini apa bagian bayi tak kan aku gak bisa nyanyi ya kan.
1: Okay. Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh, ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui. Datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Tahu.
1: Sepertinya siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
2: Iya betul.
1: Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini?
0: Bukan
1: ya.
2: Itu lagu yang mana ya?
1: Ah, kan?
0: Kapan kau kembali?
2: Oh iya.
1: Ini mau lupa lagi.
0: Datanglah.
1: Datanglah. Tuh kan malah lupa Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Keren banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng. Cantik
1: dan ganteng ini. Wah.
2: Gimana sih?
3: Kamera.
1: Ini.
2: Mereka bisa ngeliat di mana tuh?
4: RRI Net.
1: RRI Net.
4: Nolak banget dari tadi kita.
0: Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di-follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Pastinya begitu.
1: Udah mas, udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu.
0: Ada
1: yang
0: siapa
1: kece
0: aja?
1: Dan keren.
0: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
1: Kece dan keren.
0: Kece. Iya, iya, iya, ruang kece.
1: Irma Jun.
0: Mbak Irma boleh agak deket sama mic. Mic.
5: Sudah.
0: Oh sudah. Suaranya lembut ya.
1: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dari Molukas. Dan satu lagi
0: ada Sawarna dari Warna.
3: Dari Sulawesi.
0: Sarwana.
3: Dia kan dari Molukas.
2: Sawarna dari Sarwa.
1: Selamat datang di Ruang Rindu. Buat yang keren-keren di sini, ya Allah, senang banget ya mas, kita bisa ketemu
0: lagi.
1: Kesibukan kalian sekarang apa?
0: apa ya, nih?
1: Berempat ini.
0: Kenapa berempat ini?
1: Masing-masing ya.
0: Masing-masing. Ya, ya.
1: Boleh
2: dong.
1: Paling
2: tua dan paling tua.
3: Yang paling positif.
1: Boleh. Silakan silakan di rumah. Ayo yo.
2: Aku
1: Rumah yang paling senior.
2: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
1: ini ya.
2: Gitu. Aduh, terus ngajar juga. Aduh,
1: wow. Gitu. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music School.
0: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang
1: Stephen?
4: Iya.
1: Oh,
4: aku.
1: iya. Lah. Ah, Stephen. Ini orang Surabaya loh ya.
4: Selain sama Warna, terus ada duo Stephen Jun juga. Terus
1: Irma dan Stephen ya.
0: Betul, betul, betul. Ya.
4: Dan lagi sekarang juga sibuk di Vocal Legacy.
1: Vocal Legacy.
0: Oh.
1: Mantap sih Mas.
0: Apa?
1: Mantap iki Mas.
0: Oh, mantap iki.
1: Enggak denger ta.
2: Udah pakai ini loh.
0: Denger kan roaming loh maksudnya.
1: Gayamu Mas. Padha Surabaya.
0: Loh iya lah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
1: Iya, roaming nanti.
0: Kalau Kak Audrey gimana?
5: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar iya.
0: Oke.
5: Okay. Vokal direct juga.
1: Ini pernah ya.
0: Di direct.
1: Iya, di vokal sama.
0: Di direct apa di direct?
1: sama Rumpis ya.
5: Iya, sama Rumpis.
0: Oh, oke. Okay.
5: Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
1: Ternyata keren loh Audrey.
5: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang diomelin.
1: Akhirnya iya. Pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget tuh.
0: Gitu ya.
1: Iya lagu Sinaran ya Audrey.
5: Iya
1: Sinaran.
0: Oke.
5: Iya itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih udah lama.
0: Film apa?
5: Yang terakhir War Cop Reborn 3.
0: Oh.
2: Tumben nyaring lo ngomongnya.
1: Iya. Oke, okay, oke. Okay. Aduh mantap
0: itu,
1: lah pokoknya.
0: Itu ya.
5: Itu lagi jawabannya. Ah, itu. Itu aja gitu.
1: Siap, siap.
0: Kalau yang ini Stam main film mana? Juga.
3: Tunggu.
1: Gimana, Sar?
3: Aku sibuk apa ya?
1: Menghadiri ulang tahun.
3: Menghadiri ulang tahun. Benar, Mbak Ida.
1: Salah satunya
3: menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta
1: Sarwana.
3: Gitu ya.
1: Di slow juga.
0: Ya, pesta ya kan.
3: Lagi sibuk berdoa semoga proyek Irma ini bisa.
1: Oh iya, itu Vocal Legacy ya.
5: Iya, okay. Vocal Legacy.
1: Amin.
5: Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
0: Tapi gimana ceritanya sih
1: ya,
0: bisa
1: berempat
0: di, akhirnya bikin
1: project The project Vocal Legacy,
0: The Vocal
1: ini,
0: Legacy
1: gimana
0: ini gimana ceritanya?
1: Awalnya bagaimana?
4: Ya, seperti Irma. Biasa yang ide.
1: Ah, monggo. Irma.
5: Penuh dengan ide-ide mendadak itu.
2: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru. Aha. Tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Stephen.
1: Koko Stephen.
2: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
1: Duonya bubar.
3: Jadi ada ancaman
2: ya.
1: Ada ancaman.
2: Ya. Terus abis itu aku baru share ke mereka ya,
1: ke Audrey sama Sarwana.
2: Sarwana, ya. Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja, ada di Jogja saat ketemuannya gitu.
1: Waduh, seru
2: dong. Jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya, tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo calek-calek gue? Terus malamnya tuh show-nya. Gitu. Nah.
1: Ini bakal kapan ini, Irma? Ya. Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
2: Tanggal 23 Oktober, Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
1: Jadi sebelumnya itu berarti ada ini dong, ada audisi.
2: Jadi gini, Jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan di hari,
1: hari yang sama itu.
0: Oh,
1: ya.
0: Okay.
2: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind. Baru pengumuman pemenang.
0: Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
1: Bisa. Gitu ya. Gak kebayang soalnya.
0: Oke.
2: Okay. Bisa.
1: Oh, tapi gak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
0: Kenapa?
1: Optimis ya. Iya, optimis.
0: Optimis mereka ya. Masih acaranya itu dari subuh.
5: Dari subuh. Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23. Jam 3, 1 malam gitu mulainya.
0: Selesai sampai jam 1 malam mungkin, lagi.
5: Iya.
1: Bagi yang mau ikutan atau ini caranya gimana, Irma?
2: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
0: Okay.
2: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada. Yang mendaftar barcode-nya semua ada di situ. Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
0: Oh, 4 kota.
1: Boleh disebutin Irma apa aja?
2: Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan ke Bali.
1: Kenapa enggak lewat Surabaya?
2: Next, Mbak.
1: Waduh.
0: Nah, makanya Madiun ya kan.
2: Kita
0: deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya ini.
1: Wah,
0: tampaknya iya fansnya Sarwana sama Audrey ya, sama-sama
1: dari Toli
0: dan mana? Sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Kita ke Toli ada Bang Kendi.
1: Bang Kendi, selamat malam.
0: Bang Kendi.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
6: Makasih Yudi Ismail.
0: Siap.
6: Nama Sari.
1: Siap.
6: Dan selamat malam bintang-bintang tamunya. Wah, malam ini. Tapi saya spesial ke Bang Sarwana ya.
0: Boleh. Ke Bang Sarwana. Oh, idolanya kayaknya. Dengar ya.
6: Bang Sarwana agak kareba dan.
3: Oh, baji-baji, madece.
1: Pasti loh.
0: Iya,
1: Om sana.
6: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu.
0: Okay.
6: Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karir dan taruhan ini.
0: Oke, okay. Ditunggu ya.
6: Terima kasih, Pak.
0: Okay.
6: Ya,
0: siap.
1: Siap.
0: Okay,
1: ayo
0: Pak Kendi,
1: silakan.
3: Dijawab ya, langsung
0: nanti. Sabar.
6: Bang Benjo di Manado.
1: Okay.
6: Dan seluruh pendengar Pro 1 RRI se Indonesia.
0: Siap.
6: Dan Pro 1 RRI malam ini yang bertugas Andi Nur Samsu.
0: Andi Nur Samsu ya.
1: Oke, Bang Kendi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Toli kita kemana tuh?
1: Ada Bung Benjo. Selamat malam, Bung Beni.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benicio.
7: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa
0: Siap.
7: Kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
1: Baik, Bang. Ayo silakan Bung Beni dengan 4 bintang tamu malam ini.
7: Oke, 4 bintang tamu. Irma Jun, Sarwana, Steven, terus ada Audrey ya.
1: Betul.
0: Keren loh.
7: Oke, kita langsung ke empat personil ini
1: persiapan
7: satu pertanyaan jawab ya.
1: Iya.
7: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, siap. Benny.
7: Oke, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada
1: silakan,
7: Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kendi Toli, Angel Gaji Sumatera. Terus ada Tayuk Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
0: Siap.
7: Ada Ayu di Maluku Tengah.
0: Oke.
7: Ada Ibu Farida di Makassar.
0: Siap.
7: Itu aja, makasih, selamat malam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke kita Sorong.
1: Ada Bidan Luis.
5: Wah, itu sudah.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bidan Luis.
1: Bidan Luis, selamat malam.
0: Belum, jam 10.
8: Aku dari tadi pencetin, biar gak lepas.
0: Oh iya dong, dipencetin. Jangan sampai lepas.
8: Soalnya aku udah Ibu bidan sudah 3 minggu nggak masuk-masuk.
0: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
8: Benyamin, pencet yang tengah gue nggak boleh lepas-lepas.
1: Iya, iya, iya.
0: Wah. Silakan, silakan.
1: Silakan.
8: Pertanyaannya untuk kamu. Mm-hmm. Halo Bang, Kak Ita.
1: Iya, silakan.
0: Iya, silakan Bidan Luis. Ya,
8: ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
0: Oke.
8: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
0: Teknik sekali pertanyaannya.
8: Terus album keberapa dan dari sekian albumnya itu tolong dinyanyikan satu lagu.
0: Satu album.
1: Mama, okay, itu sudah.
0: Oke, okay, itu sudah.
8: Ya, untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye bye.
0: Oke.
8: Karena ini libur.
0: Iya, iya, iya.
8: Terus kemudian perat RSPAD Bidan Budi Kemuliaan dan stikers di D3 Akbar Sorong.
0: Kayaknya semua alumni yang disebutin ya. Oke, makasih.
1: Makasih Bidan Luis.
0: Bidan Luis.
8: Siap. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
0: Oh, baik. Terima kasih.
1: Makasih, Kak. Makasih,
8: Mbak Dwi. Suara yang berbeda, perempuan dan laki-laki.
0: Iya, okay. Iya. Terima kasih.
1: Siap.
0: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
9: Pasti orang kasar.
10: Selamat malam, Bang Yudin.
1: Baik, iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
10: Apa kabar, Masya Allah.
1: Alhamdulillah,
10: baik. Yuk. Di ruang rindu berjaringan nasional.
0: Betul, silakan langsung.
1: Langsung dengan bintang tamu ya, Bang.
10: Ini bilang tamunya, Masya Allah, keren.
1: Masya Allah, keren-keren.
0: Iya.
10: Sarwana
0: yang paling hits
9: kayaknya. Orang Makassar kali ya.
1: Orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
10: Ini saya tim paling dekat ini, Bang.
0: Ya. Yeah.
10: Terus untuk Mbak Irma Jun nih.
1: Iya.
10: Silakan. Saya pertanyaan untuk Irma Jun dulu nih.
1: Iya, boleh.
0: Oke.
10: Okay. Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini, kangen lagu Pasir Putih.
1: Oh! Wih, mantap Bang Hasanuddin lo.
0: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, Pak Hasan?
10: Irma Jun ini luar biasa.
1: Betul, betul, Bang.
10: Terima kasih, Bang. Benar-benar ideal.
0: Oke. Okay.
10: Ini menggait semua seluruh bagus sukses
0: siap. Ya
10: buat tamu semuanya.
1: Ya,
10: buat Irma Jun berkarya terus. Excelsior berarti kamu
1: siap.
10: Oke, pertanyaan itu aja masih Kang.
1: Oke, Bang Hasan.
10: Berikutnya.
0: Oke.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali ke Maluku Tengah.
1: Ada Maluku Tengah.
0: Ayu.
1: Halo Ayu.
11: Halo,
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
11: Bayu
1: di Baita Purnamasari.
0: Siap, silakan Ayu.
1: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
11: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
1: Iya, betul.
11: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
1: Oke.
11: Okay. Tadi lebih ke Sarwana.
0: Ih, Sarwana mulu. Udah. Selesai. Sarwana mulu, fansnya banyak tampaknya ya enggak sih? Silakan.
9: Orang Makassar tuh di mana-mana soalnya.
11: Ada dari Maluku juga kayaknya.
1: Iya, ada.
5: Ada di Nona.
11: Dek.
5: Ya,
11: yang main-main di Maluku kah atau di Pulau Seram?
5: Di Pulau Seram. Oh, kalau kita pung apa itu di Waipia.
11: Masohi, Maluku.
5: Masohi. Yang pantai kuak-kuak itu indah loh di sana loh ya. Okay. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
11: Pantai
5: kuak-kuak. Kuak-kuak iyo sudah lama dari sana.
11: Iya, sedangkan saya mau bertanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
0: Oke.
11: Okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Sama timur Indonesia malu ketinggalan.
5: Gitu. Siap. Iya Nona, Oplera Notarita.
1: Woi.
0: Perasaan gak ada dangdut deh, kok manggil Rita.
5: Oplera Notarita.
1: Notarita. Oh,
0: Notarita, iya tahu.
11: Salam ya buat Tommy Nicho, terima kasih.
1: Oh iya, terima kasih kembali ya.
11: Bapak
0: ini dari Ethiopia dan pulang dari
5: kan proses dari Indonesia. Okay.
0: Siap, terima kasih.
5: Lembut banget suaranya.
0: Iya,
5: lembut banget suaranya.
0: Ini Jawa apa Maluku ini?
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi. Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
3: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
0: Dari kecil ya.
3: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, uh-huh. Ibu saya juga bukan penyanyi. Mungkin dari tetangga kan.
5: Bisa gitu.
3: Ya, jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
0: Oke. Okay. Nice. Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
3: Oh sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Ponakan tuh saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya.
5: Eranya beda.
3: Mereka bisa belajar lewat YouTube.
1: Teknologi sekarang kan canggih.
3: Jadi. Alhamdulillah ya lumayan mereka sore lumayan.
0: Bang Benijo di Manado ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
1: yang sudah dihasilkan mulai dari
0: Irma Jun?
1: Saking banyaknya ya.
0: Album nggak apa ya around 10 lebih kayaknya ya.
1: Ya adalah pasti. Terus kan ada single-single juga.
2: Single lebih banyak sih sebenarnya.
3: Hitsnya aja Irma, hitsnya aja.
1: Kristal Kristal Cinta Datanglah Pasir Putih.
2: Akan Berubah.
5: My God banyak ya.
1: Lu harus konser tunggal ya Irma.
3: Datanglah. Cinta Stephen, Stephen Junnya juga dong.
2: Oh iya, kalau
1: Stephen Jun kita yang duo ya itu
2: sebenarnya sama Terima Kasih
1: Jiwa. Ya pastinya lebih dari 10.
3: Lebih udah lebih banyak dia.
0: Iya.
2: Single lebih banyak sih.
0: Single lebih banyak.
1: Oke. Stephen?
4: Kalau aku di Warna sih udah 5 album.
1: 5 album ya Stephen ya.
4: Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. Ada Mengapa Terpilih, Terus Waktu Kan Menjawab. Apa lagi?
3: Rindu ini.
1: 50 tahun ya.
4: Terus Sinaran.
1: Sinaran benar-benar. Oke. Itu ya. Oh, banyak juga.
0: Haruskah enggak juga sih?
3: Iya, haruskah.
0: Haruskah ya kan? Bukan itu. Haruskah aku yang itu.
1: Wow.
0: Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya.
1: Iya, masih ada.
3: Sinaran juga loh.
1: Oh, Sinaran enggak apa-apa sama Rumpis.
0: Judulnya bukan Haruskah loh.
1: Masih ada.
0: Oke, Kak Audrey.
5: Kalau aku dulu pertamanya apa ya baterai. Grup baterai aku dulu sempet tekno baterai. Tuh ya baterai. Di musika ya sama grup tekno ya baterai terus masuk Molukas. Keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya. Terus album Rohani terus ada banyak lagu-lagu Maluku.
0: Ada
5: Enggolari.
1: Enggolari.
5: Ya itu sih ya. Nggak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga. Iya banyak, bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
0: Betul.
1: Ya, kompilasi juga.
0: Kalau abang satu ini yang banyak fansnya
3: kurang lebih sama kayak Stephen tadi.
0: Ya. Tapi punya solo album kan. Saat kau.
3: Nah,
1: masih ditahu loh.
0: Iya dong.
3: Terus Amarani juga ada.
0: Iya, oh lagu-lagu 70-an ya.
3: Iya 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
0: Benar.
3: Ada sempat.
1: Sama Julius.
0: Julia. Oh iya. Kan? Ada sama lupa. Sama Bambi juga kan ya.
3: Bambi beda lagi. Pokoknya.
1: Barita Dina Kandi.
3: Proyek religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dina Kandi. Ada sendiri juga.
0: Oh iya. Ustadz sih ya.
3: Produktif kali.
0: Produktif. Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benijo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
1: Rahasia dari mana dulu tuh?
0: Dibalik
1: nah, balik sekarang ya. Bangsar dulu.
3: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. Kayaknya lebih lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
0: Kebanyakan Steven, diasuh
3: Steven,
0: ya.
3: Steven sering ini kok. Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh. Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
1: Kena
3: GERD. Jadi GERD itu satu terus mungkin pengaruh karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
1: Oke. Karena di samping
3: dia. Karena di samping dia. Di samping dia. Jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi.
0: Wah. Wow.
5: Kita ABG. Kalau tadi pertanyaannya gimana?
0: Cara
5: menjaga vokal. Oh, oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya.
1: Kan,
5: jadi
1: mau ya.
5: every in the morning setiap hari tuh biasanya aku warming up. Warming up terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik aja, teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu. Okay. Sih.
1: Setuju.
5: Kalau itu
1: betul
5: gitu.
1: Ya.
5: Setuju.
1: Tuh.
5: Ya, itu aja.
1: Siap.
0: Oke.
1: Okay. Bang Steven.
4: Ya, sama sih latihan.
5: Ya. Idem ya.
4: Jadi harus latihan terus gitu. Apalagi kan sekarang kalau semakin kita semakin berumur.
5: Semakin ya. Iya, apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya, Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
1: Makanya.
5: Iya.
1: Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga seperti apa yang dibilang sama Audrey tadi berkembang.
0: Iya. Di mana?
1: Farabi. Apa perlu digedein lagi Farabi?
5: Farabi yang aku mau masukkan ya.
1: Iya ya.
0: Kak Irma.
2: Maksudnya sama aja ya, karena aku juga ngajar kan.
1: Iya.
2: Gitu. Jadi memang harus harus latihan terus juga.
1: Betul.
2: Hari. Untuk menjaga suara, terus juga kan perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga nggak boleh
4: ikutin juga.
2: Iya, nggak boleh tidak mau melihat perkembangan hari ini.
1: Harus ikutin tren apa sekarang?
5: Iya, ya, benar.
2: Baru tuh sebenarnya juga bermunculan.
0: Betul.
5: Iya.
2: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh. Kirim-kiriman.
1: Ini bagus nih ya.
2: Gitu.
3: Nah,
2: kita juga latihan
5: kesitu. Tapi teknik baru tapi ngomong-ngomong zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
1: Zaman dulu udah ada.
2: Punya ininya, bahkan istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
5: Iya, benar. Iya. Iya. Tadi mau ngomong apa?
3: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi. Tidur pun dia nyanyi.
5: Mimpi. Gue sampai bobo.
0: Oke.
3: Gak salah, suaranya bagus kan?
0: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
5: Oh, oke.
0: Supaya tidak menjadi ironi nantinya. Ya,

0: Kembali Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabi Renia Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Cok ngono mas, iki bonek.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada. Tapi kenapa di sini nggak ada mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan
1: stadion Pare. Pare ada, oh lain kali kita kesana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ya, ada Kediri.
1: Pare
0: itu
1: ada di Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Parenya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya.
1: Kaimana.
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
2: Di Kaimana.
3: Gembira deh.
0: Oh, ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya
3: nggak
0: sih?
1: Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Benar-benar.
0: Kita ke Manado lagi ada Ibu
1: Mawati. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya.
1: Ada kalian empat orang berempat.
0: Bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, ya, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini pertanyaannya semua ya.
0: Oke, apa tuh?
4: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Oh, suka duka.
4: Ya.
1: Siapa?
4: Ya, suka duka. Itu aja ya.
0: Siap.
4: Pertanyaannya. Semoga sukses ke depan ya semuanya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Dari Manado kita ke Jember dulu ada Pak Abdullah.
1: Ahmad, Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam
3: Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Langsung silakan dengan bintang tamu kita Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Dengan siapa Stephen apa itu?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat selalu.
0: Irma Jun. Tadi disebut yang disebutin
1: Irma Jun doang ya.
5: Apakah yang diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
0: Oke. Siap, ditunggu ya.
5: Karangan-karangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon di...
1: Oke, okay. Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad.
5: Ya, calon-calonnya boleh ya
1: Pak? Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Boleh, ada Bapak Mura di Jember, ada Sandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Dinda.
0: Oke, okay. Tiga aja ya Pak, jangan banyak-banyak, nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Untuk Mas Yudi,
0: siap
5: dengan ya. Mbak Ita,
1: ya.
5: Terima kasih.
1: Salam sama-sama, salam sehat juga, Pak.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam,
1: Teteh Dinda. Selamat malam, Teteh.
6: Kembali Ismail, Mbak
0: siap.
6: Ita Purnasari.
1: Siap, Teteh.
6: Ya, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Teteh.
0: Teteh gimana? Huh?
1: Kumaha, ada mah.
6: Lagi agak trouble nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya betul.
1: Waduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya Teteh.
6: Ingin terima kasih banyak.
0: Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu kita.
1: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek ke Mbak Irma ya.
0: Bukan bonek.
7: Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
1: Kok Stephen
0: sama Audrey?
1: Stephen. Sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
1: Setengah bonek.
6: Oh, kok Steve yang bonek justru.
1: Ya, iya, ya, Audrey ya. Stephen.
6: Kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata iya, ibu besar di Surabaya. Orang Surabaya juga.
7: Kembangan.
1: Bukan iya, di Kembangan iya. Loh, aduh.
6: Alerasa, betarasa, sama.
7: Oh, okay. Gue bisa bahasa Ambon.
0: Dia Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun, ya selamat malam.
8: Malam Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua.
1: Ya. Betul, betul.
6: Kan dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini,
1: Teh,
6: pernah nggak merasa atau dalam hati nih? Ini untuk keempatnya ya. Mm-hmm. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya, mm-hmm. itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah nggak merasa seperti itu?
0: Oh, oke.
1: Okay. Oke, okay, nanti akan dijawab ya, Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya nanti.
6: Dari keempatnya mungkin
0: siap.
6: Merasa.
0: Oke.
1: Okay.
6: Kalaupun enggak apa-apa.
0: Gitu. Oke, okay, ditunggu
1: nanti
0: ya, Teh.
1: Nanti dijawab ya, Teh.
6: Oke, okay, kalau gitu Teteh mau balas apa salam apa?
1: Silakan,
0: ya, silakan, Teh.
6: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya,
0: yeah. Jember. Terus?
6: Ya. Terus ada kakak Manu di Pro 1 RRI Kabiri. Juga ada kakak Tris Dekok.
0: Oke, siap.
6: RRI Ambon ya. Oke, dari Teteh cukup dulu. Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih, Teteh.
1: Oke, Teteh Dinda. Terima kasih ya, hatur nuhun.
0: Kita ke Kalimantan Utara ada Bangle.
1: Bangle. Wow. Dari Kalimantan Utara.
0: Bangle, selamat malam Bangle.
1: Bangle, selamat malam Bangle.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam.
7: Oh, ya, so tahu gua iya lagi.
5: Di tanah itu Kalimantan Utara.
1: Iya, Bang. Silakan Bang Le.
0: Silakan, Bang.
5: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kah?
0: Iya. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya
8: Mbak Ita punya ini.
1: Yang punya RRI sing Bang. Saya hostnya Bang Le.
0: Bintang tamunya ada
1: Irma Jun,
0: Stephen, ada Stephen,
1: Audrey Papilaya dan Sarwana.
0: Nah itu.
5: Siapa mereka? Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara tanah
1: titik. Siap. Nah, siap Bang.
5: Jadi pertanyaannya apa namanya nih lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
0: Oke.
5: Okay. Tenar di utara gitu.
0: Siap. Terima kasih. Itu aja Bang Le.
5: Ya.
0: Itu aja. Wow.
1: Duku ada anjing.
0: Terima kasih Bang Le ya. Oh, selamat malam.
1: Backgroundnya di sana.
0: Backgroundnya ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang.
1: Bang Leman, selamat malam.
9: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Leman.
9: Assalamualaikum untuk tamunya yang empat, yang baju putih, baju hitam yang cowoknya ini,
0: abang-abang ini. Baju putih, baju hitam.
1: Baju putih, baju hitam. Ceweknya
9: juga baju hitam juga.
1: Siapa
0: sekalian? Kan ada TV-nya.
9: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Pak, oh, yang baju Sarwana. Putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
9: Yang cowok yang ganteng.
1: Oh, Steven.
0: Cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Steven.
9: Ini Mas Yudi.
0: Iya.
9: Untuk keempatnya ini. Apa pernah nyanyi ke Lampung itu satu.
0: Pernah nyanyi ke Lampung.
9: Siapa yang diulang?
1: Bang Leman.
9: Kaki halus juga, selamat malam semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
9: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu?
0: Mereka masing-masing ya, oke, ditungguin
1: nanti,
0: ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Oke.
9: Okay. Salam balik. Untuk okay. Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado, Mas.
0: Oke.
9: Okay. Putra Magenda di Bondowoso.
1: Oke.
9: Okay. Siap.
0: Siap.
1: Ya,
9: makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Okay, waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug. Siapa rumahnya Ciledug?
1: Rumah pernah tinggal di sana.
0: Ada Ibu Merpati. Selamat malam Bu Merpati. Halo.
10: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
10: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
10: Amin.
1: Merdeka.

0: nyambung semuanya.
1: Iya ya.
2: Asik. Boleh.
0: Keren.
1: Begitu.
2: Umar Pati silakan, ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
0: Iya, ini dia. Sambung menyambung itu Indonesia dan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di Ruang Rindu malam ini, keren semua. Apa kualitasnya? Itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
1: Jangan diketawain dulu, itu Mbak Irma yang ketawa. Mbak Irma.
0: Mbak Irma, Mbak Irma itu aku kan udah ngerti dari zaman dulu sama Mas Yana Julio kan.
2: Yana Julio,
1: sama Yana Julio.
2: Iya, Hedi Yunus. Hedi Yunus, Bunga Pati.
1: Hedi Yunus, bukan Yana Julio. Ketuaan kalau Yana Julio ya.
0: I'm sorry. Ayam-ayam yang sorry.
2: Hedi Yunus mungkin Bunga Pati.
0: Aku lagi, ibu nih lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Bibi, sama Mas, siapa Koko nih?
2: Mas Yudi.
3: Mas Steven.
0: Mas Yudi.
2: Yudi.
0: Koko, no, Koko. Gini, dibilang. Mas Yudi, tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Dwiki, tolong bikin konser. Tolong diakomodir ini konser yang malam ini yang hadir buat apa artis legend ini.
1: Dibikinin konser sama Mas Dwiki.
2: Siap. Yo, mantap ini.
0: Siap. Pengucapan syukur, Mbak. Pengucapan syukur kepada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September. Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
1: Siap, Bu Merpati.
0: Salam sukses semua.
1: Okay.
2: Siap, Bu Merpati. Terima kasih banyak.
1: Ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
2: Dengan Pak Putra.
1: Pak Putra Magenda.
2: Selamat malam. Silakan
1: Pak Putra.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
2: Monggo Pak Putra.
1: Langsung gercep.
4: Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Iya.
4: Juga bintang tamunya. Selamat malam, semoga selalu sehat.
1: Amin. Terima kasih.
4: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi
2: September.
1: September.
4: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUT RRI yang ke-81.
2: Betul.
1: Siap.
4: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
1: Amin. Oke, siap.
4: Di mana saja berada.
2: Amin.
4: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
1: Oh iya, Maulid kemarin.
2: Betul.
4: Daerah ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
1: Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
4: Ya, yang itu saja yang saya cuma sampaikan. Boleh salam-salam.
2: Silakan Pak Putra.
1: Tiga orang ya Pak Putra.
4: Barusan siapa, ada ibu siapa barusan?
1: Ibu Merpati.
4: Bu Merpati, salam kenal. Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tangga Mus Lampung.
2: Bang Leman. Leman.
1: Siap.
4: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember. Selalu sehat semuanya.
1: Terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Amin.
2: Terima kasih Pak Putra.
1: Terima kasih ya.
4: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
1: Amin.
4: Dalam keadaan sehat walafiat.
2: Amin.
1: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi, Bu Luis, Bidan Luis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin, kayak begitu pokoknya. Silakan.
2: Berempat
1: dianalisis ini. Berempat ini.
5: Kalau kita berempat, kita bukan sebagai satu grup sebetulnya ya. Karena di sini punya satu misi, satu.
1: Oke.
5: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu.

0: suaranya kayak, kalau Irma Jun.
1: Irma sopran ya, Irma ya.
2: Alto ke sopran.
3: Alto ke sopran. Sopranan.
1: Mezzo sopran ke sopran.
4: Bariton. Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi okay. Alto iya.
1: Alto iya ya.
4: Iya, mezzo sopran.
1: Saya tiga-tiganya, Mas.
3: Tiga-tiganya ya.
5: Sar. Aku apa ya kok
1: tenor
5: kuncinya
1: tenor kunci
5: aku tenor
3: tenor ya, tenor ya. Oh, baik.
1: Sudah terjawab ya
3: Bidan Luis, terima ya. Kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih ini tadi ditanyain.
2: Oh, Pasir Putih itu direkam kalau aku nggak salah 90 ke 91. Uh-huh. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: almarhum Fidi Aldiano.
2: Uh-huh. Uh-huh. Itu bareng sama grup Catwalk.
1: Catwalk itu ada grup model para model.
3: Iya,
1: model.
3: Iya. Ya, betul.
5: Aku ada loh di situ.
1: Kenapa? Seru banget. Ya, seru banget bisa gitu loh. Bisa melipir gitu.
3: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
1: Kalau pengen kolaborasi atau apa?
3: Iya, kalau pengen kolaborasi. Ya.
4: Kalau masing-masing.
1: Masing-masing pengen kolaborasi.
4: Orang Indonesia atau orang luar?
3: Oh, boleh siapa aja.
1: Siapa aja.
5: Bermimpi lu setinggi.
1: Iya, enggak apa-apa.
4: Kalau siapa dulu nih?
1: Mas, siapa aja dulu boleh.
3: Audrey langsung.
4: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
1: Wow,
4: dingin banget. Kalau Indonesia sama Kak Ita.
1: Wah, beneran ya? Bener ya?
4: Bener, iya mau banget.
1: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih. Mantap, asik. Oke,
4: Kak Irma
1: dulu, perempuan dulu, ladies first.
2: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah gak ada. Whitney Houston.
3: Oh,
1: ya kok.
2: Gak ada.
5: Cita-cita dari
2: itu cita-cita aku dari
3: SMP. Oh, okay.
2: Memang nggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika aku sempat dapat kontrak dari manajemen Whitney Houston.
1: Wow.
2: Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
1: Balik ke Indonesia, jadi sempat belum sempat ya. Oh, aduh. Wih.
4: Pasti nggak ada legasi gitu dong, berarti nggak ada.
1: Iya pastinya, siapa tahu lo.
2: Indonesia, daripada gua habis ini dimusuhin, gua
1: sama
2: Koko
1: aja. Koko kan baik.
5: Aku sih
1: gak
5: begitu.
1: Kan udah dua duetnya loh. Udah
4: ya, pokoknya dia duetnya sama Audrey. Ayo.
1: Oke.
3: Koko Steven. Karena
0: aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama
5: David Foster.
1: Wah, David Foster bener lah.
3: Foster ya.
1: Cuma, keren banget itu.
0: Ya, kalau yang lokal, ya aku juga takut juga sih.
1: Sama Irma berarti.
4: Takut juga.
1: Takut dimusuhin.
4: Takut juga lagi.
1: Kalau Sarwana.
5: Ini, kamu deh ya?
1: Udah.
5: Aku sama Yudi aja deh.
1: Ini sebagai produser ini.
3: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
1: Iya
3: bikin
1: dong.
3: Lagu religi ya.
1: Mantap, bener ya. 2027
3: Ramadan bulan
1: siap.
3: Februari. Yeah.
1: Februari. Siap.
5: Wah, ini serius-serius. Aku pengen banget tuh apa namanya? Nyanyi sama Maher Zain tuh.
1: Mersen ya.
5: Maher Zain.
3: Aduh. Maher Zain, bukan Zem.
5: Zem. Maher Zain ya.
1: Maher Zain kok Zem. Kok Sarwana bilangnya Zem loh. Maher Zain.
5: Iya.
1: Iya. Tadi ngomongnya Zem.
3: Zem.
4: Ya, akrab dia, akrab. Terus sebutin lagi Maher
5: Zem.
1: Ya bener.
5: Kair Zem.
4: Bener, Kair Zem.
3: Oke.
1: Aduh,
3: ada Bu Fatmawati tadi di
5: Ibu Fatmawati loh. Ibu Fatmawati.
1: Ibu Fatmawati.
4: Kenapa gue ini?
1: Aduh guys, di sini suasananya seru banget.
5: Ibu Fatmawati.
1: Suasananya sangat meriah sekali.
3: Menado. Suka duka yang ditanyain.
1: Suka duka.
5: Minum.
1: Oh, suka duka. Iya, suka duka.
3: Ya nyanyilah sepanjang berkarir.
1: Iya, dalam berkarir.
5: Iya.
4: Suka duka nyanyi apa karena kita harus
3: berkarir.
4: Dalam berkarir.
1: Berkarir.
5: Dosa lo gue.
4: Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
1: Sekali-sekali
4: suka duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba
5: ini dukanya dulu apa?
4: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang.
1: Hilang ya.
3: Oke, dukanya.
4: Iya. Wah, nah itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
1: Terus gimana, ya, Audrey?
4: Istirahat, sempat istirahat, terus minum obat, disuntik, tapi memang suaranya nggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh, yang cari yang aman
1: itu paling nggak enak ya.
4: Aduh, memang
1: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
4: Iya.
1: Itu itu nggak enak banget kalau suara udah hilang.
5: Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
3: Gimana?
4: Kepenon
1: apa?
4: Ini kalau kayak gitu kok saya lagi lupa lirik.
5: Ini dari awal sampai akhir.
1: Kasih kepenon juga ya.
5: Ajak nyanyi mereka.
3: Iya ya.
4: Waktu lo sukanya waktu itu sempet saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito. Itu mau kasih dulu ya.
3: Iya. Still a friend of mine ya.
4: Java Jazz ya.
1: Keren.
4: Java Jazz banyak sih.
3: Sukanya banyak ya.
5: Aku.
3: Iya dong.
5: Sukanya. Sukanya terima duitnya.
1: Cuma jangan ngomong, Sar, semua orang juga suka.
5: Sukanya tuh bisa kemana-mana. Terus dikenal orang.
3: Iya ya.
1: Orang baru.
5: Iya.
1: Tuh.
5: Dukanya, kalau dukanya nggak ada kerjaan itu berduka itu. Kalau nggak ada kerjaan.
1: Kalau nggak ada kerjaan itu berduka, bener mas.
4: Aduh, nggak bisa behave ya.
5: Bener kan? Baik saya.
3: Nggak bisa behave.
1: Bener banget
4: tuh. Nggak bisa behave saya.
1: Oke, Koko.
3: Koko.
4: Ini paling rapi banget.
3: Paling rapi ya.
1: Koko ini paling rapi loh, bener.
0: Sebagai grup ya, warna rasanya yang dirasain sama Audrey.
3: Itu
0: kita
1: suara hilang
0: lagi mau kompetisi
3: di
0: Filipina.
3: Betul.
0: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
1: suaranya hilang. Oh my god. Kena gila. Ya kena radang tenggorokan. Oh, itu paling
3: kok bisa barengan gitu ya?
1: Saling menular.
4: Eh tapi memang terus biasanya gimana? Gitu loh, kalau buat lomba itu biasanya pita suara itu dia manja biasanya. Ya, biasanya manja. Benar. Kebanyakan karena aku kan ngandelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya,
1: setuju banget.
4: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
1: Gitu.
4: Iya.
1: Bang.
0: Iya.
1: Tapi itu memang terus gimana?
0: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya
1: iya kan benar, padahal ini tiga cewek, tiga cewek nggak ada suara nih. Akhirnya
0: buat suara, baru boleh di hari
4: H. Oh my god.
0: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi setelah itu kita mau tampil tuh benar-benar kayak
1: masih stres tuh ya.
4: Stres banget.
5: Itu betul ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan, terus dikasih waktu, jadi apa namanya, kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Jadi peserta itu pada
1: pemanasan ya kan dari hari-hari
0: enggak terus dilepas. Jadi mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu melihat ke atas ternyata
5: peserta pada keder gitu kita
1: akhirnya hasilnya.
4: Wow, keren. Pikiran kan bisa
1: pikiran sama langsung kita ikut ke suara ya. Betul banget.
3: Kalau Mbak Irma, suka duka?
2: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya.
4: Dengan yang mendadak itu. Yang tiba-tiba, aku ada gigit lagi. Aku ada gigit.
1: Termasuk the vocal legacy ini. Aduh.
0: Itu dukanya kita.
4: Iya.
1: pas banget ya.
2: Suka ini kan kalau misalnya tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja
1: langsung dituangkan gitu ya.
2: Suka agak enggak bisa kerem gitu intinya gitu
3: loh. Oke.
2: Makanya itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
0: suka di belakang layar.
2: Iya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
1: Loh, masa gitu?
2: Tapi kan aku kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku juga aku tahu aku masih bisa.
1: Ya dong.
2: Aku tetap ada di depan layar. Memberikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
3: Siap. Kalau siap.
5: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini, aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
1: Iya, the vocal legacy.
2: Kamu nanya ini kan kita.
5: Iya, aku tanya. Aku kan.
1: Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
3: Kok dia bicara ngomongnya kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
1: Kalau aku sih yes.
5: Tanya itu Mas Anang.
1: Kalau aku sih yes.
2: Itu dulu. Lo kata kita, aku sih yes.
5: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku?
3: Oh gitu.
2: Mas Anang sama kamu?
5: Ada ceritanya.
1: Apa?
3: Ya udah.
5: Jawab dulu itu.
1: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
2: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
1: Betul.
2: Nah, kita ini kan
1: Para penyanyi
2: yang bisa dibilang senior katanya orang-orang karena eranya kita kan sudah
1: betul. 80-an
2: aku masih muda, aku masih muda.
1: Gak mau terima.
2: Caranya kita yang dikatakan orang senior ini
1: mewariskan.
2: Bias, mewariskan kepada generasi-generasi tuh setelah kita dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Yes. Contoh.
3: Yes. Gitu. Siap kalau begitu.
4: Jadi nanti kalau ditanya
3: gitu sar ya, katanya. Gitu,
4: masih ingat enggak?
5: Masih lupa.
3: Oke. Ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Ya. Dari tadi kita udah kita ngobrol, lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jun.

0: kita dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
1: musiknya
0: ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Oke. Okay.
1: Ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
0: Satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab silakan ya.
1: Kalau bisa jawab satu pertanyaan akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
0: Oke, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Enak aja lupa.
1: Coba diingat. Coba diingat-ingat dulu.
0: Iya betul.
2: Nyanyiin aja kalau
0: lupa. Lupa juga.
1: Mungkin Stephen Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja.
1: Aku belum
0: lupa.
2: Nyanyiin aja.
1: Waduh ya Mas.
0: Depannya I lupa juga.
1: Bikanya siap-siap nggak jadi dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia.
1: Ya kan.
0: Oke.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya iya benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Nah, udah dua kali salah ya.
1: Bika Ambon enggak jadi.
0: Bika Ambon enggak jadi.
3: Universal. Enggak. Bukan. Musika.
0: Udah ya. Udah 4 dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro Sound.
0: Iya, oke, pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue lupa.
1: Ya Allah, gue.
3: Tunggu, apa ya?
1: Wes bener-bener dimensia sama ini.
0: Lupa ya?
3: Lupa.
0: Seriusan lupa?
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Ayo Audrey.
3: Lupa.
1: Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Mau lihat AI enggak?
0: Ya udah.
1: Wes?
0: Lupakan.
3: Lupakan. Iya, lupakan ya kan. Ya lupakan.
0: Kurang. Ya udahlah ya.
3: Lupakan saja. Sama kenangan.
1: Curang.
0: Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
3: Ya lupakan saja kan ya benar.
2: Lupa.
0: Oke, Irma Jun lagi
1: Mbak Ita. Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Agus Andrea. Oh, dia. Ya kalau itu pencipta lagu enggak. Dia
0: enggak salah. Ih, kayak yakin banget tapi salah.
3: Pede salah.
0: Iya, siapa?
1: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Ayo.
0: Ya, penciptanya siapa?
3: Rusdi
0: Bahalwan.
1: Pemain bola itu, Mas.
0: Iya.
1: Rusdi.
0: Iya. Iya sih.
3: Rusdi.
1: Wah, Bika Ambon enggak jadi, Mas.
0: Iya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
3: Kenal
0: ya. Oke.
1: Oke, terakhir Mas Yudi.
0: Terakhir, pada album pertama Warna ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Kayak Ubin dan Ipin. Ayo masa kalian kasih.
2: Lagu pertama, album pertama ya.
1: Karena
0: tapi ingat
2: Yudi dan kita tuh.
1: Kok Steven juga langsung.
2: Mas Yudi yang ciptain ya. Mas Yudi, bukan.
3: Mas Yudi dan Wawan.
1: Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
1: Judulnya.
2: Album pertama ya.
0: Album pertama, dua lagu.
2: Dua lagu. Kalian Coba ini apa nama syairnya di depan.
0: Iya enggak bisa lah syairnya. Tapi kan tetap salah. Ayo coba. Masa enggak inget?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Enggak populer sih enggak.
1: Enggak ya.
2: Lagunya isi album pertama itu apa ya?
1: Kan. Wes, tet ya enggak bisa ya. Nyerah.
0: Tapi enggak ingat sama sekali ya.
1: Satu lagu aja enggak ingat.
0: Pas ya. Warna cinta dan hanya engkau. Bener enggak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Lu yang mana? Kayaknya hampa.
0: Judulnya inget ya.
1: Coba ke Steven nyanyi.
2: Warna cinta.
0: Gimana? Ya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
1: Aduh ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi. Walaupun cuma
2: setengahnya. Itu kerjaan
1: Mas Yuna. Ini Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi enggak ada Jakarta. Ada ding Ciledug.
1: Halo Ciguria.
0: Bukan, udah selesai. Kita ke Tebet ada Ciguria. Selamat malam.
4: Masih ada waktu ya?
0: Masih
4: ya,
0: ada.
4: Masih dong. Masuk cantik, Ita Purnama Sari.
1: Iya, Cinta.
4: Apa yang lagunya yang selalu yang kuingatkan? Cintaku padamu.
5: Iya, Kakak sama loh, saya juga suka.
4: Narasumbernya.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Sudah mencicipi di kampung kali ya?
0: Oh, tahu aja.
4: Maju, siapa lagi nih?
1: Irma Jun, Stephen Warna.
4: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Ya, itu tantenya.
4: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan mirip sama.
4: Mau tanya Audrey ini pernah bergabung kah di bandnya Maulukos ya?
1: Nah, iya itu memang.
5: Ini memang saya di Maulukos ya.
1: Vokalisnya Maulukos, Ciguria.
4: Boleh. Jadi saya suka lagu, suka dengar. Apa saya ini favorit banget nih sama Pak Audrey nih.
0: Terus Sarwana enggak boleh marah dong kan ganti-gantian. Silakan.
4: Nah, ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya. Harus
0: oh iya, rukun RT.
4: Saya ingin pokoknya Audrey bisa kan dinyanyikan dengan tanpa musik gitu ya. Itu saja. Oh,
0: lagu apa?
4: Terus, ya lagu apa aja?
0: Oh, lagu apa jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke, siap.
4: Pokoknya Audrey, semua sama siapa lagi nih? Siapa?
1: Stephen Warna, sama Irma Jun.
5: Stephen,
4: jangan malam aja dong datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa
0: ke. Sekali-sekali siang. Kasih pemasukan
1: aja Mas. Acaranya malam Ciguria.
4: Memang sih malam.
0: Oke, siap. Terima kasih Ciguria ya.
4: Sukses selalu buat karirnya buat semua.
1: Oke, Ciguria.
4: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
1: Oke, silakan.
0: Siap.
4: Mbak Ita juga ya. Buat semua. Ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shaurin dengan semuanya ya.
0: Siap.
4: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi sehat selalu. Itu saja.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat malam. Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya.
1: Ada Ica.
0: Ica, selamat malam, Ca.
6: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Okay, Ica silakan, Ca.
1: Silakan langsung
0: deh. Mau sama siapa ini? Mau dari berempat.
6: Sama Sarwana juga dong.
0: silakan Ica.
6: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai akem dan tercium.
0: Udah apa? Udah pernah apa?
6: Berapa kali
0: sama kakak? Berapa kali apa?
1: Ica suaranya gak kedengar.
0: Hilang Ica suaranya.
5: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
6: Sudah berapa kali ke Makassar?
0: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Ca?
6: Gemes. Tunggu dulu dong.
0: Oh, iya. Makanya
5: nah,
0: ya,
5: itu. Nah, lagi di sini kan gede kelihatannya.
1: Oke.
6: Siapa namanya tuh yang nyanyi? Kristal, Kristal.
0: Oh, Irma Jun.
1: Irma Jun.
6: Akan ku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Tadi aku lihat di YouTube loh, bilang yang mana Krista, nih dibilang Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu.
0: Sama suka.
6: Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari awal Ica monitor soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat aja deh buat semuanya. Semoga
0: Terima kasih.
6: Pak Ica juga, sukses juga Mas Rudi.
1: Terima kasih.
6: Terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali.
0: Selamat
6: tugas sampai jam 12 malam ya.
0: Enggak dong.
1: Sampai jam 10.
0: Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
2: Oh, dia udah
0: setengah
2: 11 di sana.
0: Iya, setengah 11. Oke. Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
1: Bung Ari dari
0: Selamat malam, Mas Ari.
7: Malam.
0: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
7: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda semuanya?
1: Tinggal nunggu undangan.
8: Tinggal nunggu undangan. Aku 4 bulan yang lalu
1: ke Samarinda. Ke Samarinda ya. Oh, mantap. Oh, ya Mas Ari.
0: Itu aja?
7: Itu aja.
0: Oke, terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk. Ini karena masih banyak yang belum dijawab.
1: Ya, silakan.
0: Oke, okay. Cik Guria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Apa aja gitu?
8: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan?
0: Enggak usah.
8: Ya enggak usah juga giling.
1: Lagu apa ya? Enggak ah.
2: Lebih timur.
1: Ini aja deh. Apa ya?
8: Hey.
1: Oh gini.

0: Xavius. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan
1: iya.
0: Di luar
1: ya. Ada perasaan merasa bedanya dikenal orang gitu. Iya, kayak gitu-gitu sih.
0: Tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya.
1: Iya. Gimana? Silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya. Kalau di studio bener. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau menambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih. Kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang kurang tahu, tapi pada saat kalian
1: off
3: nyanyi
1: air, tahu.
3: Orang tahu.
1: Nah, gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi. Jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap, itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Enggak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener.
0: Kayak gitu, Sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang Bang apa Leh. Sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang apa?
3: Iya.
1: Ada single baru kah? Iya.
2: Warna tuh mau keluar single baru.
1: Betul. Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Gimana?
1: Iya, lagu yang sekarang lagu ya, baru sekarang apa lagi. Gitu maksudnya?
0: Yang udah rilis.
1: Oh, judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak, maksudnya udah boleh di share atau gimana?
3: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Makassar sore kencang pas dia ngomong, "Iya, boleh." Coba ngomongin. Sobat caca. Dia emang Surabaya biasanya kan.
1: Jadi.
0: Tadi aja di mobil gini. Iya gitu terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibukain. Malam dia ngerti dia ngomong sama dia.
3: Temen gue.
0: Iya. Oh meredam. Bener loh. Steven ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
0: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu. Iya, kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana ya, kelanjutannya ya. Dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut,
1: pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13 sampai 55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the_vocal_legacy_ yeah. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya.
0: Okay.
2: Semua ada di situ. Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Waduh.
2: Jadi wajib lagu-lagu pilihannya eranya 70-an sampai
1: 90-an. Aduh, keren. Sekali.
2: Dan kalau misalnya malamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the_vocal_
1: ada di Instagram itu tadi ya.
2: Oke. Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes. Ini seru, ini Mas bakal seru benar.
2: Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Jadi yang main semuanya anak Gen Z. Nah, kitanya ini
1: bakal seru.
3: Ada filmnya loh.
0: Gimana cerita maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar.
2: Yang akan diputarkan malam itu pada saat
0: itu. Oke.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi.
0: Ada
2: rangkaian
1: cerita. Waduh,
0: ada rangkaian ceritanya ya.
2: Sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Maksa ya. Dipaksa suter maksudnya.
1: Maksa.
2: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita.
1: Seperti
2: apa, dan ternyata mereka malah happy ternyata.
1: Wow.
2: Itu kurang lebih spill.
0: Siap kalau begitu. Ini ada WhatsApp yang masuk. Ada Yoram Rinaldo di Cijantung. Pak Haris di Kalianyar. Bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor. Ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok ya, sama Andes juga. Oke. Saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rilio Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun.
1: Yeay.
0: Irma Jun.
1: Udah.
0: Enggak lawannya sih, datanglah.
1: Itu kan Irma langsung shock.
0: Shock lagu yang ya, terima kasih banyak. Sukses buat
1: dan vokal.
3: Baik, terima kasih Mas Yudi, terima kasih. Maafkan kalau ada salah-salah kata.
1: Seru ya. Banget ini mah. Edisi paling seru.
0: Oke, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapu Nama Sari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.
4: Titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

0: Kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bersama saya Ande Satria melanjutkan kebersamaan. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional. Dan kembali di Ruang Rindu Jakarta pendengar, dan Anda bisa...
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Taking On, demikian sudah kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional. Dan selanjutnya menemani kebersamaan kita malam ini ya, kami hadirkan juga lanjutan untuk rangkaian pilihan lagu-lagu nostalgia yang kita yang akan terus hadir hingga pukul 23 nanti. Selamat malam, tetaplah bersama kami di 93 FM.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tahu.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Talking On masih dengan rangkaian pilihan lagu-lagu nostalgia yang menemani kebersamaan kita hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sudah 26 menit berlalu dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan tetaplah bersama kami, pendengar.

0: Hi for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat.
0: Nih.
1: Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.
2: Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Live for Yay Info.
1: Bin, bangun Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hey, bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gue gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok. Tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sono.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu.
1: Dia ngorok lagi. Nggak denger cerita gue.
0: FYI for Yay Info.
3: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Iya, Breaker Pro 1 RRI Talking On pukul 22 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Masih dengan pilihan lagu-lagu nostalgia yang terus hadir menemani kebersamaan kita untuk malam ini. Seperti biasa, nanti pendengar tepat pukul 23 kita lanjut dengan musik tradisional dataran tinggi Tanah Gayo di Donggayu yang hadir hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: FYI for yay info.
1: Wih, mantep.
2: Hey.
1: Ya. Ah, latihan band yuk.
2: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan, terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun menurut Shanna Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: Wah, gitu tuh ternyata.
1: Tapi
2: gue gak jadi makan deh.
1: Loh.
2: Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
1: Yeay.
0: FYI for yay info.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

我姑西妈，高不拉。

0: Lawan tengah besi pejuang ternama, murakit radio WI5 Raya, ku Sabang Maruki umum ne merdeka, awan silih narasi galip punen numi.
1: Gere pernah berjuang awan nirembune toa, ike meling meriam wae puse sangka, awan tengah besi male muluah basoka, awan silih naramu nyompok ni ujung ni.

Kemana umelmu tempeh kolak? Kuru beriring si tukang perjak. Si munemah ini ibiarul badak. Sana kati katak sibukmu jujung semi.

Arita mudul mununung sunah, asal gerem rawe berbuat salah. Rembune sidang si betul mukuna, ikemengi al-patehah ronyel meling kekeki.

wahi badan gelah berwangi-wangi, kerah pengkulitan ningkong ngemeh meri, rupan sampuni pakini ariwih ni bateri. Gelah kumin selen ku kaming bebiri, kati atas badan weturah higasi, lega tali si menteri ken waih bengi, iku ken niri meran pewe mati.

Para pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian cara siaran yang kami hadirkan. Dan kini waktu jua yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Fajri, beserta dengan kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hayati kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Dari Jalan Abdullah Hatta Kengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap merdeka.

0: Sesungguhnya.
1: Ya pendengar, sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat subuh pendengarnya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan saat lagi kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rohmat Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan subuh.

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya.

ولله ما في السماوات وما في الأرض.

ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

زان فمن أوفى استوفى. Solat itu adalah timbangan. Barang siapa menunaikan solat, berarti dia telah mencukupkan

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
0: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
0: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
0: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini."
0: Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

0: Fajar, bocah yang berusia 14
1: Assalamualaikum
0: tahun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu jamaah fardu subuh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, InsyaAllah yang akan mengisi tausiah kita pada subuh ini yaitu Bapak Ketua BKM Masjid Agung Ruhama Takengon, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Hamdan MA. Kepada Bapak kami persilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Agung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Republik Indonesia cabang Tekengon dimanapun Bapak Ibu berada, semoga kita semua tetap dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kami sampaikan beberapa informasi terkait Masjid Agung Ruhama Tekengon. Pertama, kita baru menyelesaikan pembuatan parit di sebelah kanan Bapak Ibu sampai ke depan SCP 1. Insya Allah saluran air sudah lancar dan mudah-mudahan kebersihan masjid kita ini akan terus kita tingkatkan secara bersama-sama. Kemudian sumur bor yang di depan mimbar kita ini, yang dulu dibangun hasil dari kerjasama BKM dengan Dandim Aceh Tengah, mengalami kerusakan dan sedang dalam perbaikan. Mudah-mudahan tidak ada kendala dan kita sedang mencari satu titik sumur bor lagi untuk memenuhi kebutuhan air di dua tempat yang kita siapkan. Ada beberapa hari kita terkendala dengan air, akhirnya kita terpaksa beli dan untuk memenuhi kebutuhan jamaah kita di tempat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini dan beberapa bulan ke depan kita akan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kampung, kantor-kantor, bahkan di pemerintahan sekarang dan beberapa bulan ke depan akan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita memperingati Maulid Nabi itu ada konteks-konteks baru yang terus dikaji oleh orang-orang yang selalu meneliti bagaimana kehidupan kepribadian Rasulullah dan bagaimana perjuangan. Kalaupun itu dikaji bertahun-tahun dan terus-menerus, kita akan dapatkan beberapa titik dan sisi-sisi kebaikan, sisi-sisi yang lain, bagaimana dari satu masa ke masa, lalu bagaimana Rasulullah mengembangkan agama ini sampai dititip kepada kita risalah dan agama ini. Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, rentang waktu 600 tahun catatan sejarah itu ada namanya masa fatrah. Fatrah itu artinya terputus, masa kekosongan, masa tidak ada lagi wahyu itu turun. Lama itu 600 tahun. Lalu dalam catatan sejarah itu, bagaimana sistem dan pola kehidupan orang-orang yang tidak ada lagi yang menuntun, wahyu yang sebelum Al-Quran itu turun tidak dijadikan lagi sebagai pedoman, wahyu yang sudah ada, ayat-ayat Allah yang sudah ada itu tidak lagi dijadikan sebagai petunjuk. Itulah namanya masa fatrah, masa kekosongan, masa jeda, masa tidak ada lagi wahyu itu turun. Ada beberapa model kelompok-kelompok tertentu yang hidup pada masa itu yang tidak lagi berpedoman kepada ajaran agama. Yang pertama, yang kuat akan menindas yang miskin, yang kuat akan menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin. Kehidupan penuh dengan nafsu yang tidak terkendali, peperangan di mana-mana. Ada kelompok yang mengkulturkan kelompoknya yang paling benar, yang dikejar adalah kemewahan. Bahkan disebutkan dalam catatan itu, nafsu itu sudah menjadi Tuhan. Harta benda itu menumpuk dan itu dijadikan sebagai panutan dan kehebatan seseorang. Itulah disebut dengan masa fatrah. Sangat sedikit orang yang menjalankan perintah ajaran agama. Sedikit sekali. Mereka masih yakin dan ada kekuatan di dirinya, di kelompoknya untuk meneruskan risalah ini. Itu digambarkan dalam surah Al-Anbiya ayat 93 oleh Allah Subhanahu. Itu namanya fatrah. Masa terputus, masa tidak ada lagi sosok yang mampu mencegah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Lalu lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana Rasulullah uswatun hasanah. Pada diri ini Rasulullah itu ada contoh teladan yang baik. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu turun untuk kemaslahatan alam semesta. Nah, inilah yang kita peringati hari ini. Kalau tadi rentang waktu tidak ada lagi yang turun, nah sekarang kita pada posisi yang Allah sudah kunci. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atsamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sudah dikunci, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Dan sudah Allah ridai agama ini sebagai agama yang Allah ridai. Tugas dan fungsi itu untuk meneruskan risalah yang sudah diatur oleh Nabi, yang diturunkan oleh Allah, diteruskan oleh Nabi, itu diwariskan kepada kita bersama. Kita menjadi penanggung jawab atas agama yang hanif ini untuk dititip kepada anak dan keluarga kita, generasi kita, lingkungan kita, di mana kita bekerja. Itulah tugas dan fungsi kita hari ini sesuai dengan proporsi kita masing-masing. Sebagai orang tua bertanggung jawab menitip agama ini, risalah ini kepada anak dan keluarganya. Sebagai kepala lorong, kepala dusun, kepala desa, dan seterusnya bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Dan ini menjadi estafet. Tugas ini terus, karena tidak ada lagi masa fatrah yang tadi itu 600 tahun, lalu turun lagi Nabi. Dan sejarah mencatat ketika Rasulullah itu wafat, muncul nabi-nabi palsu. Musailamah al-Kazzam. Di negara kita pun muncul kemarin itu nabi palsu, Laila Aidan. Banyak. Tetapi Allah sudah mengunci, tidak ada lagi nabi setelah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan agama ini agama yang sempurna, yang mengatur segala tata pola dan cara kehidupan. sebelum makan kita berdoa, masuk keluar WC kita berdoa, berangkat kita ke masjid berdoa. Semua dituntun pada diri kita. Seperti tadi saya sebutkan, ada tugas dan fungsi untuk menebar kebajikan dari agama yang hari ini kita yakini dan akan terus diyakini oleh anak dan keturunan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, konteks kekinian ada problem besar. Kalau kami mengajar di kampus itu, kami selalu tanya, tadi pagi kamu di mana sholat berjamaah? Tadi malam ada mengaji, ada bangga. Dan andai ada mahasiswa kita 40, ada sebahagian yang mengaji, ada sebagian yang sholat berjamaah. Dan itu tugas kami sebagai tenaga pendidik, mengingatkan anak-anak kami ketika kami menjadi guru di dalam ruangan. Tugas guru di sekolah juga sama, mengingatkan, membimbing anak-anaknya yang hanya 8 jam dalam satu hari. Selebihnya tugas itu berada di tangan kita sebagai orang tua. Bapak Ibu, majelis sholat subuh dan pendengar RRI dimanapun Bapak Ibu yang berada, sekali lagi, rentang waktu wafatnya Rasul sampai kita hari ini memasuki 1447 Hijriah ini, itulah rentang waktu dan seterusnya tugas-tugas dan fungsi yang diturunkan kepada baginda Rasulullah itu akan menjadi tugas kita bersama-sama sesuai dengan proporsi kita masing-masing. Andai kita hari ini Allah beri kesempatan, Allah titip ilmu sedikit, maka mari kita berbagi. Andai hari ini Allah masih berikan kita berpikir yang sehat, seluruh panca indera kita ini masih bisa memberikan kontribusi untuk tubuh ini. Ada waktu kita menjadi penceramah seperti saya, lebih banyak waktu kita mendengar, maka mari di mana dan kapanpun kita terus berikhtiar dan berusaha mentransfer ilmu, menerima ilmu, dan menyampaikan ilmu kepada siapapun, termasuk kepada diri kita, menerima, menyampaikan juga sama, kemudian mewariskan, mewasiatkan, menitipkan agama Allah ini kepada generasi muda dan terhadap orang-orang yang kita pimpin pada hari ini. Yakinlah dan percayalah, kalau ini kita lakukan, insya Allah agama ini akan tetap berada di dataran tinggi gayung ini. Andai tidak ada lagi amar ma'ruf dan nahi mungkar, agama itu menurut catatan sejarah tergantung kepada pemeluknya. Andai umat itu masih cinta kepada ajaran agamanya, maka agama itu akan tetap berada pada tempat di mana orang mencintai. Andai agama ini dijadikan sebagai tameng, tidak lagi dihayatin dan diamalkan, dia akan bergeser di mana orang-orang dan manusia belajar tentang agama ini. Hari ini pergeseran agama ini bergeser ke Eropa. Negara-negara Eropa mulai belajar tentang agama Islam. Yang dulu di tempat mereka pernah Islam itu jaya selama 750 tahun. Yang lebih dikenal secara global adalah Andalusia. Andalusia itu bukan hanya Spanyol, tetapi dataran Eropa itu dulu dikuasai oleh orang-orang Islam, dan agama Islam menjadi agama yang terhebat selama 750 tahun. Pada saat
1: kerajaan Abbasiyah itu mulai rentan, lebih cinta kepada harta. Agama dijadikan sebagai tameng. Catatan sejarah menyebutkan para pemimpin dan para pemeluknya mulai kehilangan kendali untuk tidak lagi menjadikan agama Islam itu sebagai pedoman. Begitulah terus bergeser-bergeser. Hari ini agama Islam ini, agama yang mulia ini mulai kembali beranjak di tataran Eropa. Semoga Eropa akan kembali jaya, Islam kembali jaya seperti pada masanya dahulu. Bapak Ibu yang kami hormati, ini yang dapat kami sampaikan. Semoga hal-hal yang kita lakukan untuk rumah Allah ini akan terus menjadikan kenyamanan jemaah berjemaah, dan mari kita bersama-sama melakukan ikhtiar untuk menebar kebajikan di tengah-tengah lingkungan kita masing-masing. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya baik pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama ceramah subuh ya dengan penceramah Haji Hamdan MA, dan mengulang kaji masa kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk saat ini pendengar ya. Dan pendengar, pada pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kami hadirkan Warta Tanoga Yudi Ruang Dengar Anda.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Kamis 27 Agustus 2026. Kami sampaikan sehari berita pagi ini, Baitul Mal Aceh Tengah melakukan evakuasi terhadap Jumino yang menderita lumpuh selama 3 tahun, warga Arul Badak, Kecamatan Pegasi. Melalui program Subuh Keliling atau Suling, Polres Bener Meriah mengajak warga mencegah penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja. Warta Tanoh Gayo turut dirilai oleh RRI Rimba Raya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hayati, kita ikuti berita selengkapnya. Baitul Mal Aceh Tengah melakukan evakuasi terhadap Jumino yang menderita lumpuh selama 3 tahun. Warga Arul Badak, Kecamatan Pegasing tersebut kini telah mendapatkan perawatan di RSUD Datu Beru Takengon. Selengkapnya disampaikan Fitra Jayadi.
2: Baitul Mal Aceh Tengah bersama sejumlah instansi mengevakuasi seorang mustahik bernama Jumino yang mengalami kelumpuhan dari Dusun Mas Arba, Kampung Arul Badak, Kecamatan Pegasing, ke Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon. Jumino diketahui telah mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya selama lebih dari 3 tahun akibat kecelakaan. Ia sempat menjalani pengobatan hingga ke rumah sakit di tingkat provinsi, namun pengobatan terpaksa dihentikan karena keterbatasan biaya. Selama ini Jumino bersama istrinya tinggal di sebuah rumah kebun milik orang lain di Dusun Mas Arba, lokasi rumah yang jauh dari pemukiman penduduk dan kondisi tempat tinggal yang tidak layak menjadi perhatian Baitul Mal setempat. Istri Jumino mengaku bersyukur atas bantuan dan perhatian yang diberikan kepada suaminya. Menurutnya selama ini keluarga mereka menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melanjutkan pengobatan.
3: Saya terima kasih sama Pak Bupati dan Pak Batuma, kesehatan, didik, jamak Begasing, jamak. Saya banyak terima kasih banyak, alhamdulillah bersyukur suami saya sudah ditolong.
2: Sementara itu, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Tengah Majid mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan secara berkelanjutan kepada Jumino dan istrinya. Baitul Mal, kata Majid, juga telah menyiapkan rumah bagi pasangan tersebut di Kampung Mongal. Selain itu, pihaknya juga berencana memberikan bantuan modal usaha sebagai upaya membantu keluarga Jumino memperoleh sumber penghasilan.
4: Alhamdulillah, relokasi daripada warga kita mustahik dari Dusun Mas Arba, Kampung Arul Badak, sudah sampai ke rumah sakit Datu Beru sekarang. Atas bantuan daripada Bapak Kadis Kesehatan, Bapak BPBD, dan Bapak Camat serta Kepala Kampung Arul Badak, terima kasih sudah membantu Baitul Mal untuk merelokasi pasien kita Datu Beru. Insya Allah kelanjutannya akan kami dampingi sampai dengan Bapak sehat walafiat.
2: Baitul Mal Aceh Tengah berharap dengan penanganan kesehatan, penyediaan tempat tinggal, hingga bantuan usaha yang direncanakan dapat membantu Jumino dan keluarganya untuk dapat menjalani kehidupan yang jauh lebih layak. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Melalui program Subuh Keliling atau Suling, Polres Bener Meriah mengajak warga mencegah penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syahputra.
5: Polres Bener Meriah kembali melaksanakan program Subuh Keliling Suling sebagai sarana mempererat silaturahmi sekaligus menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Jami Al-Munawarah, Kampung Simpang Tritit, Kecamatan Wipesam, Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat itu dihadiri Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Chai Dwi Susanto bersama personil Polres Bener Meriah dan Polsek Wipesam. Turut hadir perwakilan MPU Bener Meriah Tengku Ridwan, tokoh masyarakat serta aparatur Kampung Simpang Tritit. Dalam kesempatan tersebut, Tengku Ridwan menyampaikan tausiah mengenai berbagai keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia juga mengajak jamaah untuk senantiasa memperbanyak amal kebaikan serta menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Bener Meriah Ibtu Suherman mengingatkan masyarakat mengenai bahaya peredaran narkotika yang semakin mengkhawatirkan. Ia juga menyoroti keterkaitan penyalahgunaan narkotika dengan berbagai persoalan sosial termasuk judi online.
6: menyangkut tugas kami di sini. Kami mengajak

0: ya makanya jangan naik motor.
1: Sarannya bagaimana? Ya, mungkin cara yang paling efektif itu yang pertama mungkin kita open dengan lingkungan sekitar kita ya, lingkungan pergaulan teman-teman kita di sini. Nah kalau ada yang macam-macam silakan ditindak, dilaporkan ke Pak Kapolsek atau Pak Kabit Timas. Nanti

0: Pencarian korban hilang terseret ombak di pantai Luk Ketapang Aceh Besar sudah memasuki hari ketiga. Korban yang masih berusia 19 tahun itu hingga kini belum ditemukan. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
1: Tim SAR gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian terhadap seorang remaja berusia 19 tahun yang hilang terseret arus saat mandi di Pantai Luhuk Ketapang, Kecamatan Pekanbada, Kabupaten Aceh Besar. Hingga pencarian hari ketiga, korban bernama Juanda, warga Kecamatan Syah Kuala Banda Aceh, belum ditemukan. Tim Basarnas gabungan telah melakukan operasi pencarian sejak korban dinyatakan hilang terseret ombak pada Minggu 23 Agustus 2026. Operasi SAR kini diperluas hingga ke perairan Pulau Nasi dan Pulau Bunta. Tim SAR mengerahkan dua tim pencarian dengan metode pencarian difokuskan di laut dan di darat. Petugas juga mengerahkan drone untuk melakukan pemantauan lewat udara. Kepala Jaga Harian Kantor Basarnas Banda Aceh, Suhengki, mengatakan hingga operasi pencarian pada sore kemarin, korban masih belum ditemukan. Dalam operasi pencarian, tim menghadapi kendala berupa angin kencang dan gelombang laut yang mencapai 1,5 meter. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menghambat proses penyisiran di wilayah perairan.
2: Pencarian dilakukan dengan membagi dua tim. Tim pertama itu menggunakan satu unit rig, yaitu peralatan rescue di air, itu sejauh 1 nautical mile ke arah barat dari LKP. Lalu tim 2 melakukan penyisiran darat pinggir pantai menggunakan drone sejauh 1 km dari LKP. Hingga saat ini pencarian masih dilakukan dan korban masih belum ditemukan.
1: Diketahui peristiwa tenggelamnya seorang remaja bernama Juanda pada pukul 11.50 menit waktu Indonesia Barat hari Minggu 23 Agustus 2026. Saat itu korban bersama 7 orang rekannya sedang melakukan camping di Pantai Luhuk Ketapang. Korban diduga terseret arus laut saat mandi di kawasan pantai tersebut. Rekan korban sempat berupaya memberikan pertolongan dengan menarik korban menggunakan tali, namun upaya tersebut tidak berhasil hingga peristiwa ini kemudian dilaporkan kepada petugas Basarnas. Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana melaporkan.
0: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah Aceh terus mendorong investasi hilirisasi potensi daerah untuk perkuat ekonomi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Upaya mendorong hilirisasi komoditas kelapa sawit di Aceh mulai mendapat perhatian investor, salah satunya melalui rencana pembangunan pabrik refineri kelapa sawit yang akan mengolah bahan mentah menjadi berbagai produk bernilai tambah di Aceh. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Aceh, Safu Adi, dalam Forum Konsultasi Publik 2026 yang digelar Kanwil DJPB Aceh bersama KPPN Banda Aceh di Kantor Kementerian Keuangan Aceh, Rabu 26 Agustus 2026. Safu Adi mengatakan rencana investasi tersebut dinilai penting karena selama ini Aceh memiliki banyak pabrik kelapa sawit namun belum didukung industri pengolahan lanjutan yang memadai. Berdasarkan data yang disampaikannya, Aceh memiliki sekitar 63 pabrik kelapa sawit, namun hasil produksi tersebut sebagian besar masih berupa bahan mentah yang kemudian dikirim ke luar daerah untuk diproses lebih lanjut.
4: Jadi gini, ada informasi yang terakhir yang kami terima bahwa ada upaya dari investor di Aceh yang ingin mengambil fungsi agar pemenuhan dari kebutuhan pokok, salah satunya adalah minyak goreng, itu bisa disediakan sendiri di Aceh. Karena kita paham bahwa Aceh itu punya 63 PKS, tapi kemudian pabrik turunan dari produk sawit itu nggak ada. Sedangkan yang bisa langsung digunakan oleh masyarakat kita kan pabrik turunan, ya, rafineri gitu. Nah, rafineri kalau nggak ada, masyarakat nggak bisa memanfaatin.
3: Menurutnya kehadiran investor yang berencana membangun pabrik refineri menjadi peluang untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sawit sekaligus memperkuat perekonomian Aceh. Melalui pabrik refineri, minyak sawit mentah dapat diolah menjadi berbagai produk kebutuhan masyarakat, salah satunya minyak goreng. Tidak hanya itu, produk turunan lainnya seperti mentega, sabun, dan berbagai kebutuhan industri juga berpotensi diproduksi di Aceh. Safuadi menambahkan bahwa selama ini Aceh masih berada pada tahap produksi awal dan penyediaan bahan baku, sementara proses pengolahan dan penciptaan nilai tambah berlangsung di daerah lain. Karena itu, ia mendorong agar investasi di sektor hilirisasi terus diperkuat, sehingga potensi sumber daya Aceh tidak hanya

0: menghasilkan bahan mentah, tetapi mampu menciptakan produk jadi dan memutar roda perekonomian daerah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Kabar terbaru datang dari keluarga Dilal Rifkah, remaja 17 tahun asal Kampung Asir-Asir, Kecamatan Luttawar, Aceh Tengah, yang dilaporkan hilang sejak Sabtu 22 Agustus 2026. 2026 malam. Ibu Dilal Eka mengatakan putranya sempat mengirim pesan melalui chat sekitar pukul 3 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat, Rabu 26 Agustus 2026 dini hari kemarin. Dalam pesan itu disampaikan bahwa kondisinya baik-baik saja dan meminta orang tuanya tidak khawatir. Namun, Dilal tidak menyebutkan lokasi keberadaannya dalam pesan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima keluarga, Dilal diduga berada di seputaran Loksemawe. Meski demikian, keberadaan pastinya hingga kini masih belum diketahui. Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sehari berita. Baitul Mal Aceh Tengah melakukan evakuasi terhadap Jumino yang menderita lumpuh selama 3 tahun, warga Arul Badak, Kecamatan Pegasing. Melalui program Subuh Keliling Suling, Polres Benar Meriah mengajak warga mencegah penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Nur Hayati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kota Takengon yang berada di dataran tinggi Tanoh Gayo merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Terletak di sisi Danau Luktawar, dijuluki negeri di atas awan karena di sepanjang jalan menuju kota ini kita di bawah mendaki hingga bisa menyaksikan dengan jelas awan yang terlihat sangat dekat mengelilingi kota. Menikmati indahnya Danau Luktawar, Pantan Terong atau menyusuri Gua Putri Pukes dan Loyang Kuro yang di dalamnya terdapat benda cagar budaya sejak ratusan tahun lalu.

merupakan varietas kopi Arabica yang menjadi komoditi unggulan dari dataran tinggi Gayo. Telah menerima sertifikat indikasi geografis dari Uni Eropa sebagai kopi organik terbaik dunia. Produksi kopi Arabica Gayo merupakan yang terbesar di Asia. Ditanam di daerah dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, menjadikan kopi Arabica dari dataran tinggi Gayo dikenal dunia karena memiliki cita rasa yang khas dengan aroma dan perisai yang kompleks dan kekentalan yang kuat dibanding kopi Arabica dari tempat lain. Kopi Gayo, salah satu kebanggaan

Hidup di wilayah perbukitan membuat masyarakat suku Gayo larut dalam budaya memelihara kuda. Mereka memanfaatkan jasa kuda sebagai alat transportasi manusia, hasil alam, dan mengolah sawah. Sekaligus juga sebagai simbol harga diri dan gengsi dalam wujud pacuan kuda. Perlombaan pacu kuda ini sudah digelar sekitar tahun 1850 yang dilakukan oleh muda-mudi Gayo sebelum atau seusai panen padi atau luah berume sebagai pesta rakyat dan tontonan bagi warga. Di masa sekarang, pacu kuda tradisional Gayo ini digelar dua kali dalam setahun, yaitu pada saat perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Ya baik pendengar, untuk info cuaca di pagi hari ini pendengar ya pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita sudah bersama Ibu Betsy ya, perakirawan cuaca dari Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Betsy.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Ya, gimana Bu kabarnya hari ini Bu?
2: Alhamdulillah sehat walafiat, terima kasih.
1: Oke. Bu Betsy, silakan informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh hari ini, Ibu.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat BMKG, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut informasi perakiran cuaca edisi Kamis 27 Agustus 2020. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Tengah Aceh hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang antara siang hingga malam hari. Potensi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang ini berpeluang terjadi di wilayah Aceh Tenggara. Sedangkan untuk wilayah Gayo Luas, Aceh Tengah dan Bandar Meriah hari ini berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan. Potensi hujan ini dapat disertai dengan kilat petir serta angin kencang. Kemudian untuk kondisi angin, diperkirakan umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan mencapai 2 hingga 20 knot. Waspada potensi angin kencang berkisar 15 hingga 20 knot berpotensi terjadi di wilayah Aceh Tengah, sedangkan kecepatan mencapai 15 knot berpeluang terjadi di wilayah Bandar Meriah, Aceh Tenggara, dan Gayo Luas. Sementara itu untuk kondisi titik panas secara keseluruhan di wilayah Aceh, hingga pagi ini pantauan terakhir tanggal 26 Agustus pukul 00 hingga 23 WIB, kami memantau terdapat 91 titik panas di Provinsi Aceh, khususnya untuk wilayah Tengah Aceh, seperti Aceh Tengah terdapat 10 titik, kemudian Gayo Luas terdapat 19 titik dengan kepercayaan tinggi sebanyak 3 titik di wilayah Gayo Luas. Kemudian informasi terakhir terkait dengan perakiraan tinggi gelombang. Hari ini perairan di wilayah Aceh diperkirakan dalam kategori tenang hingga sedang, yaitu berkisar antara 0,1 hingga 2,5 meter. Untuk potensi tinggi gelombang kategori sedang, yaitu ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter. Hari ini berpeluang terjadi di wilayah perairan Sabang, Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melaboh, perairan Aceh Berdaya Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, serta perairan Selatan Simelu. Untuk selebihnya, kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati ketika melakukan kegiatan di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan serta angin kencang. Jika terjadi angin kencang, agar menghindar dari pohon atau tiang yang rawan tumbang. Masyarakat dihimbau agar tetap tenang namun terus waspada dengan memonitor perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca melalui berbagai kanal resmi kami seperti aplikasi info BMKG atau website cuaca.bmkg.go.id. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke studio.
1: Ya, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada Ibu Betsy ya untuk apa yang telah menyampaikan informasi cuaca di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali Ibu Betsy. Assalamualaikum.
2: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6:30 waktu Indonesia Barat.

Pakenglon bukan hanya indah dengan danau Lot Tawarnya, tetapi juga harum dengan kopi yang mendunia. Ya, inilah kopi Gayo. Kopi Arabica terbaik dari dataran tinggi Aceh. Dengan aroma wangi yang khas, rasa yang lembut, serta aftertaste yang bersih. Kopi Gayo telah meraih pengakuan internasional, bahkan sertifikat indikasi geografis memastikan hanya kopi dari tanah Gayo yang boleh disebut kopi Gayo. Bagi masyarakat Gayo, kopi bukan sekedar minuman, tetapi juga identitas budaya sekaligus sumber kehidupan. Setiap tegukan adalah cerita tentang tanah subur, kerja keras petani, dan warisan yang dibawa hingga ke seluruh dunia. Kopi Gayo dari tanah Gayo untuk dunia.

0: Masih duduk aja. Udah berapa jam tuh?
1: Males tahu, enakan juga duduk begini.
0: Tahu nggak? Menurut penelitian WHO, kebanyakan duduk bisa bikin risiko jantung, stroke, bahkan kanker menjadi meningkat. Jadi, jangan sampai kursi jadi sahabat sejati ya. Yuk berdiri, jalan-jalan dikit, atau minimal goyangin kaki. Ingat, duduk boleh, tapi jangan sampai lupa gerak. Jangan jadi patung, bangun dan gerak. Sehat itu asik.

Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.

Pendengar, kami hadirkan daftar harga bahan pokok penting pendengar ya untuk Kabupaten Aceh Tengah. Adapun komoditi hari ini yaitu jagung pilihan itu stabil di harga Rp8.000 per kilogram. Ada komoditi garam beriodium juga stabil di harga Rp12.000 per kilogram. Garam non-iodium stabil di harga Rp9.000 per kilogram. Untuk minyak pendengar, gas LPG 12 kilogram mendengar ya, stabil di harga Rp250.000 per tabung. Gas LPG 3 kilogram stabil di harga Rp25.000 per tabung. Tepung terigu cap segitiga biru stabil di harga Rp13.000 per kilogram. Mentega Blue Band juga stabil mendengar di harga Rp40.000 per kilogram. Untuk Simas stabil di harga Rp25.000 per kilogram. Kacang kedelai impor stabil di harga Rp14.000 per kilogram. Untuk kacang hijau naik 6,67% dari Rp30.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Kacang tanah juga naik 14,29% dari harga Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Ketela pohon stabil di harga Rp6.000 per kilogram.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: Oh Pak Budi, ku dengar banyak kali pedagang ini naikin harga barang. Alasannya nggak jelas. Itu yang disebut inflasi bodong Pak Budi.
1: Betul Ani, betul. Inflasi bodong ini terjadi karena barang harga naik semua. Bukan karena faktor ekonomi yang sah, tapi lebih karena spekulasi dan manipulasi.
0: Terus, apa dampaknya untuk kami masyarakat nih Pak Budi?
1: Yang jelas dampaknya sangat merugikan. Orang-orang jadi kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Karena harga memang gak masuk akal ya. Ini juga bisa mengurangi kepercayaan masyarakat sama ekonomi kita.
0: Terus apa yang bisa kami buat ini Pak?
1: Kita perlu lebih kritis dan waspada. Jika menemukan harga yang tiba-tiba naik tanpa alasan, kita bisa laporkan langsung ke pihak berwenang. Kita juga harus mendukung kebijakan pemerintah.
0: Jadi penting juga kita semua ini ikut menjaga keadilan dan kejujuran dalam ekonomi ini ya Pak Budi.
1: Betul Ani, kejujuran dan transparansi itu kunci untuk menjaga perekonomian yang sehat dan juga adil bagi kita semua.

0: Wah, sungai ini sangat indah ya.
1: Iya, sungai ini selalu bersih dan menyenangkan untuk bermain.
2: Hai anak-anak, kalian mau bermain di sungai?
0: Iya ayah, tapi ayah, ada apa dengan sungai ini? Mengapa ayah memperingatkan kami?
2: Sungai ini adalah sumber kehidupan bagi banyak makhluk hidup. Sayangnya, ada orang-orang yang tidak peduli dan membuang sampah di sungai. Itu bisa merusak sungai dan mengganggu kehidupan makhluk-makhluk di dalamnya.
1: Benarkah, Pak?
2: Iya, anak-anak. Jadi kita harus selalu menjaga sungai tetap bersih. Jangan membuang sampah di sungai. Sebaiknya, buang sampah pada tempatnya.
0: Baik, Ayah. Kami tidak akan membuang sampah di sungai.
2: Terima kasih, Budi dan anak-anak. Kalian bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anak yang lain. Selamat bermain di sungai, tapi ingat untuk selalu menjaga kebersihannya.

0: Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti berita sentral.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Panjang akan membangun industri, menurut saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat.
3: Saat ini kita lakukan penahanan, itu Saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai.
1: Dari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang.